0: sampai hari ini terus kita atasi ya. Langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
1: Udah ada datanya berapa belum tuh sekarang?
0: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
2: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online. Adalah bahwa
3: ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM, itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
2: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
1: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
2: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
3: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
2: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
3: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
2: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
4: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
2: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: So thank you very much.

0: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
1: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
2: Zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
1: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di Embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
2: Market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
1: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
3: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah undervalue dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden meresmi dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
1: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
1: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Tris Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
5: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
1: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
6: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level $17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran $17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level $17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

0: Pendengar, jangan lewatkan kesempatan untuk mendengarkan laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Tadi sudah kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta, dan sekarang kami sudah tersambung dengan Bribda Zaki yang akan menyampaikan bagaimana situasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Halo, selamat pagi Bapak Bribda Zaki.
2: Selamat pagi juga Pak.
1: Sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, pagi ini juga cerah ya Pak ya?
2: Alhamdulillah, pagi masih cerah, ini gak tahu kalau siang nih.
1: Iya. Oke, Pak Zaki, lagi di mana sekarang posisinya Pak?
2: Baik, kebetulan minggu ini saya berjaga di Simpang Dokabu.
1: Dokabu, baik. Oke, silakan Bapak Bribda Zaki, bagaimana situasi lalu lintas untuk pagi hari ini?
2: Baik, selamat pagi warga Kota Tanjung Pinang. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Pinang melaporkan situasi lalu lintas pada pagi hari ini. Tepatnya berada di Simpang Dokabu. Untuk pagi ini terpantau cuaca cerah, untuk arus lalu lintas terpantau ramai, lancar, aman terkendali. Kami juga mengimbau kepada pengendara roda 2 khususnya selalu menggunakan helm ganda saat berkendara dan selalu menyediakan jas hujan, dikarenakan cuaca di Tanjung Pinang sedang tidak baik, tidak bisa diprediksi. Untuk pengendara roda 4 kami mengimbau agar selalu menggunakan safety belt saat berkendara. Demikian Pak yang kami laporkan untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini.
1: Oke, terima kasih juga informasinya Bapak Bribda Zaki. Selamat bertugas Bapak. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak.
0: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar, selanjutnya kita melangkah ke opini publik. Opini publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan untuk pagi hari ini pendengar, opini kita terkait dengan Hari Marwah Rakyat Kepri ke-24 tahun 2026. Pendengar, Hari Marwah Kepri diperingati setiap tanggal 15 Mei sebagai momentum mengenang perjuangan masyarakat Kepri di Tugu Raja Haji Fisabilillah tahun 2002. Dan dalam rangka memperingati Hari Marwah Kepri ke-24, Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepri atau disebut dengan BP3KR berencana menyusun buku sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Dan BP3KR juga berencana mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Kepri nih agar Hari Marwah ini ditetapkan secara resmi melalui surat keputusan gubernur sebagai hari peringatan daerah. Bagaimana tanggapan dan harapan Anda? Mungkin juga ingin mengucapkan dan memberikan harapan Anda terkait dengan Hari Marwah ini yang jatuh pada tanggal 15 Mei, boleh sampaikan di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rasino.
3: Ya, ini topik kita pagi ini adalah makna Hari Marwah Rakyat Kepri ke-24 ya.
1: Iya.
3: Kami menanggapi semua peristiwa adalah karena sejarah ya. Terus jika ada provinsi Kepri, kita masih menyatu dengan provinsi Riau yang dulunya bernama Kabupaten Kepulauan Riau. Dan tidak ada provinsi Kepri kalau tidak ada para pejuang di Kepri KKR, dan tidak ada provinsi Kepri tanpa persetujuan KKRI. Dan secara konstitusional, fakta sejarah dan fakta hukum telah dibentuk yang nomor 5 tahun 2002 ya. Sekarang tinggal bagaimana menyusun pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat di dan strategi untuk kesejahteraan untuk pertahanan ekonomi. Walaupun data ini pertumbuhan ekonomi sendiri 7,04% nomor 5 di seluruh Indonesia dan tertinggi di Sumatera, saya kira ada potensi politik yang perlu ditingkatkan dan dioptimalisasikan, misalnya lewat lebih jangkar di Selat Malaka dan Batam ya, yang bisa dihasil perusahaan. Jangan sampai kita memiliki target dari Singapura padahal ikannya dari kita sendiri. Kemudian hilirisasi pertambangan minyak dan gas serta edukasi pabrik aluminium menjadi aluminium dan transportasi pembuatan batang bintang. Terakhir adalah pariwisata tadi, semoga produksi tadi akan menjadi produksi yang maju secara ekonomi tidak seperti Maluku Utara mencapai 19,4%. Terima kasih penonton warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasindo di Kijang. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum Bu Ida.
1: Pagi Bapak Sony, waalaikumsalam. Silakan opininya.
4: Iya. Kalau bukan muncul karena dulu Kabupaten Kabupaten di bawah Provinsi Riau. Berarti kalau Kabupaten, orang-orang Kabupaten ini yang sekarang menjadi Provinsi ini, dulu pangkatnya hanya bisa jadi bupati saja, tidak bisa jadi gubernur, kan begitu kan? Karena kan tokoh-tokoh kita ingin setara menjadi gubernur di seperti di Riau sana kan, itu perjuangannya kan sangat berat sekali, mengingat dan menimbang span of control wilayah terlalu jauh sehingga koordinasi dan pengawasannya sulit.

0: meninggal
1: akan
0: berkorban tenaga, uang dan pikiran. Alhamdulillah sekarang sudah terwujud dan umurnya saya sudah 24 tahun Pak Lida. Nah sekarang sudah terbentuk itu, ternyata ada marwah lagi. Marwah pertama sudah terpenuhi itu, berarti kita sudah bisa mandiri atau otonomi gitu kan. Nah untuk otonomi ini agar berjalan, tentu kita provinsi Riau ini punya potensi sumber daya alam gitu kan. Salah satunya laut yang luas, ada ikan dan lain sebagainya, ada gas dan tambang-tambang lain dan lain sebagainya, termasuk Batam, daerah industri. Nah, lalu berbicara masalah pertumbuhan ekonomi sudah terbentuk. Memang tinggi pertumbuhan ekonomi itu, tapi apalah artinya pertumbuhan ekonomi tapi tinggi, tapi kalau tak ada pemerataan kan gitu, tidak ada trickle down efek ke bawah. Jadi yang nikmati orang di tingkat kalangan atas saja, yang di bawah itu nganggung-nganggungin bumi. Nah itu tidak boleh terjadi, ini jadi masalah yang dipikirkan juga.
2: Okay.
0: Nah setelah terbentuknya potensi ada masalah lagi membagi kue, jadi itu masing-masing kabupaten kota ingin supaya mereka ini mendapat uang lebih banyak lagi. Nah inilah jadi dilema lagi kan. Akhirnya orang-orang dari kabupaten lain pun datang ke Batam, ke provinsi untuk mendapatkan jabatan dan sebagainya. Ini masalah baru lagi. Yang bagusnya itu masing-masing kabupaten kota itu ada bupati wali kota membangun daerahnya gitu kan, sehingga anak-anak daerahnya tak lari lagi ke Batam, ke Tanjung Pinang, dari Tanjung Masih. Mereka bangun lampunya di Lingga, bangun di Karimun, bangun di mana Natuna, bangun semua, bangun gitu kan. Dan dibantu oleh provinsi, jadi masing-masing mandiri. Yang terjadi ini sekarang bukan hanya pembagian kue, tapi pembagian jabatan. Itu yang terjadi yang saya amati. Termasuk harga-harga. Harga-harga ini dolar sekarang sudah 17.000. Barang-barang yang ikan itu dijual untuk anak daerah itu jangan mahal-mahal lah, jangan ikut dolar. Jual murah, jual Singapura harga mahal. Jadi kita tak terpengaruh dengan kurs dolar itu tadi. Itu baru namanya marwah. Tapi kalau harga ikan masih mahal, anak-anak daerah mau beli ikan atau ikan busuk, gimana letak marwahnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony yang ada di Sejang untuk opininya dan di belakang Pak Sony. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi juga Nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pagi Pak Umar, silakan opininya bagaimana?
3: Selamat Hari Marwah Provinsi Kepulauan Riau yang perjuangannya cukup panjang dan lama. Cukup perjuangan yang begitu banyak duka dan dukanya. Tapi alhamdulillah kita terbentuk Provinsi Kepulauan Riau, pisah dari Pekanbaru ya, dari Riau. Cuman Pak Umar katakan Hari Marwah Provinsi Kepulauan Riau, kalau rasa-rasanya marwah itu memang namanya marwah. Apakah Pak Tony tadi kita ini penghasilan ikan laut 96% lautan, darat hanya 4%, tapi ikannya yang kita nikmati ikan apa? Ikan yang tidak segar, nah, seperti ikan yang yang ikan merah atau ikan kerapu, ikan yang lainnya yang seperti ikan yang enak-enak lah, tak pernah kita menikmati. Berapa nih ikan dong? Jangan apa, sekarang ikan merah pun, ikan kerapu pun tak ada. Harga udang pun melambung. Katakan kita ini penghasil ikan di industri Kepri, ya kan? Jadi belum merasa sejahtera.
2: Okay.
3: Tapi mengatakan alhamdulillah sajalah. Perjuangan datuk-datuk itu cukup banyak tangis dan dukanya.
2: Okay.
3: Sampai itu ada yang meninggal sudah demi perjuangan Provinsi Kepulauan Riau. Waktu perjuangan itu Pak Umar ada itu.
2: Okay.
3: Cuma Pak Umar tak ikut ke Jakarta.
2: Yeah.
3: Jadi kepada Datuk Udrin dia kata, jangan Jangan sampai beli sarden, tapi cari sarden Singapura, ikannya kita punya. Kalau bisa kita ngelola, begitu, Mak.
2: Oke.
3: Okay. Itu kata Pak Resino tadi.
2: Iya. Yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Umar di Soekarno-Hatta. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lizandriani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Abdul Qadir, silakan opininya bagaimana nih?
1: Terima kasih Mbak Liza. Sebelumnya ucapkan salam sehat selalu, selamat beraktivitas menjalankan tugas negara Mbak Ika, Mbak Liza ya.
2: Iya Bapak.
1: Termasuk ini adalah maruah, makna hari maruah rakyat Kepri ke-24 nih ya, tahun 2026. Betul, kalau maruah ini kalau kita katakan itu materi kita ini masalah harga diri lah, enggak ya. Harga diri kita tidak mau di bawah telunjuk orang lain, itu artinya maruah. Maruah perjuangan kita pada waktu itu, mungkin kita yang pertama ingin meningkatkan rentang kendali antara provinsi Riau dan Kepulauan Riau ini, Mbak Iza. Makanya rakyat Kepri bersatu padu membentuk, ingin memperjuangkan menjadi provinsi Kepulauan Riau. Makanya itu maruah, kami tidak akan mau tunduk kepada Riau berkali-kali. Makanya ya, dibentuklah BP3KR. Perjuangan-perjuangan yang sangat melelahkan ya di Jakarta, apakah di Anambas. Saya pernah ikut mubes di Anambas yang dihadiri Datuk Husin Hood pada waktu itu, Mbak Liza. Namun waktu itu kena saking niat dekat masyarakat Kepulauan Riau, akhirnya pisahkanlah di Jakarta ya, jadi provinsi baru kita. Semoga saja di hari maruah ini, maruah ini banyak sekali kalau kita diraihkan, diabarkan. Maruah itu kita tidak mau tertekan oleh orang lain. Salah satu ekonomi berkali mungkin di hari maruah ini bisa dikendalikan oleh provinsi Kepulauan Riau, karena ini hari maruah. Maruah itu adalah tidak bisa kita didikte oleh orang lain. Harga diri kita tetap sejajar dengan orang lain, itu bagi saya. Okay. Semoga di hari maruah yang ke-24 ini provinsi Florida semakin jaya, semakin maju, semakin sejahtera rakyatnya. Amin. Tetap aman terkendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir di kilometer 6 ya. Di belakang Pak Abdul Qadir. Halo, selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Kepada yang datang khusus tulang kaki. Waktu menyapu penyiar kita bersyukur. Selamat pagi.
2: Pagi Pak Bantu, sila macam mana opininya nih?
4: Saya Tuan Liza adalah numpang kapal lancang sini. Jadi bukan kelahiran sini, saya kesini merantau sekitar tahun 70. Tapi sekarang saya merasa saya orang Melayu sesungguhnya.
2: InsyaAllah.
4: Saya tak boleh lepas antara budaya Melayu. Karena memang itulah kat saya masuk ke Puri. Sehingga dengan beri maruah, memang suatu perjuangan oleh orang-orang tua kita, datuk-datuk kita yang ingin membuat provinsi Kepulauan Riau ini sejahtera, baik masyarakat, baik apa dia, pejabat-pejabat dia, hanya masalah. Hanya saya terkadang terkesan kesejahteraan itu baru dinikmati sebagian SN, ASN, apalagi pejabat-pejabat dia. Jangan dia sampai 20-30 juta per bulan, itulah yang mereka rasakan, mereka nikmati. Mereka, saudara-saudara kita yang di bawah, khususnya Tuan Liza, saudara-saudara kaya dari Papua Melayu, belum merasakan kesejahteraan itu secara mereka. Kenapa saya katakan demikian Tuan Liza? Akhirnya anak-anak tempatan, ibu-ibu tempatan jadi pemulung di negeri sendiri. Itu saya kena mesej, saya masih melihat mereka jadi pemulung dari sampah, sampah dari sebuah jalan. Dan hanya itu dari mana? saya dari Jambul, dari Minggu, dari Pinang, banyak yang saya sebutkan. Jadi saya mohonlah pada pemimpin-pemimpin di kawasan ini, kamu anak-anak tempatan.
2: Okay.
4: Yang memang mereka punya negeri ini, ke terasa saya hanya sebagai penumpang yang lain.
2: Okay.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Batu di kilometer 10.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Iya pagi, Pak Maman. Waalaikumsalam. Silakan Pak Maman, bagaimana opininya nih?
1: Hari Marwah Tantri ya?
0: Iya, tanggal 15 Mei.
1: Iya, masih muda itu beberapa tahun lalu ya.
0: Iya, masih muda ya.
1: Iya, kalau 24 tahun kayaknya baru tamat kuliah ya. Belum ya?
0: Bisa.
1: Kemandiriannya sebenarnya sudah ada kemandirian di usia yang segitu. Cuman sekarang permasalahannya itu ikut internal, ya kan, antara induk dan anak itu masih terdengar, ya kan? Itu yang seharusnya dilansir. Karena itu biasanya anak itu hanya kesenjangan saja, ya. Jadi kita mengharapkan kepada pemerintah sekarang optimalkanlah apa-apa yang ada, ya, dan sumber daya yang ada, kemudian juga memang berbagi ke bawahnya itu ya seadil-adilnya lah, sehingga tidak ada kesenjangan, tidak ada lagi suara-suara sumbang, sehingga kita ini apa yang direncanakan dan dicita-citakan oleh para pendiri provinsi Kepulauan Riau yang dulu dimiliki, ya kan?
0: Iya.
1: Itu benar-benar terwujud gitu. Karena sekarang ini sepertinya banyak sekali ketimpangannya. Saja koreksi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mamani yang ada di Insinyur Sutami. Ini juga udah ada WhatsApp yang Liza terima di WhatsApp 0811 778 9830. Kita ke Pak Imran dulu. Pagi Pak Imran, waalaikumsalam. Hari Marwah Rakyat Kepri ke-24 tahun 2026 menjadi momentum penting untuk mengenang perjuangan, persatuan, dan semangat masyarakat dalam mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2002. Dan rencana penyusunan buku sejarah perjuangan pembentukan Kepri serta usul penetapan Hari Marwah melalui SK Gubernur ini merupakan langkah yang positif dan membangun agar generasi muda memahami sejarah serta menghargai jasa para pejuang daerah. Harapannya adalah peringatan ini tidak hanya menjadi seremoni tahunan saja, tapi juga mampu memperkuat rasa persatuan, meningkatkan semangat pembangunan, dan mendorong kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kepri di masa depan. Terima kasih Bapak Imran di Kampung Bugis. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Merlis, bagaimana opininya?
2: Pagi juga, semoga penyiar dan pendengar dalam menjarakan Hari Marwah Kepri yang ke-24 diberikan nikmat kesehatan Allah, diberikan rezeki murah, dan diberikan hidayah oleh Allah. Bagaimana cita-cita Kepri bisa diriau? Tema sentralnya adalah ketika saya memandu doa dengan serial untuk mensejahterakan rakyat Riau yang terdiri dari 5 kota dan 2 kota ini.
0: Okay.
2: Seiring perjalanan waktu, dulu kita berpisah dengan Riau, kue yang dibagi oleh Riau terkepri tidak proporsional. Sekarang kalimat itu harus sering diulang-ulang supaya kue itu untuk 5 kabupaten dan kota dapat dibagi secara proporsional, tidak dilandasi dengan kepentingan politis yang tidak pada asas dan tempatnya.
0: Okay.
2: Jadi apapun kejadian itu semua, mari kita ambil hikmahnya. Bahwa yang ke-24 ini, mari kita bersama-sama duduk semeja, saling simak sembang, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, untuk membicarakan bagaimana kita ke depan.
0: Okay.
2: Dan kadang-kala terjadi, mohon maaf ini, kadang-kala di antara masyarakat mencari kepala OPD ini kadang-kadang tidak ada di tempat. Hari ini orang mau dapatkan jabatan bukan segampang membalik telapak tangan. Cobalah, tidak ada Riau. Di manakah? Di manakah para OPD-OPD duduk? Jadi intinya, marilah cat merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah.
0: Baik.
2: Kita syukuri titik ringan para pelaku pejuang. Para pelaku pejuang bukan gila hormat, tapi gila bagaimana untuk melayani masyarakat Pulau Riau ini yang terdiri dari 5 kabupaten kota. Untuk itu, mari kita tidak untuk saling mencari siapa yang salah, tapi saling mencari bagaimana untuk membangun kembali ke depan yang lebih baik dan sudah sesuai dengan cita-cita kita bisa dari yang adalah untuk mensejahterakan rakyat. Jadi intinya hari ke depan ini kita saling bahu membahu, syukurlah nikmat produk kembali yang telah diberikan oleh Allah SWT. Demikian, terima kasih, damailah negeriku bersama kita membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Marlis di Lembah Purnama. Dan terakhir, halo selamat pagi. Halo selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pagi Pak Tan, silakan terakhir nih.
3: Iya, terakhir ya, Pak Flasik sedikit.
0: Iya, ya, kita mau lanjut ke dialog nih, silakan Bapak.
3: Kita ngobrol ini, kira-kiranya yang menerangkan ini ya. Atas-atas enggak dengar lagi. Jangan lorong bilang enggak dengar lagi. Saya sudah di sekat orang kan. Malah saya enggak suka orang lagi ya. Saya sudah menyampaikan. Enggak usah apa. Apa yang terjadi?
0: Terkait dengan hari maru apa? Apa harapannya Pak?
3: Ya, inilah sebabnya. Karena pikirkan ini kebanyakan tunggaannya, tiangnya di blok mana. Belum ingat mereka itu sudah tutup. Pertama saya bersiap itu di atas bukit, tadi bernama atas bukit atau benteng itu. Dia alat sama saya tuh. Maksud saya lah, saya 731 lah. Macam itu benar pejuang di tempat saya. Pejuang di mana kan. Ya, tergabung kan, tapi apa perhatian kepada saya, ya ada apa, ya tahun saya berusaha, semua untuk saya itu janji dilakukan, tapi tidak ada yang nyata, itulah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Atta yang ada di penyengat. Pendengar, terima kasih untuk yang sudah menyampaikan opini di pagi hari ini. Mohon maaf ya tidak terangkat teleponnya, karena kita akan lanjut ke dialog nanti bilang pagi ya pendengar. Mohon maaf juga ya tidak terbaca WhatsAppnya ya, nanti mungkin mudah-mudahan bisa dibaca di dialog nanti bilang pagi bersama pembawa acara kita nanti ya. Kita akan lanjut ke dialog nanti bilang pagi. Dengan pagi hari ini topiknya adalah tentang Hari Marwah Rakyat Kepri ke-24, menagih kembali marwah negeri. Akan hadir 3 orang narasumber kita, yaitu Aludin Andi SEMM, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Wood SHMHM PDI, Ketua Umum BP3KR, dan Syahsinan SE BP3KR Jakarta. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan opini publik, dan kami ajak Anda untuk mengikuti dialog pagi-pagi yang akan dipandu oleh rekan kami nanti, ada rekan Aisyah Jalidris.

Jeremy.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik.

Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten

0: Pada peringatan Hari Marwah tahun ini, saya berharap ya Provinsi Kerti semakin maju dan sejahtera masyarakatnya. Tentu untuk pembangunan infrastruktur yang merata, terutama pada wilayah 3T.
1: Saya Sulaiman dari Dago Singkep. Terkait harapan saya di Hari Marwah Kepri tahun ini, ya tentunya sebagai masyarakat Kepri, masyarakat Melayu, kami berharap Kepulauan Riau senantiasa selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan Kepri senantiasa selalu maju dalam hal sisi pembangunan, dalam segi ekonomi dan juga sumber daya manusianya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI di mana saja Anda berada. Senang sekali kita bersama pada pagi hari ini dalam program Dialog Tanjung Pinang pagi ini. Ruang diskusi yang menghadirkan visi sepenting, strategis dan dekat dengan kehidupan masyarakat Kepulauan Riau. Pendengar, hari ini kita akan membahas topik yang syarat makna sejarah, identitas dan perjuangan daerah, yakni Hari Marwah Rakyat Kepri ke-24 menang.

0: Marwah Kepri. Itulah tema kita pada hari ini, dan tentunya tema ini menjadi refleksi bersama bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau bukan sekedar perjuangan administratif, melainkan perjuangan harga diri, jati diri, budaya, ekonomi, hingga masa depan masyarakat Melayu di wilayah perbatasan Indonesia. Untuk membahas hal tersebut, tentunya telah hadir bersama kita tiga narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Ketua Umum Badan Penyelaras Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau BP3KR Dato Uzrin Hud SHMHMPDI. Assalamualaikum Dato Uzrin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Dato?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat walafiat, baik. Kemudian setelah Dato Uzrin ada juga dari Badan Penyelaras Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau BP3KR Jakarta ada Bapak Syahzinan SE. Selamat pagi Pak Syahzinan. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Bapak Aludin Andi SEMM. Selamat pagi Pak Andi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya sesaat lagi kita akan menggali di usia ke-24 ini, apakah cita-cita perjuangan pembentukan Kepulauan Riau sudah benar-benar terwujud? Sudahkah marwah negeri ini kembali tegak? Dan bagaimana generasi hari ini menjaga semangat perjuangan para pendiri Kepulauan Riau? Dengarkan terus dialog Tanjung Pinang pagi ini bersama saya Aisyah Jalidris hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, setiap tanggal 15 Mei diperingati sebagai Hari Marwah Provinsi Kepulauan Riau, sebuah titik balik di mana suara rakyat Kepulauan Riau bersatu menuntut hak dan untuk berdiri sendiri demi kesejahteraan dan martabat yang lebih baik. Namun, dua dekade lebih berlalu. Pertanyaan besarnya adalah sejauh mana marwah, martabat itu telah kita junjung? Apakah cita-cita pembentukan provinsi ini sudah dirasakan hingga ke pulau-pulau terluar? Nanti Anda juga dapat berinteraksi bersama dengan kami di line telepon 0771-27100 dan juga di line WhatsApp 0811-778-9830. Kami akan ke Dato' Uzrin terlebih dahulu. Setelah 24 tahun kepri berdiri, Dato', apakah cita-cita perjuangan sudah tercapai, Dato'?
1: Terima kasih. Silakan. Khususnya RRI yang tidak pernah absen setiap tahun, sebagaimana kata pantun, banyak nelayan berduyun-duyun mencari ikan hari. Tak terasa sudah bertahun-tahun pagi ini jumpa di hari marwah rakyat Kepri.
0: Masya Allah, semangatnya masih sama.
1: Sebagai ketua yayasan BPDKR, tidak lupa berterima kasih kepada RRI dan juga kepada penyelenggara pemerintahan dan khususnya kepada masyarakat yang telah bersama-sama mengikuti perjalanan Provinsi Kepulauan Riau yang pertama kali mubesnya 15 November 1999. Kemudian pengesahan DPR RI dengan Undang-Undang Nomor 25 pada tanggal 24 September 2002. Namun demikian, peristiwa heroik Hari Marwah Rakyat Kepri inilah yang selalu menjadi kesan dan pengalaman dan ingatan bagi para pejuang. Karena pada hari ini dimulainya pergerakan Poros Tanjung Pinang Jakarta. Karena kita telah berjuang lebih kurang 3 tahun melalui prosedur yang dilalui menurut undang-undang, tetapi ternyata pemerintah Provinsi Riau tidak memberi laluan. Dalam arti DPRD Paripurna di Riau tidak mengusulkan, kemudian gubernur juga tidak memberi rekomendasi. Padahal itu syarat. Dan alhamdulillah berkat perjuangan yang cerdas, kemudian semangat yang tak pernah pudar, kita bersama-sama berikrar setia di Tugu Raja Haji Pestabilillah tanggal 15 Mei 2002 untuk melanjutkan perjuangan Poros Tanjung Pinang Jakarta. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan dibantu kuat oleh sebuah fatwa Mahkamah Agung, maka menurut undang-undang dibolehkan inisiatif DPR RI itu mengesahkan undang-undang kita pada sore hari pada tanggal 24 September itu. Dan sekarang telah berjalan lebih kurang 24 tahun dan tahun depan adalah tahun perak bagi kita. Dan tentunya yang merasakan nikmat atau merasakan hasil yang tahu persis adalah masyarakat, rakyat Kepulauan Riau sendiri. Tujuan kita tidak lain tidak bukan hanya untuk mesejahterakan masyarakat, hanya untuk merentas rentang kendali jarak jauh dari Kepri ke Pekanbaru. Juga semoga diharapkan anak-anak jati Kepri yang menjadi pemimpin di negerinya sendiri. Itulah yang kami sedang tidak pernah berhenti sejak awal-awal pemerintahan provinsi. Setiap tahun kami memberikan masukan-masukan, memberikan saran-saran. Namun demikian, semua itu terserah kepada pemerintah bersama DPRD yang menentukan jalan pemerintahan. Kami ini ibarat sisa-sisa laskar pajang yang masih hayat ini menyampaikan pendapat-pendapat yang menurut kami itu layak dan dapat dibicarakan bersama. Itulah sementara yang dapat kami sampaikan sebagai pembuka dialog kita pada pagi hari ini.
0: Baik, luar biasa. Namun Dato', apakah janji perjuangan yang hingga hari ini sudah terwujud atau belum?
1: Kalau namanya dinamika pembangunan, dia tidak pernah berhenti sampai kapanpun. Dan kalau kita mengharapkan, katakanlah, kepuasan masyarakat, tentu tidak dapat tercapai. Namun demikian, kita melihat ada hal-hal yang memperlambat kemakmuran, memperlambat kesejahteraan karena kita tidak prioritaskan. Contohnya, yang pengangguran. Kita masih melihat hari ini, setiap bulan orang-orang Kepulauan Riau ini, terutama Karimun dan sekitarnya, Batam, pesisir, itu mencari pekerjaan ke Malaysia sampai 5-6 ribu orang setiap bulan. Itu berarti dia meninggalkan anak istrinya dalam pengawasan, pembinaan, pendidikan. Kemudian juga beberapa katakanlah usaha-usaha maritim yang semestinya kita ini 98% laut, kita mesti ada pusat industri maritim. Tapi sampai sekarang belum terwujud. Nah, saya kira kita harus memanfaatkan 98% laut ini yang berdahsyat menjadi sumber masukan kepada kita. Tapi kita lihat dari pencerminan APBD terkecil untuk kepentingan nelayan. Sedangkan nelayan kita ini nelayan tradisi yang betul-betul mengharapkan hari demi hari kehidupan mereka. Kemudian juga kita melihat adanya upaya-upaya yang tidak maksimal terhadap umpamanya usaha-usaha masyarakat kecil. Memang kalau kita lihat daripada angka-angka pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, Kepri tertinggi terus. Tapi itu tidak menjadi sebab masyarakat menikmatinya. Karena itulah kali ini kami akan membuat semacam suatu maklumat, nanti akan dibacakan pada 15 Mei 2026 di Gedung Juang BP3KR tentang harapan-harapan kami kepada pemerintah, tidak hanya Kepulauan Riau tapi pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Sebab kita sebagai negeri maritim, kita sebetulnya punya hak mendapatkan bagi hasil labu kapal, labu jangkar. Tapi sampai hari ini dipersulit oleh pusat. Kemudian juga kita tahu kebijakan pusat hari ini begitu mempersulit kita dalam rangka dana bagi hasil dan sebagainya. Karena Kepulauan Riau ini daerah yang betul-betul menjadi rebutan. Walaupun dia penduduknya sedikit, mungkin luasnya sedikit, tapi betul-betul sejak zaman dulu telah menjadi rebutan baik penjajah Belanda, Inggris, sehingga kita terpecah-pecah, kerajaan Melayu dipecahkan. Kita dengar lagi ada upaya menambang kita. Kita hebat di bidang oil and gas di Natuna, tapi bagi hasilnya sudah diambil pusat. Dan ini ada rencana lagi saya dengar tentang program tambang pasir laut, sedimentasi atau izin usaha. Kemudian PSN-PSN di perkampungan daerah Bintan maupun di Batam, semuanya itu mestinya menjadi hal yang menambah pemasukan bagi masyarakat. Tapi masyarakat masih mengeluh tentang status lahan mereka, tentang kondisi ekonomi mereka akan terganggu. Dan itulah kali ini kami akan berusaha menyampaikan itu kepada pusat supaya mendengarkan aspirasi kami. Kami prinsipnya mendukung pembangunan, tetapi jangan sampai rakyat kita, nelayan kita, petani kita, dan kemudian juga sebahagian ASN kita yang mendapat informasi gaji mereka terlambat dan kadang-kadang tidak dapat, bahkan sekarang TPP di beberapa daerah terlambat. Ini sangat mengganggu pelayanan masyarakat dan juga masyarakat sendiri. Inilah kondisi yang kami hadapi. Sebagai teman-teman yang masih hayat dalam berjuang, takkan pernah berhenti. Mudah-mudahan momentum ini akan mendapat katakanlah perhatian pemerintah.
0: Baik, jadi Dato' menilai apakah sudah sejauh ini kita sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri?
1: Kalau saya melihat masih jauh dari harapan, namun kita sudah menuju ke arah itu. Sebab regulasi kita memang waktu zaman saya bupati itu memang otonomi 100%. Sekarang kredit nadir, tidak ada sama sekali. Dulu itu gubernur pun menyurati bupati untuk mendapat rekomendasi usaha, karena menurut pemerintah otonomi itu pada bupati dan wali kota, sedang gubernur wakil pusat di daerah. Sekarang berbalik, hampir-hampir gubernur pun tidak punya fungsi yang begitu kuat, padahal dia berhadapan dengan masyarakat hari-hari. Yang kita minta peraturan pusat memberikanlah kesempatan pada daerah untuk dapat mereka juga katakanlah memungut retribusi dan PNBP dan sebagainya, punya bagi hasil lah untuk rakyat kita ini.
0: Baik, terima kasih Dato' Husrin. Kami beralih ke Pak Sazinan. Bapak, apa bentuk nyata marwah daerah yang mulai hilang?
2: Ya, terima kasih Mbak Aisyah.
0: Ya,
2: temanya menarik sekali, menagih
0: kembali marwah negeri.
2: Menagih di kembali kan istilahnya kan ada yang berutang gitu kan, menagih. Tapi yang berutang apakah pemerintahnya, masyarakatnya, atau para pejuang? Saya ingin memaknai dulu Mbak Aisyah, apa itu hari marwah itu. Secara historis dan filosofis, peringatan hari marwah setiap tahun itu adalah sebuah simbol perlawanan dan pergolakan sejarah dari rakyat Kepulauan Riau melawan pemerintah pusat pada waktu itu. Kenapa saya melawan pemerintah pusat? Karena ada dua aspek yang jadi kita tinjau peringatan secara historis dan hukum. Secara historis, ada dua rencana di sana, di Jakarta pada waktu itu. sudah terjadi dua kali penundaan mengesahkan rancangan undang-undang pembentukan Provinsi Kepri. Yang pertama adalah 24 Januari 2002 itu diundang Gubernur Riau dan DPR Riau oleh DPR RI karena mereka tidak datang pada waktu itu. Yang pertama, rencana kedua adalah Agustus 2002 juga Riau dan Gubernur belum siap mendatangi DPR pada waktu itu, dan akhirnya terjadilah rencana yang ketiga 24 September 2002. Nah, disitulah terbentuknya Provinsi Kepri. Inilah rangkaian-rangkaian perjuangan kita mengapa disebut Hari Marwah. Dan juga mungkin orang sebagai masyarakat juga tidak tahu karena juga Kepri itu telah diperolok-olokkan oleh pemerintah pusat karena ada intervensi dari Pekanbaru, karena telah penundaan demi penundaan. Saya ingat betul mereka kita berbondong-bondong ke Jakarta dua kali di sana, akhirnya dua kali juga gagal pengesahan rancangan undang-undang. Itulah yang kita sebut sebagai Hari Marwah gitu.
3: Baik, artinya ada makna besar mengapa kita memaknai Hari Marwah ini. Betul. Ya, Pak Gazinan ya. Kemudian untuk peran dari tokoh Kepri di Jakarta sendiri Pak dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
2: Oh iya, kita nih tadi telah disebutkan bahwa kita ada poros Tanjung Pinang, Jakarta, Bandung.
3: Ya.
2: Peran tokoh-tokoh kita termasuk peran adik-adik mahasiswa dan juga para kerabat-kerabat kita yang ada di Jakarta sangat luar biasa. Mereka sekarang Mbak Esa mungkin udah banyak yang udah almarhum. Kita sebut aja mulai Kak Elza Zen, Pak Muhammad Buang, Idris Jaini dan lain-lain. Mereka sudah almarhum semua. Sekarang mungkin sedang sakit juga tokoh kita Ibu Alok yang sedang sakit di Jakarta sekarang ini. Nah, ini mereka adalah pejuang-pejuang yang sangat-sangat luar biasa gitu. Kemudian ada juga aksi moral di Jakarta. Inilah mereka bersatu demo simpati di Jakarta, di DPR RI, di Departemen Dalam Negeri dan Bundaraya. Itu mendapat simpati luar biasa dari warga Jakarta itu. Jadi peran warga Kepri di Pratowo sangat-sangat luar biasa mereka di sana gitu.
3: Baik-baik. Dan menurut Pak Zazinan, mengapa nih Pak isu perbatasan sering muncul hanya saat momentum tertentu Pak?
2: Gimana?
3: Untuk isu perbatasan sering muncul hanya saat momentum tertentu.
2: Perbatasan?
3: Iya.
2: Tadi kan sudah disebutkan oleh salah satu apa tadi?
3: Dengar kita.
2: Ya. 3T tadi.
3: 3T ya.
2: Itu 3T itu sebutan itu untuk anambat Mbak. Itu SK kementerian itu. Tertinggal, terdepan,
3: terluar. Ya.
2: Terluar. Tapi yang nggak enak tadi tertinggal itu Mbak. Karena Bupati Anambas ini kan juga ya bagian dari Provinsi Kepri sebagai kabupaten termuda lah gitu kan. Masalah utama di Anambas itu masalah TKI lah, transportasi, komunikasi, dan infrastruktur. Ini yang harus mendapat perhatian dari pemerintah sekarang gitu. Dan Anambas juga emang jauh di antara yang lain-lain kan dekat
3: kabupaten kota yang lain,
2: termasuk Natuna juga kan. Ini belum dapat perhatian khusus mungkin dari pemerintah provinsi yang mungkin bolehnya sangat tertinggal lah dari infrastruktur yang ada di sana gitu.
3: Baik, jadi sebaiknya Pak untuk 24 tahun fokusnya kemana nih Pak untuk masukannya?
2: Ya, kalau kita ya sebagai pejuang ya kita kasih saran kepada yang dikatakan oleh Pak Usi itu ya didengar atau tidak, dipakai atau tidak. Emang setiap tahun kita udah teriak-teriak terus Pak. Hampir 24 tahun kita teriak-teriak terus di RRI gitu. Apakah didengar atau tidak terserah pada usernya itu gitu. Dan juga pada pemerintah sekarang mungkin mereka mungkin harus banyaklah turun ke bawah gitu. Di eksekutif, legislatif harus banyak turun ke daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah marginal, terutama mereka-mereka yang ada di terpinggir dari Kepri gitu.
3: Oke, baik, untuk menjadi lebih perhatian lagi ya. Terima kasih Pak Sazinan. Kami beralih ke Pak Andi untuk Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau. Pak Andi, apa sebetulnya tantangan Pak menjaga persatuan sosial politik di tengah perkembangan global dan media sosial ini Pak?
4: Terima kasih Kak Aisyah. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf, Bu Sekda harusnya hadir dalam kegiatan hari ini bersamaan di Batam, di JK, kemudian diwakilkan Kepala Kesbangpol, tapi karena Kepala Kesbangpol juga mendampingi Bapak Gubernur, sudah terjadwal, agendanya baru semalam diinformasikan oleh RRI, sehingga kami ditugaskan untuk hadir pada dialog pagi ini, tanpa mengurangi rasa hormat pada RRI dan pada Bapak narasumber yang lainnya. Baik, jadi pertama-tama kami membalas pantunnya atau
3: oke, okay, baik, silakan.
4: Pantunya begini, Aisyah, tumbuh tinggi si pohon jati.
3: Ewa.
4: Pohonnya ditanam di Pulau Penyengat. Hari Marwah hari ini kita peringati, perjuangan harus selalu kita ingat.
3: Betul sekali.
4: Jadi pertama-tama kami dari pemerintah Provinsi Pulau Neri menyampaikan selamat memperingati Hari Marwah ke-24 tahun ini yang akan diperingati tanggal 15, 2 hari yang akan datang. Tentunya momen ini menjadi momen yang sangat penting bersejarah untuk kita, bahwa mengingatkan kita kembali bahwa perjuangan pembentukan provinsi ini lahir bukan dari pemberian dari pusat ataupun pemberian siapa-siapa, tapi ini adalah suatu perjuangan merebut misalkan diri dari provinsi induk yang diperjuangkan oleh para pejuang-pejuang kita di masa lalu. Ini harusnya kita selalu ingat, dan jadi momen yang sangat penting diperingati pada setiap tahunnya. Selanjutnya bahwa pemerintah provinsi itu selalu terbuka dengan segala masukan, kemudian segala kritikan terhadap pemerintah setiap tahun sebagai bentuk perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Saat ini memang banyak sekali yang dilakukan pemerintah provinsi tadi sebagaimana disebutkan oleh Dato Ketua BP3KR, bahwa memang masih banyak kekurangan-kekurangan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, tapi program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini itu memang sesuai dengan visi misi Bapak Gubernur, Pak Ansar Ahmad dan Pak Nyanyang sekarang, yaitu mewujudkan masyarakat Kepri yang makmur, maju dan merata dengan lima visinya, yaitu pertama pemerataan pembangunan ekonomi berbasis maritim, kemudian pemerataan konektivitas antar wilayah, kemudian pembangunan SDM, kemudian pemerataan dan pembangunan kebudayaan, dan yang terakhir yaitu pemerintahan yang bersih. Itu tentunya diujikan dengan berbagai macam program yang lintas OPD yang diberikan kepada masyarakat. Kondisi makro pembangunan kita saat ini menunjukkan hal yang baik, seperti IPM kita sekarang itu di angka 83,51 yang tertinggi ketiga se-Indonesia, kemudian pertumbuhan ekonomi kita juga di angka 7,04 saat ini. Kemudian tadi singgung oleh data hujan terkait dengan tingkat pengangguran kita memang masih tinggi dari rata-rata nasional, itu kita masih di angka 6,78, nasional itu di angka 5. Tapi secara tahun ke tahun itu dapat ditekan. Angka kemiskinan kita juga turun sekarang di angka 4,42. Tren-tren positif ini kan secara tahun ke tahun ini dapat direalisasikan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan tadi. Hal ini tentunya, tapi secara garis besar, ini tidak otomatis bahwa kesejahteraan dan pemerataan terjadi. Jadi tadi disampaikan, memang betul, karena memang sekarang kita di Kepri ini sangat unik, Aisyah, kita provinsi kepulauan yang terdiri dari 2028 pulau, kemudian 394-nya berpenghuni. Mengurus yang 394 berpenghuni ini tidak semudah mengurus Jawa atau Sumatera ataupun Kalimantan, Sulawesi. Ini tersebar di hampir seluruh wilayah yang 98% ini laut. Artinya bahwa pos konektivitas di situ sangat besar. Sehingga banyak daerah-daerah tadi sampaikan oleh Pak Zajinan, seperti daerah Anambas khususnya dan Natuna, itu banyak wilayah yang belum tersentuh pembangunan atau sudah tersentuh tapi tidak maksimal. Ini dirasakan oleh masyarakat, sehingga perlu pola-pola kreatif dari pemerintah untuk mendorong agar pembangunan yang tadi disebutkan, jadi visinya Bapak Gubernur ini, terjadi atau terwujud. Kondisi yang memprihatinkan sekarang adalah kondisi fiskal daerah yang sangat terbatas. Kita sekarang APBD kita itu sekarang di 2020 cuma 3,2 triliun. Itu setiap tahunnya itu karena tadi disampaikan dana transfer kita yang sangat dikurangi lah, sudah dikurangi. Jadi APBD itu harus kan meningkat tiap tahun. Yeah. Kita itu jadi menurun karena kita APBD kita masih sangat tergantung dengan dana bagi hasil atau dana transfer tadi. Sedangkan tahun ini nanti kita dikurangi 500 miliar dari pusat. Sehingga program pembangunan strategis yang telah direncanakan sebelumnya itu kan tidak akan terrealisasi, tidak dilaksanakan. Terjadi pengurangan-pengurangan di mana-mana. Bapak Gubernur atau Wakil Gubernur itu punya banyak program-program strategis yang dilaksanakan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun. Seperti antara lain pertama program sekolah gratis ya, SMA, SMK, negeri sekarang semuanya gratis. Kemudian dapat seragam gratis juga. Kemudian ada kegiatan pemberdayaan UMKM seperti pemberdayaan dana pinjaman bebas bunga itu kerjasama itu sudah menyasar sampai dengan hampir ribuan UMKM. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain seperti beasiswa untuk mahasiswa, kemudian ada biaya transportasi untuk daerah-daerah terluar siswa-siswi yang mana harus nyebrang nih, itu kan kosnya itu disubsidi dengan biaya transportasi pemerintah. Kemudian program-program lain Bapak Gubernur seperti Kepri Terang, itu kan kita kan punya 215 desa, 17 desa di Kepri ini, itu hampir semua sudah terrealisasi. Kita elektrifikasi, rasio elektrifikasi kita itu sudah 99%. Itu jadi walaupun ada beberapa desa yang masih 4 jam sampai 5 jam, tapi itu sudah didukung pemerintah. Intervensi pemerintah itu kan ya kayak listrik ini kan jadi kewenangan pusat ya, monopolinya PLN. Intervensi pemerintah kita ada beberapa wilayah yang kakaknya cuma satu desa, satu pulau yang kakaknya cuma 50 kakak, itu kan kosnya sangat tinggi untuk membangun berbagai macam fasilitas umum di situ. Artinya seperti listrik, pemerintah mendukung genset yang dibiayai, yang dikelola oleh masyarakat untuk kehidupan listrik tiap harinya. Kemudian program-program lainnya juga seperti dukungan-dukungan nelayan. Tadi yang sampaikan Dr. Hujrin masih sangat minim. Memang kita baru dukungan

0: E multi-platform, multi-content. RRI punya kita.
1: Anda masih mendengarkan Dialog Tanjung Pinang pagi ini, Rabu 13 Mei 2026, Hari Marwah Rakyat Kepulauan Riau ke-24, menagih kembali marwah negeri. Untuk Anda pendengar yang ingin berinteraksi bersama dengan kami, kami nantikan di line telepon 0771-27100 dan juga di WhatsApp 0811-778-9830. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Tok Londe.
1: Tok Londe, Kampung Bulang ya.
2: Ah, iyalah.
1: Oke, silakan Tok Londe.
2: Assalamualaikum Pak Uzrin.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Kepulauan Riau.
3: Assalamualaikum.
2: Memang kalau kami ya, orang yang ikut berjuang di daerah kota Tanjung Pinang ini sungguh sedih sekali.
1: Kenapa tuh, Tolonde?
2: Karena selama ini kami belum merasa pembangunan-pembangunan itu merata untuk daerah Kepulauan Riau itu sendiri.
1: Mm-hmm.
2: Kenapa kami pun tak tahu. Nyatanya kami sudah berumur 74 tahun sekarang ini juga belum merasa puas dengan pembangunan yang ada di Kepulauan Riau ini, hasil dari Hari Marwah-Marwah ini. Untuk itu kami mengharapkan pemerintah supaya jangan menceritakan dana tidak ada, tetapi bagaimana cara mengadakan pembangunan itu sendiri menyentuh masyarakat-masyarakat pesisir. Karena selama ini kami melihat hanya mobil mewah, BPA di ujungnya tuh yang mewah, yang lewat di depan rumah kami ini. Tetapi masyarakat sendiri menjerit, pekerjaan tidak ada, anak mau sekolah, bahkan ada cucu-cucu yang honornya tidak diterima lagi, apa mau akan dikunyah. Nah, untuk itu saya mengharapkan kepada pemerintah supaya pembangunan ini jangan nampak pembangunan jambatan saja, tetapi bangunlah masyarakat sendiri. Karena masyarakat itu kalau punya hasil yang memuaskan juga tidak menyusahkan pemerintah. Sama ini saya lihat banyak kesusahan masyarakat Kepulauan Riau ini dengan adanya seperti pembangunan atau proyek-proyek ataupun industri yang ada di Kijang atau dimanapun, itu kebanyakan memakai penduduk dari luar atau dari negeri-negeri yang pengusahaan itu sendiri.
1: Baik.
2: Ini perlu kita atasi. Untuk Uzurin Hood, supaya umurnya panjang, sehat selalu, saya mengharapkan bantuan Pak Uzurin kursi roda satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tok Londe yang ada di Kampung Bulang. Kami nantikan telepon kami yang kedua. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Pagi, dengan siapa di mana, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino di Kijang. Silakan, yeah. Pak Rasino.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum
4: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
4: Pak Datuk Wisenhut ya. Iya. Yeah. Dan Bapak dari Kispangpol.
1: Iya, Pak Andi. Pak Rasino, mohon maaf Pak, sebelum dilanjutkan bisa dikecilkan dulu volume radionya atau menjauh sedikit dari radio, oh, ya. Pak?
4: Saya pertama apresiasi terhadap Bapak itu sekalian, Bapak Datuk Wisenhut dan setiap

0: tahun sekali tampil untuk membicarakan apa hari Marwah Kepi ke-24 nya, dan makasih kepada PP3KR yang telah berjuang untuk Provinsi Kepri yang kita cintai ini. Dan saya kira saya ingin, hanya ingin memberi masukan bahwa saya kira untuk mengisi Kepulauan Riau ini yang masih relatif baru untuk kesejahteraan ekonomi ya. Misalnya dengan walaupun pertumbuhan ekonomi 7,04%, tapi saya kira harus dikejar lagi potensi-potensi seperti pajak labu jangkar ya, kemudian industrialisasi hasil perikanan yang tidak sekarang yang dimonopoli dengan tanda kutip oleh para tokai yang tidak dianu oleh dinas perikanan, jadi mereka langsung ekspor ya. Kemudian hilirisasi pertambangan minyak dan gas dan pembagian dengan pusat, dan hilirisasi pabrik alumina menjadi aluminium ya, supaya pendapatan lebih meningkat, dan transportasi Batam Bintan gimana ceritanya. Dan kemudian terakhir adalah pariwisata yang memang sudah menjadi andalan Provinsi Kepulauan Riau. Semoga ini semua tercapai demi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasino di Kijang. Selanjutnya penelpon kami yang ketiga. Selamat pagi.
2: Pagi. Assalamualaikum. Aisyah Jani Idris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Umar Soekarno-Hatta. Assalamualaikum.
1: Pak Umar, Jalan Soekarno-Hatta.
2: Assalamualaikum Datuk Uzri.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar? Sihat ke?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Selamat pagi Tuan Susinan.
4: Selamat pagi Pak Umar.
2: Ini ngopi juga ada kopi ramai.
4: Iya, iya.
2: Assalamualaikum Pak Andi.
4: Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi.
2: Memang pendapat saya ya, kalau masalah pembangunan-pembangunan yang di Provinsi Kepri ya memang belum merata. Respon contoh seperti di tepi laut itu yang katakan belum sempurna betul kan? Yang kita pikirkan tuh Pak, lampu jalan tuh yang di Batu 13 yang di sini-sini di Upini kan itu kan? Nah, kita ini kan katanya Provinsi Kepulauan Riau ibu kotanya Tanjung Pinang Pak. Tapi lampu jalan tuh kenapa banyak mati? Ini kan sebuah provinsi katanya Tanjung Pinang berdelau. Tapi saya anggap saya belum berdelau. Karena lampu-lampu jalan yang mana jalan provinsi itu kan pasti kita tahu kan. Jadi itu yang belum nampaknya belum terselesaikan. Yang kedua, kita ini penghasil ikan di kota Tanjung Pinang, di Provinsi Kepri itu ya. Tetapi kita jarang mendapatkan ikan-ikan yang segar. Dapat pun ikan-ikan segar harganya melambung tuh. Itulah yang belum apa. Sebabnya rakyat Kepri ini tuh rasanya, rasa pendapat saya lah, belum sejahtera begitu. Datuk kan punya wacana, mudah-mudahan sejahtera Tanjung provinsi ini kan. Begitu yang Datuk Uzir yang pernah Datuk Uzir rencanakan. Jadi pendapat saya macam mana ikan-ikan itu tuh, dari kapal maritim itu.
1: Baik.
2: Yang kata Datuk bilang tadi belum dapat dari pusat, kata Datuk. Jadi kalau bisa diperjuangkan Datuk, Datuk M3KR, Bapak Sultan Sezinan, Pak Andi ya.
1: Baik, baik.
2: Jadi dalam masalah lampu jalan yang kita utamakan.
1: Baik Pak Umar.
2: Itu aja.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelawan kami yang keempat masih kami nantikan. Silakan pendengar di line telepon 0771 2710 dan juga di WhatsApp 0811 7789830. Selamat pagi.
5: Selamat pagi Bu Aisyah Jali Idris.
1: Selamat pagi. Dengan siapa di mana Pak?
5: Dengan
1: Pak Sony.
5: Ya.
1: Ya, silakan Pak Sony.
4: Oh, ini sengaja.
5: Ketua BP3KR Provinsi Kepri, Bung Ferdinand, tokoh masyarakat dan Bang Andi.
4: Ya, Pak Sony.
5: Memang marwah itu kan menyangkut harga diri, baik harga diri daerah dan harga diri rakyat. Nah, selesai mendengar masukan dari masyarakat mereka.
1: Terputus Pak, putus. Bisa dicoba kembali untuk Pak Sony untuk dapat menghubungi kami di line telepon 0771-27100. Pak Sony dari line WhatsApp ya. Apakah sedang ada gangguan? Oke, baik. Ini sepertinya ingin bergabung ada Pak Ahmadi di Kijang dan juga Pak Sony. Halo Pak Sony.
6: Ya, Bu Esa.
1: Ya, silakan dilanjutkan Pak.
6: Jadi apa yang disampaikan Pak Andi itu wajar, dia orang pemerintah, jadi sifatnya normatif ya, bicara pertumbuhan, terus pembangunan, ya, itu dia orang pemerintah. Kalau Pak Uzi ini memikirkan rakyat, dia tahu rakyat tuh gimana gitu kan, pengangguran dan sebagainya. Kalau Bung Ferdinand ini memperjuangkan bagaimana Kepri ini bisa mandiri gitu, jangan sampai pangkatnya kopral saja, tapi harus jadi jenderal kan, gitu. Jangan sampai Kepri ini nak jadi bupati, tapi ingin jadi gubernur kan, ternyata terwujud kan. Mm-hmm. Nah, permasalahannya pertumbuhan potensi sumber daya alam kita ini sangat kaya sekali, laut dan lain sebagainya. Tapi untuk mendapatkan itu tadi kita perlu pemikiran-pemikiran. Mungkin kalau Pak Uzri ini kalau 2029 jadi gubernur, dia bisa mencari orang-orang yang bisa meningkatkan Amin. Penerimaan baru gitu kan.
7: Amin.
6: Tentu OPD-OPD-nya harus kerja keras. Nah OPD sekarang ini saya tak tahu bagaimana kinerjanya, hingga berdampak terhadap penerimaan APBD kita semakin defisit gitu kan.
1: Baik.
6: Bung Alauddin Andi itu jelaskan juga, sampai kita mengharapkan transfer dari pusat. Harusnya kita otonomi daerah ini kan bisa menggali potensi sumber daya alam kita, salah satunya Labu Jangkar yang sekarang belum terwujud. Tak bisa diperjuangkan diri oleh Pak Uzrin, eksekutif dan legislatif yang berjuang, termasuk masyarakat. Seperti memperjuangkan BP3KR itu seperti Bung Sardinan tadi, berjuang ke pusat sana, ubah aturannya. Nah kalau itu belum dirubah, ya begini-gini teruslah kita. Jadi itu perlu perjuangan kedua, artinya reformasi BP3KR yang kedua dipimpin Pak Uzrin Hood, ya pergi lagi berjuang ke sana. Cuman ini kan kita melawan oligarki. Kita ini kaya, tanah-tanah kita tadi Alwin Andi bilang pulau-pulau kita banyak. Itu kalau dijual tuh triliun itu. Bisa masuk ke daerah kita. Itu kemana? Ngapa tak dijual? Jualannya gitu. Pulau-pulau kita banyak. Bisa kaya anak Kepri ini. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sony. Sudah. Oke, satu penelpon lagi boleh? Halo, selamat pagi.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ini Pak Sirih dari Pulugu.
1: Iya.
7: Dari mana?
8: Dari Sipinang dan Minyak Wangi.
7: Iya.
1: Iya,
8: terima kasih dari Pak Batu. Boleh masuk di RRI.
7: Sahabat lama
1: Dato' Uzrin ya. Silakan Pak Batu.
8: Assalamualaikum Pak Bapak narasumber yang saya hormati.
7: Assalamualaikum.
8: Saya memang sejak dulu saya katakan saya ini penumpang di perahu Lancang Kuning.
1: Mm-hmm.
8: Tapi walaupun saya penumpang, saya cinta dengan nakoda, cinta dengan ABK, cinta dengan laut, cinta dengan pulau-pulau itu, Pulau Riau. Kalau tidak, saya dah pergi dari sini. Tapi karena cinta saya tetap di sini. Mungkin sampai saya bertutup mata. Bapak-bapak adalah sumber yang saya hormati. Saya tidak banyak, tapi yang saya inginkan anak-anak tempatan kita, anak-anak Melayu kita, tolong diperhatikan. Kalau perlu, bapak-bapak adalah sumber, ada kuota khusus untuk mereka. Jadi adik-adik mau jadi ASN, kasih kuota berapa persen. Dari angkatan laut, angkatan darat, kepolisian, usulkanlah kuota untuk mereka. Kadang-kadang bukan apa, bapak-bapak, saya sedih. Saya katakan tadi waktu dalam opini, ada ibu-ibu kita asli Melayu. Dia jadi pemulung, bapak. Ada rumah-rumah, tong sampah, dia pungut. Saya tanya sama nama itu. Dari mana? Saya dari dapur hingga ada juga. Itulah yang saya tengok dalam kehidupan sehari-hari. Oleh kerana itu, bapak-bapak dan sumber, tolonglah anak-anak kita, saudara-saudara kita, anak-anak tempatan yang nenek moyang mereka memang ada di sini, pemilik negeri ini. Tolong diperhatikan. Dengan pejabat-pejabat yang punya tunjangan sampai 20-60 juta per bulan, mereka hanya tengok dari jauh. InsyaAllah. Itulah harapan saya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Batu di Batu 10. Baik, untuk line telepon sudah kami cukupkan. Kami bacakan dulu untuk line WhatsApp dari yang belum dibacakan tadi, ada Pak Jardin ya. Kita cari dulu. Baik. Hari Marwah ke Rakyat Kepri ke-24 yang diperingati atas pada tahun 2026 merupakan momen untuk mengenang perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Peringatan ini berfokus pada peringatan penguatan jati diri serta sejarah perjuangan dan komitmen membangun daerah. Baik, terima kasih dari Pak Tengku Dahlan. Sudah dibacakan tadi? Oke. Makna Hari Marwah Kepri diperingati sebagai bentuk mengingat kembali betapa berliku-likunya perjuangan ini sampailah pada terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau yang awalnya berdiri masih mempersoalkan pengangguran atau APBD-nya yang masih bergantung pada provinsi induk. Berjalan dengan itu, sekarang dua provinsi masing-masing saling mendukung demi kesejahteraan rakyat banyak, oleh karena sudah bermanfaat bagi masyarakat. Bagi saya, sesungguhnya bukan sekedar SK GUP jika memungkinkan membentuk dengan perda provinsi karena sama-sama merasakan nikmatnya. Baik eksekutif, yudikatif, legislatif, dan masyarakat Kepri pada umumnya. Selamat ulang tahun, semoga Provinsi Kepri terus maju dan jaya.
3: Ya.
1: Kami ke narasumber kami, Dato' Uzrin. Silakan Dato' untuk dapat menanggapi para penanya
3: waktu
1: kita.
3: Itu juga yang mengantar kita. Jadi, tolong deh, memang sudah menjadi aturan di negara kita ini. Sebab itu saya kasih teman-teman di Kundur, membuat kabupaten, dan mungkin juga teman-teman Natuna Anambas, kalau kita bentuk provinsi ini 30% anggaran itu untuk penyelenggara pemerintahan, gubernur, bupati, DPRD-nya dan ASN. 30% lagi dana politik untuk DPRD, pokir dan sebagainya. Sehingga 30% itulah dibagi ke masyarakat. Itu pun akan dikuasai juga oleh orang-orang yang dekat dengan pemerintahan. Karena itu wajarlah kalau kita lihat mobil-mobil mewah berseliweran dan sebagainya memang sudah menjadi baku mereka itu. Sebab itu sejak awal pemerintahan saya kurang setuju dibangun ibu kota pemerintahan di Dompak itu, kerana jembatan tiga ini akan bermasalah nantinya, usianya akan berakhir, nanti perbaiki jembatan tak punya dana. Kemudian kantor-kantor yang mewah itu tidak dapat interaktif dengan masyarakat, sehingga kita tak bisa berjualan ke dalam, orang dalam tak bisa jualan keluar, sehingga mereka sendiri. Begitulah terjadi sekarang ini di Ceruk Ijo, di Bintan Buju maupun di Senggarang. Tapi itulah risiko pemerintahan, dan kita berharapkan bahwa pemerintah ini betul-betul memperhatikan satu demi satu masyarakatnya. Jadi tidak hanya sekadar sudah hebat di angka, sudah bagus di program, tapi kita miris dengar tadi sampai pemulung pun, sampai masyarakat pun, sehingga terjadi hal-hal yang kita rasa. Contohnya tadi saya katakan, kenapa saya katakan ada 6,000 orang, 7,000 orang yang ke Malaysia itu, karena mereka tak punya, tak bisa dikasih pekerja di daerah. Saya sekarang bersama Bupati Karimun dan Bupati Meranti bergerak dengan Kanwil Imigrasi dan PTKMI mengadakan rapat di Meranti kemarin, nanti akan ada rapat di Karimun menuju Sosek Malindo Juni di Batam, supaya nasib kita ini terbantukan. Tapi itu harus sementara. Kita mestilah bekerja di kampung sendiri. Tanggul di Kundur perlu 93 miliar akan memperbaiki ekonomi ratusan ribu masyarakat. Tapi kita mementingkan membangun Tugu Bahasa, dan sehingga kita meminjam uang pada rakyat perlukan dana. Itu yang selalu menjadi kerisauan kita. Tapi kita akan sampaikan juga apapun yang terjadi. Kemudian juga lampu jalan tadi. Kemudian kita daerah maritim penghasil ikan 98%, betul. Kita sudah sarankan berkali-kali. Saya jumpa Pak Gubernur bersama Kajati. Jadi buatlah seperti program industri perikanan di Karimun. Karena Karimun punya 600 kapal armada yang bolak-balik ke Karimun. Dia tidak ke Natuna, nak nambah, tapi dia ke laut luas, Maluku sampai Papua. Begitu juga nasib-nasib nelayan yang hari-hari mesti kita perhatikan. Dan saya kira kita sekarang tidak boleh lagi berbahasa basi. Kita dalam rangka ulang tahun peringatan Hari Marwah ini akan berjuang, selain membuat buku sejarah, kita akan memulai meminta supaya pengesahan undang-undang tentang kelautan itu disahkan oleh pemerintah. Kedua, bagaimana kita berbagi hasil tentang labu jangkar yang ratusan miliar ini tidak masuk kas daerah. Kita bilang izin di pusat tak masalah, tapi kami pelaksana di daerah. Kemudian juga kita mesti usahakan bagaimana supaya masyarakat kita ini diprioritaskan. Pada PSN di Kelung, PSN di PT Bai, adanya usaha-usaha nanti akan dibuka di Batam, di itu mesti jelas tentang peran serta. Begitu juga bakal adanya rencana usaha pasir ini. Karena itulah momentum 24 September ini kita akan benar-benar berusaha. Cuman sayangnya Tok Londe, umur saya pun sudah 70 tahun, tidak sekuat dan seberani semasa saya umur 40 tahun dulu, sehingga ini terbatas. Saya mengharapkan generasi muda Kepri akan bangkit, terutama mahasiswa yang sudah mulai berjalan. Kemarin bergerak ke gubernur, dijanjikan Pak Sekda, Ibu Sekda, untuk bertemu kembali. Saya kira itu terus bergerak sehingga ada kekuatan kita sebagai daerah Melayu yang berani, yang hebat, punya 30 nasional. Ini terbukti. Jadi itulah saya kira. Dan kita terakhir, Tok Londi akan segera kita antar kursi. Mungkin kursi lama sudah rusak. Jangan khawatir. Insya Allah, walaupun saya tak punya kekuasaan, tapi saya bisa menguasai.
1: Okay. Baik, terima kasih Pak Tuzrin. Terima kasih. Kemudian Pak Sazinan, silakan.
9: Ya, terima kasih Mbak Aisyah. Setelah kita memperingati 24 tahun Hari Marwah, dan juga besok September hari jadi Kepri yang ke-24, banyak problema-problema di Kepri dan juga halangan dan tantangannya. Tadi saya teringat baru-baru ini terjadi di Anambar. Tadi Pak Umar bicara masalah ikan segar gitu, kan. Baru-baru ini ada kejadian di Jemaja tepatnya. Nelayan ingin mengirim ikan pakai fiber itu ke Tanjung Pinang gitu kan. Tidak boleh, katakanlah oleh penguasa kapal pada waktu itu. Karena sedikit ada keresahan di antara nelayan-nelayan di sana. Kenapa kok barang-barang mereka gak bisa dibawa ke Tanjung Pinang, sedangkan yang lain-lain boleh gitu. Nah, inilah suatu bentuk, suatu diskriminasi lah. Karena hasil laut itu kan harus dijual di itu, karena tidak laku itu. Nah, ini salah satu problema kita menjadikan provinsi itu, distribusi ikan itu. Ini menjadi masalah serius, Mbak. Akhirnya juga sudah bisa diredam, akhirnya sudah kembali lagi, dan juga ikannya bisa dikirim gitu. Kemudian Pak Tengku, yang juga nih tetangga saya di Batu Nimatar, emang Pak Tengku emang berliku-liku kita menjadikan provinsi ini dengan tenaga, pikiran, moral, bahkan air mata pun kita persembahkan untuk sebuah provinsi itu. Jadi setelah 24 tahun ini mungkin kita bisa merefleksi lah, mengkontemplasi apa yang telah kita perbuat untuk negeri ini gitu, Mbak Aisyah.
1: Baik, terima kasih Pak Sazinan. Kami ke Pak Andi, silakan Pak Andi.
10: Terima kasih Aisyah. Terima kasih para pendengar sekalian telah bertanya. Nama untuk Tok Londe, terima kasih untuk masukannya. Memang pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi saat ini terasa belum merata semuanya kepada masyarakat. Pemerintah mengakui itu, tapi paling tidak program-program yang diluncurkan itu sudah pro rakyat. Ya, tadi banyak disampaikan terkait beberapa program yang pro rakyat dari di bidang pendidikan, kemudian di bidang UMKM, kemudian di bidang kelautan dan perikanan, kemudian di bidang lainnya. Paling tidak masukan dari Tok Londe ini jadi hal yang sangat menjadi concern pemerintah, sehingga ke depan itu ketimpangan yang terlihat itu tidak terlalu besar antara yang berpenghasilan tinggi atau yang kaya dengan yang kurang mampu. Selanjutnya untuk Pak Razino di Kijang, memang penting sekali yang namanya tadi hilirisasi perikanan ini. Memang kita di Kepri bersama, kita punya laut yang sangat sangat luas, 98%, tapi belum punya industri perikanan satu pun ya. Artinya bahwa ini penting, jangan sampai ikan ditangkap kemudian dijual keluar, ikan ditangkap jual keluar tanpa kita memproduksi menjadikannya sebagai produk unggulan yang kemudian kita jual dengan nilai yang lebih tinggi dari harga ikan itu sendiri. Ini jadi harusnya jadi kerja-kerja kolaboratif bersama Pentahelix bersama pemerintah pusat, karena membangun sebuah industri perikanan itu tidak murah, sangat sangat besar nilainya. Kalau dibebankan ke provinsi, emang saya rasa provinsi tidak akan mampu membangun industri perikanan ini, karena itu butuh anggaran yang cukup besar, Pak. Tapi ini jadi concern dan jadi perencanaan blueprintnya ekonomi birunya Provinsi Kepulauan Riau. Kedepannya memang itu menjadi salah satu target daripada rencana pembangunan untuk hilirisasi di bidang kelautan. Kemudian Pak Umar di Soekarno-Hatta, terima kasih atas informasinya. Emang problem lampu-lampu jalan ini salah satunya, itu jadi momok kita ya, Aisyah, karena rata-rata sekarang lampu jalan kita sudah berbasis solar cell.
1: Yeah.
10: Itu dalam kenyataannya dia bertahan cuma 1 tahun. Tahun depannya itu hilang baterainya semua. Baterai sepanjang hilang, kayak di Pulau Dompa baterainya. Itu 80% baterai lampu jalannya hilang, diambil orang. Artinya ini perlu pengawasan dari masyarakat juga, khususnya kami minta dukungan masyarakat. Emang di titik-titik yang agak sepi itu agak rawan. Mohon juga pengertian kepada kita semua bahwa bertanggung jawab terhadap fasilitas umum ini. Ya, kedepannya emang kalau yang belum akan itu secara bertahap akan diadakan, tapi yang sudah ada tolong sama-sama kita jaga agar ini tidak terjadi. Kan ini aset kita bersama yang dibeli dengan pajak kita bersama rakyat, itu masih mari kita jaga bersama. Dan berikutnya Pak Sony di Kijang, terima kasih banyak untuk koreksi untuk OPD-OPD yang mungkin saat ini terlihat belum maksimal bekerja kepada masyarakat. Dan tadi sudah disampaikan juga terkait dengan labu jangkar, ini emang sudah diperjuangkan dari zamannya almarhum Pak Sani ya, dulu termasuk Tahu Jirin juga memperjuangkan ini di P3KR, tapi sampai sekarang belum ada sinyal positif dari pusat untuk ini, karena emang harus merubah aturan, karena labu jangkar ini kan dia itu undang-undangnya itu berlaku umum untuk semua wilayah emang. Kemudian potensi yang di kita ini sangat besar sebenarnya. Ini yang menjadi yang tadi disampaikan Tauhujirin terkait otonomi, tapi otonominya setengah hati kita ini mendapatkannya. Seperti di kita punya kewenangan di laut itu 12 mil Aisyah, 0 sampai 12 mil. Tapi tidak ada satupun pajak yang di laut itu yang masuk ke daerah kita, Kepri. Hampir seluruh 40 pajak di laut itu, labu jangkar itu, tidak ada satupun yang masuk kita. Semuanya PNBP ke pusat. Ini sangat miris sebenarnya. Makanya memang perlu penyuaraan ini. Penyuaraan itu dari sisi pemerintah kan kita dengan dorongan dari sisi pemerintah dengan.
1: Baik.
10: Tapi betul suara-suara dari pejuang kita ini penting agar menyuarakan ini agar segera terrealisasi, paling tidak setengahnya lah kita dapat gitu. Atau kalau tidak bagi hasilnya diperbesar. Kemudian juga terkait dengan pemberdayaan anak-anak tempatan tadi disampaikan oleh Pak Batu. Saat ini sebenarnya sudah kayak di Kepri untuk masuk ASN itu harus wajib KTP Kepri. Di Batam sekarang kalau mau kerja harus wajib KTP Batam. Jadi anak-anak Batam kita sudah tambahkan, yang bekerja di Kepri ini harusnya anak-anak Kepri. Hanya sekarang kemauan. Kayak di beberapa proyek strategis seperti di Kek Galang Batang itu juga sebenarnya anak-anak tempatnya diutamakan. Di situ akan dibangun sekolah SMK yang langsung untuk menempati posisi kerja di situ. Hanya ini emang kemauan kita untuk masuk di situ, mencari di situ dan terlibat di situ. Kalau dari dorongan itu emang sudah di TNI Polri juga di Anambas Natuna itu dapat kuota khusus tuh untuk
1: putra daerah ya.
10: Putra daerah.
1: Baik.
10: Gitu. Di sini juga kita sekarang ada diklat di Tanjung Uban untuk angkatan laut itu dapat kuota khusus untuk daerah.
1: Baik.
10: Nah, sekarang kemauan anak-anak kita ini mau enggak apa enggak untuk ikut di situ.
1: Baik.
10: Mungkin itu terkait masukan-masukan lain dari Pak Tengku, kemudian dari Pak Jardin tadi. Terima kasih atas masukannya menjadi concern pemerintah ke depannya.
1: Baik. Terima kasih Pak Andi. Kami ke Dato' Uzrin untuk closing statement. Silakan Dato'.
11: Terima kasih. Pada akhirnya saya merasa pemerintahan
3: Pak Prabowo ini telah membentuk beberapa kanwil.

0: akhlak, dan kerana narkoba telah menjala begitu hebat, budak-budak asing begitu hebat, hingga tanpa gerakan pemerintah dan ulama bersama, saya kira akan sulit. Sehingga bermanfaatlah hendaknya hari maruah. Ada pesan dari Daik, salam mesra dia orang Bintan. Pada pesan-pesan kami yang baik, simpanlah dia jadi ingatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dato' Uzrin Hud. Kemudian juga terima kasih untuk Bapak Sazinan dan terima kasih untuk Bapak Aludin Andi telah bersama-sama dengan kami di Dialog Tanjung Pinang pagi ini. Kami ucapkan selamat hari marwah dan pastinya dari dialog kita pagi ini memahami bahwa perjuangan Kepri bukan sekedar sejarah pembentukan provinsi melainkan perjuangan menjaga harga diri, identitas budaya, pemerataan pembangunan hingga masa depan generasi daerah perbatasan. Marwah negeri bukan hanya tugas pemerintah atau tokoh perjuangan tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Kepulauan Riau, terutama generasi muda agar tidak melupakan akar sejarah dan nilai perjuangan daerah. Saya Isa Jali Idris, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Selamat pagi pendengar, kembali kami sampaikan Cek Fakta untuk pagi hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi video yang mengklaim Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria mengumumkan dana bantuan untuk pensiun pegawai negeri sipil yang disalurkan melalui BUMN. Untuk mendapat bantuan, masyarakat diminta menjawab sebuah pertanyaan tebak kata. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com melalui akun Instagram BUMN @BUMN_ID, tidak ditemukan informasi maupun konten mengenai pemberian dana bantuan untuk pensiunan PNS. Setelah ditelusuri menggunakan teknik reverse image search, video yang beredar tersebut memanipulasi foto Doni yang di laman alumni.unpad.ac.id. Hasil identifikasi Hive Moderation menunjukkan video tersebut dihasilkan dari AI dengan probabilitas 99,9%. Cek fakta kedua, beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada DPR RI. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak temukan pemberitaan kredibel yang menyebutkan Wapres Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke DPR RI. Setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasilnya ditemukan video terserupa di kanal YouTube Medcomit. Video itu memberitakan Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Solo secara langsung ke Ketua DPRD Solo Budi pada 17 Juli 2024. Gibran mengatakan kepada awak media yang menemuinya pengunduran diri tersebut tidak lepas dari posisinya sebagai wakil presiden terpilih saat itu. Demikian Cek Fakta untuk pagi hari ini pendengar, bersama saya Lizan Riani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber

0: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik, antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
1: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
1: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI Pro 1, RRI Tanjung Pinang kembali hadir untuk pagi hari ini pendengar di hari ke-13 bulan Mei 2026 bersama saya Liza dan...
4: Selamat pagi, saya Ricky Hairul Huda.
3: Semangat kali, kangen ya nemenin aku ya.
4: Ya nih, kemarin-kemarin 2 hari nemeninnya Bang Ardian.
3: Aku ngambek.
4: Kok gitu sih,
3: Kaliza? Iya, kemarin gak ditemenin sendiri.
4: Ya, saya kan lagi ada urusan lain waktu itu, Kaliza.
3: Baik, gak apa-apa. Makasih loh udah hadir pagi ini.
4: Ya dong, Kaliza, apa kabar deh?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
4: Udah ngopi juga. Oh iya dong, pastinya. Kopi spesial tadi loh itu.
3: Iya, siapa dulu yang beliin? Oke, Ricky, kita kembali ya. Berjumpa di Halo RRI. Dan seperti biasa, kita ngapain, Ricky?
4: Ya, kita pasti menerima telepon ini dari pendengar ya. Untuk keluhan-keluhan yang ada di fasilitas-fasilitas publik di Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan nih.
3: Iya, yeah. Oke, okay. Jadi Anda bisa menyampaikan di lantalofon kami 27100 atau di WhatsApp kami 0811 7789830. Ya Ricky ya.
4: Iya.
3: Bisa, ya tidak bisa telepon, bisa kirim pesan, nanti akan kami bacakan untuk Anda. Kita terima telepon dulu.
4: Selamat pagi. Halo Eri.
5: Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Pagi Bang Herman.
5: Pagi.
3: Apa tuh yang disampaikan tuh?
5: Ini baru habis ngamuk di puskesmas.
3: Jangan ngamuk-ngamuk. Aduh, udah makan belum nih?
5: Gak kayak makan lah.
3: Oh iya. Kenapa nih? Ada apa? Ada apa?
5: Saya datang ke sana setengah 8 saya sudah sampai di puskesmas. Saya mau berobat, badan saya kurang sehat kan.
3: Mm-mm. Di daerah mana kalau boleh tahu? Yeah.
5: Mekar Jaya Baru.
4: Okay.
5: Mekar Baru yang di Batu Lapan.
4: Yeah.
5: Pembakarannya. Jadi jam 8 setengah, jam 8 pintu sudah buka. Yang ada tadi 3 orang kami. Lahan saya belakang kok sampai habis semua orang. Tak ada yang saya dipanggil, orang lah dah habis semua berobat kan.
4: Mm-hmm.
5: Saya tanya, saya ini kenapa tak dipanggil, orang lain yang belakangan semua dah siap, saya belum apa-apa. Tukang bikin daftar tuh, bikin nama tuh, dia rupa.
3: Oh.
5: Dia merasa ngobrol, ngerumpi dia sama dia.
3: Oh. Jadi,
5: pantas. Setelah itu, baru dikasih, maaf ya lupa. Baru nak tanya penyakit apa penyakit. Mana kartunya, anunya, surat buat sini. Saya ambil serobek di depan dia. Serobek-robek selimpar kan. Dah. Jadi kata bapak yang laki-laki itu, jangan begitu lah pak. Bising kau, aku bilang. Saya sudah mulai ngamuk. Apa itu, merompi aja dia. Pekerjaan dia tak dianukan, diraukan orang. Orang sakit, kalau orang sehat apa kan. Nah, supaya Pak Rustam dengar nih. Ini setuju buat Pak Rustam di kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang kan? Ini bahaya ya, orang tuh kalau sempat orang emosi batu banyak dilempar orang na batu nanti.
3: Aduh, sabar.
5: Iya, saya dari emosi betul.
3: Iya.
5: Pas sehat badan.
3: Iya.
5: Kita mau berobat, pas sampai saya takut kena hujan. Sampai di rumah hari pun gerimis.
3: Jadi sekarang udah pulang ya?
5: Enggak lah, saya tak mau lagi datang situ.
4: Baik.
5: Saya emosi cepat saya kalau sudah sakit ini. Saya soal sendiri, kalau saya ada yang bawa apa semua lain kan. Kita hidup sendiri, jadi jangan begitulah, ngerumpi terus. Supaya Pak Rustam dengar nih, Pak Rustam. Nanti saya sampaikan ke pusat, nanti baru tahu.
4: Baik.
5: Saya jangan main-main sama saya banyak kawan
3: tuh. Bang Herman, iya, Waalaikumsalam.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Bang Herman, semoga lekas sembuh juga ya. Kebayang sih bagaimana ketika lagi sakit tapi mengalami kejadian tidak mengenakan.
4: Betul.
3: Ya, tapi semoga lekas sembuh buat Bang Herman ya. Oke, di belakang Bang Herman masih ya, kami tunggu masih di lantai telepon
4: di 27100
3: atau di WhatsApp 0811 7789830 untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik pendengar untuk pagi hari ini. Kemarin sama Ardia nih ya, Senin ya.
4: Betul.
3: Apa aja itu yang disampaikan, tapi setelah satu ini ya.
4: Boleh.
3: Halo.
4: Halo, selamat pagi. Halo RRI.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak Mauf?
6: Enggak tahu, enggak ada nomor saya situ lagi ya.
3: Ria. Aduh, enggak ada, enggak kesimpan.
6: Alamak Jang, sombong kali.
3: Wih, bukan sombong, ganti nomor tak? Atau oh ini kemarin sih keinstal ulang nih kemarin nih.
4: Oh, hilang.
6: Iya. Padahal dulu ya memang dalam 6 bulan ini enggak ada saya on ya, tapi tapi
3: maafkan kami. Mohon maaf dengan siapa?
6: Pak Irwan.
3: Oh, Pak Irwan. Irwan.
6: Okay, baik.
3: Yang tersimpan
6: biasanya
3: di sini
6: ada, biasanya nama saya aja saya nomor masuk langsung disambut.
3: Iya, tapi ini
6: sebut nama.
3: Biasanya bukan yang ini nomornya Bapak yang tersimpan, ada satu lagi Bapak. Ayo.
6: Ah, itulah.
3: Pak Irwan lokasi di mana Bapak?
6: Sekarang di rumah sakit.
3: Oh, ada apa ini? Tuh kan yang kesimpan nomornya yang nomor yang lain Bapak, Pak Irwan.
6: Nomor ini simpan enggak apa-apa juga, okay, nomor yang lain
3: baik,
6: juga
3: baik, ada. Baik, saya simpan ya, Bapak.
6: Pasti yang disimpan 0077 kayaknya.
3: Baik.
6: Iya. Enggak, saya mau nyampaikan informasi aja.
3: Boleh, silakan.
6: Saya kaget diberitahu, untung ya dari Samsat ngasih tahu. Oh, biasanya kalau pajak mobil itu tahun ke tahun turun. Ini lucunya tahun ini naik.
4: Oke.
3: Okay. Habis
6: Jadi apakah sosialisasinya udah ada apa belum gitu loh? Yeah. Nanti mohonlah dikonfirmasi ke Samsatnya.
4: Iya, okay. Baik.
6: Dasarnya
4: baik,
6: apa dan apa? Jadi memang ya dari Samsat dengan si tahu saya, Pak, nih tahun ini kayak pajak naik loh Pak, entah berapa persen katanya. Di atas 20% lah, tapi kan saya bingung, masa iya pajak bisa naik?
4: Yeah.
6: Orang makin lama kendaraannya biasanya makin turun pajaknya.
4: Betul, depresiasi ya Pak.
6: Naik. Jadi ini mungkin ini aja. Terus buat Bapak yang marah-marah tadi, sabar Pak.
4: Iya,
6: nanti darah tinggi sama dengan saya.
3: Iya. Bawaan gak enak badan
6: terus
3: juga.
6: Himbauan lah buat ibu-ibu ya. Mohon maaf lah. Ibu-ibu lah pengendara mobil motor. Di klakson mungkin bukan ke pinggir, mungkin ke tengah. Kadang-kadang cuek aja di tengah jalan. Di tengah tuh jalan dia. Padahal dia kan kalau kendaraan itu menurut undang-undang apa lalu lintas atau undang-undang peraturan apa ya peraturan jalan itu dari perhubungan kalau nggak salah saya motor itu hanya 2 meter setengah sampai 3 meter dari pinggir jalan ya, ini bener. Tidak cuek aja dia tuh di tengah tuh sudah tuh kita kita kasih tahu nah, dia malah menentang kita ya dia marah dia
4: iya
6: itu sering kali saya ditengok Tanjung Pinang bahkan saya semalam baru pulang dari Batam ya saya ampun deh kalau di Tanjung Pinang kata kawan-kawan di masalah terutama ya pengendara motor lah ibu-ibu terutama katanya jadi pokoknya dia tak mau tahu pokoknya dia anteng aja di tengah padahal itu kan di tengah apalagi di jalur cepat itu untuk pengendara roda empat jadi tolonglah mungkin dari macam mana caranya gitu loh mungkin RRI yang per hari atau ya takut pula nanti mungkin tiap hari mungkin tiap minggu menyampaikan ya supaya sadarlah makanya tabrakan itu jangan disalahkan orang menabrak gitu loh kadang-kadang orang keburu-buru macam manapun nanti dibilang ini kan motor kan kendaraan roda empat yang lebih besarnya bersalah padahal mereka sendiri yang tak tahu kadang-kadang lampusannya ke kiri dia ke kanan makasih mungkin itu aja
3: informasi
6: salam sehat selalu buat Diza dan siapa tadi
4: Ricky Pak Irwan
6: Ricky iya. Saya tak kenal. Kalau Liza ini enggak asing lagi.
4: Iya betul.
3: Maaf Bapak, saya lupa suaranya.
6: Iya, khas suaranya.
3: Iya Bapak, terima kasih.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan ya.
4: Iya.
3: Oke, Pak Irwan sudah menyampaikan keluhannya
4: tadi, pajak ya,
3: pajak ya, itu juga kepada Samsat ya. Biasanya pajak mobil turun tahun, tapi tahun ini kok naik gitu ya. Mungkin pengen lebih lebih jelasnya dari Samsat.
4: Ada sosialisasinya lah mungkin ya, lebih digenjarkan lah.
3: Oke, nanti kita up ke ketua tim pemberitaan
4: biasanya.
3: Iya, biar bisa ada dialog Tanjung Pinang pagi untuk membahas ini ya. Baik, di belakangnya Pak Irwan, silakan masih kami tunggu di line telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789 830. Oh ya, tadi juga Bapak Pak Yanto tadi juga sempat mengeluhkan terkait dengan suara di RRI Digital tadi seperti kurang jelas gitu ya. Tapi sudah kami sampaikan ke tim TMB Bapak. Bagaimana sekarang Pak Yanto? Boleh konfirmasi lagi gimana
4: bagaimana
3: sekarang
4: suaranya lagi sekarang?
3: Apakah sudah jelas di sana?
4: Karena kami cek di sini sudah alhamdulillah sudah baik ya.
3: Iya, sudah cumin disampaikan ke pihak TMB tadi ya. Mudah-mudahan juga di tempat Pak Yanto sudah jernih juga. Tapi kalau belum, boleh sampaikan Bapak konfirmasi, nanti akan kami teruskan ke ketua tim TMB kami ya. Oke, di line telepon dan juga WhatsApp kembali kami buka untuk hari Senin kemarin. Apa? Sama ini, sama Ardian.
4: Sama Ardian ya, mungkin
3: tentang apa aja?
4: Sama sih halnya yang keluhan-keluhan dan aduan yang belum direalisasikan lah kepada dari pihak-pihak terkait tuh kali ya, terutama ada dari Tok Londe seperti biasa. Kabel-kabel yang semraut.
3: Itu belum ya sampai sekarang ya.
4: Bahkan ada kabel yang sudah menyentuh gentengnya rumah tetangga, kan itu berbahaya kan. Kemudian biasa, terus ada juga pepohonan yang sudah mencondong ke jalan raya. Nah itu kan mungkin harus dirapikan ya, karena memang berbahaya bagi pengendara.
3: Itu dia yang sampai ke kemarin ya. Yang belum pernah ikutan, mau menyampaikan juga seperti harinya Bang Herman dan juga Pak Irwan tadi, boleh sampaikan di Halo RRI Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
2: Halo RRI, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Masih di Halo RRI Pro 1, RRI Tanjung Pinang. Dan masih kami tunggu juga telepon Anda di 27100 atau di mana, Ricky?
3: Di 0811779830.
2: Ih, sudah hafal deh sekarang dia. Iya, luar biasa.
3: Berarti sudah ke?
2: Sudah apa?
3: Udah sering siaran.
2: Oh, sudah sering siaran. Ih, dicariin loh memang kemarin. Ricky ya, mana?
3: Sama siapa, Kaiza?
2: Aduh, lupa lagi siapa. Wah. Dicariin Ricky mana? Oh, Ricky tuh standby saja.
3: Terima kasih. Iya. Berarti sudah ada yang kenal. Terima kasih.
2: Iya dong, Ricky.
3: Iya, masa carinya Kak Lisa terus.
2: Oke, jadi tadi pagi juga sebelum warta berita itu ada juga keluhan dari masyarakat ya. Kita up lagi terkait dengan pasar Puan Perak yang sepi pengunjung.
3: Ini juga banyak nih batin. Ini dari siapa?
2: Dari Pak Umar dan juga Pak Sony tadi betul. Jadi terkait dengan pasar Puan Perak yang sepi pengunjung, pedagang tidak mau naik ke lantai atas ya karena kiosnya terlalu kecil, tempat dijual ikannya juga sempit. Jadi sulit menampung banyak jenis ikan. Dulu pasarnya ramai sampai sore, sekarang hanya ramai di pagi hari saja katanya. Betul. Pedagang masih berjualan berserakan di bawah, pemasukan daerah dari pasar tidak maksimal karena banyak kios yang kosong. Terus juga Pak Sony sama ya terkait dengan pasar yang bagus secara fisik tapi sayangnya tidak dimanfaatkan.
3: Iya, betul. Tidak maksimal ya kali saya.
2: Gitu. Dan pasar terkait pasar juga tapi di Bintan ini dari Bapak Ahmadi di Kijang yang juga mengeluhkan pasar tani di depan kantor provinsi itu di Bintan terbengkalai, hampir roboh katanya.
3: Waduh, sayangnya.
2: Seng bangunannya berkarat, banyak yang rusak. Pokoknya pasar ini harusnya bisa direnovasi untuk dimanfaatkan kembali untuk jualan ikan atau sayur. Pasar ikan Barek Motor Kijang ini kotor, berlumpur, banyak kerusakan di lantainya. Kondisi limbah ikan dan saluran air juga sudah hitam dan rusak. Jadi agar pemerintah membenahi pasar tani tersebut agar nyaman untuk membeli di sana ya. Mungkin jarang digunakan juga ya, mungkin bisa seperti dulu ya, ramai ya, begitu. Dari Bapak Ahmadi yang ada di Kijang. Yang lain bisa menyampaikan juga keluhan serupa atau yang lain boleh. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
4: Halo. Selamat pagi RRI.
2: Iya Bapak, iya Bang Herman. Iya Bang, apa ketinggalan?
4: Apa di Jalan Peralatan tuh?
2: Heeh, Jalan Peralatan.
4: Ada dua gudang besi tua. Besi tua itu di dalam. Itu di samping pagar gudang besi tua yang nomor 2 tuh. Gudang nomor 2 Jalan Peralatan. Itu kotoran sampah ya, sama karung-karung sampah itu. Mungkin satu luri ada di samping itu di situ. Itu penampungan itu bahaya itu, nyamuk sekarang nih. Ucapan-ucapanan. Lihat sendiri lah tuh. Nah, nanti kalau masyarakat udah emosi kan dibakar orang atau semua kan susah. Itu karung-karung itu mudah sekali itu penampungan air untuk
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini seperti sampah terbengkalai ya kali harus ini... dia harus dibersihkan atau dibuang ke tempat pembuangan sampah ya. TPA, tempat pembuangan akhir begitu.
2: Iya. Bukan TPA yang lain ya. Oke. Di line telepon dan juga WhatsApp masih kami terima untuk Anda. Oh, ini Pak Ahmadi kembali ikutan nih via telepon. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
5: Pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pak Ahmadi mohon suara volumenya, Kak, Pak. Oke, okay, aman. Halo RRI, Bapak. Tadi katanya mengeluh terkait dengan pasar tani.
5: Dengan?
2: Tadi kan Bapak mengeluhkan pasar tani tadi kan, pasar di sana tadi kan.
5: Betul.
2: Iya, tadi kami up lagi gitu, kami follow up lagi.
5: Oke. Pasar tani Batu 20, Gunung Kuasi Timur. Itu kemarin dibangunkan hanya di tempat itu sebentar aja, ada sayur, ada ikan. Dan kenapa sekarang tak digunakan lagi? Jadi cuma hanya tempat kedai kopi. Waktu-waktu ada acara ini, betul ada turnamen bola aja nih, semuanya ramai, ada meja-meja tuntang untuk orang kopi kan. Kopi. Selesai itu nanti tak ada apa-apa lagi lah, jadi terbelangah gitu aja lah, pasar tani itu. Jadi namanya memang, terpas.
2: Memang enggak ada yang jualan lagi berarti ya?
5: Enggak ada. Kalau nanti di orang-orang berubah di tepi jalan.
2: Dulu ramai kan? Dulu ramai kan Lisa pernah soalnya kalau salah.
5: Ramai dulu ikan-ikan sama sayur.
2: Iya kan? Pernah singgah.
5: Tapi tak lama.
2: Sekarang terbengkalai, hampir roboh ya.
5: Hampir lumpuh lah. Banyak terbang angin tuh, kebakaran. Jadi berharap juga lah, karena semalam kan pembukaan bola nih, pembukaan bola Bupati Kam. Secara tidak langsung kan Pak Bupati kan lewat tepi itu semalam tuh, dengan perangkat-perangkat daerahnya.
2: Boleh dah lihat ya?
5: Boleh jadi lihat lah, boleh jadi. Paling tidak dia jelas aja sebelah kiri kan nampak lah ke gedung tu yang terkubur sengit pasir. Jadi harapan kita.
2: Ya.
5: Pasar itu dapat dimanfaatkan untuk masyarakat, bagaimana secara sosialisasinya kepada masyarakat, supaya masyarakat dapat menggunakan, apakah dibenahi dulu, apakah pengarahan untuk penempatan kesulitan dan sebagainya, sehingga ada manfaatnya. Satu lagi pasar ikan KUD Warung Motor. Malam pagi itu kebetulan memang saya sengaja nak ke pasar ikan, saya nak cari ikan di sana kan,
2: KUD ya.
5: Jadi saya tengok kan tu memang tepi laut, tapi dah kumuh betul lah. Lantainya dah terkubah-kubah semen, dah terkeruak-keruak dengan air lumpur hitam ikan itu kan. Jadi sudah tak nyaman lah bagi, di luar maupun di dalam, tak nyaman bagi para pengunjung untuk berbelanja itu.
2: Kalau pasar ikan KUD ini masih ramai, masih aktif ya. Tapi kurang nyaman ya, kondisinya kurang nyaman
5: Karena lantainya tidak terawat, lantainya sudah pecah-pecah, sudah terkupas-kupas, air ikan sudah tergenang. Kita nak masuk pun dah gulung-gulung kaki celana, dah berjenjit-jenjit kaki kan. Kan kurang nyaman ya. Kalau dapat itu dibenahi dulu lantai-lantai pasar ikan itu, supaya pelanggan-pelanggan, para pengunjung untuk belanja itu lebih merasa selesa lah gitu kan. Kata pelang sana itu macam ini lebih agak seronok lah kalau belanja itu kan. Itu saja harapan kita, Lisa.
2: Iya Bapak, terima kasih Bapak.
5: Lisa sama siapa?
2: Sama Ricky. Oke.
5: Sehat selalu ya.
3: Alhamdulillah, Bapak juga ya. Terima kasih Pak.
5: Saya balik berjalan pagi, jadi
2: Bapak di sekitar rumah. Iya Bapak, terima kasih.
5: Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmadi ya. Halo, selamat pagi, halo RRI.
3: Halo RRI.
6: Selamat pagi.
2: Iya Pak Umar.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, waalaikumsalam.
6: Sudah sarapan nih berdua nih?
2: Sudah Bapak, alhamdulillah.
3: Sudah sarapan, sudah ngopi nih Pak Umar.
6: Segar nampaknya. Amin. Bisa yang tambah bersemangat. Iya.
2: Ada Ricky makin semangat. Oke, silakan Bapak, apa yang mau sampaikan?
6: Pak Umar kan sudah pernah menyampaikan sama Ricky hari Jumat ya, Ricky ya. Iya.
2: Apa tuh?
6: Sama Riza juga pernah menyampaikan.
2: Yang mana tuh?
6: Yang durasinya singkat.
2: Apa tuh?
6: Masalah makanan MBG.
3: Oke.
2: Oh iya.
6: Itulah yang Pak Omar mengatakan, banyak yang tidak dikonsumsi oleh oknum-oknum. Katanya kan kita nggak boleh bawa orang lain ya. Jadi ngapa kamu buang? Jangankan kakek, kalau kakek mau makan, makanlah. Ya tidak mungkin lah saya mau makan kan. Nah, ditengok macam gitu, makanan. Kadang-kadang kupasnya tidak dikupas, tidak dikupas. Ini bukan nyata, tapi fakta. Nah, pernah Pak Umar nyampe ke sama Sidiki hari Jumat kan?
3: Betul Pak Umar.
6: Senin.
3: Ya Senin, sama Bang Artian juga ya.
6: Sama Liza hari Jumat. Jadi Pak Umar ini bertanya-tanya, apakah masakannya itu memang kurang berkualitas, kualitas, atau kurang apanya? Apa yang kurang? Di mana dan di mana jalannya? Kepada dapur-dapur MBG, ya, itu memang itu perekonomian kita semua. Itu disarankan bisa dimakan oleh anak-anak itu yang merasa enak lah. Seperti apa kesukaan anak-anak itu sehari. Kalau anak-anak sekarang kan sukanya Indomie, telur, sosis,
2: instan ya.
6: Nah, susu suka-suka anak sekarang ya, yang coklat.
4: Jadi itu yang Pak Umar, kalau kita bubarkan tadi, kita kalilah dalam satu minggu itu 5 hari.
2: Okay.
4: 50 ribu kan?
3: Yeah.
4: Tapi kan itu ekonomi untuk ibu-ibu juga yang para nganggur, dapat bekerja seperti yeah. itu. Nah, itulah yang Pak Umar. Memang salut saya dengan Pak Prabowo ini, kerjanya makan gratis anak-anak MBG itu.
2: Okay.
4: Salut. Dan betul-betul salut Pak Umar. Tapi cobalah para dapur MBG kalau dengar apa, di mana kesalahannya.
2: Yeah. Okay.
4: Ah, itu aja Riki.
2: Yeah, ya, iya Bapak.
4: Mohon maaf lahir batin.
2: Iya, Bapak. Kemal bar Bapak.
4: Pak Umar pun kurang sehat nih.
2: Oh iya, kesemu Bapak. Iya.
4: Ini mau pergi kontrol nih.
2: Oh iya, hati-hati Bapak.
4: Iya.
2: Ya, semoga lancar.
4: Doakan Pak Umar sehat ya.
2: Iya, Bapak. Amin. Sehat selalu Bapak. Terima kasih sudah selalu berkontribusi di sini, sudah sering ikutan. Ya,
4: assalamualaikum.
2: Iya, Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam Riki.
2: Iya, semangat juga. Luar biasa. Lagi tidak nambah badan tapi tetap menyemangati kita ya di sini ya.
3: Betul.
2: Terima kasih sekali buat Bapak ini ya. Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan keluhan Anda di Halo RRI.
3: Kalau bersama Kaliza.
2: Mulai dia ya, mulai.
3: Karena kita sudah ditunggu teman kita nih, Kak.
2: Oh,
3: ada
2: iya,
3: sesuatu
2: iya.
3: yang mau dibahas.
2: Baik,
3: nih.
2: Kita mau rapat ya. Baik, kalau gitu kita lanjut. Kita tutup dulu Halo RRI-nya. Dan setelah ini pendengar jangan kemana-mana. Karena ada rekan siapa?
3: Erita Fitra Insani.
2: Ya, akan melanjutkan siaran menemani Anda di Tanjung Pinang siang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara
3: untuk Indonesia.
7: Halo RRI.
8: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik? Antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
9: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
8: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
9: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Pendengar selamat siang. Erita Vita Insani kembali mudara menyapa Anda di Tanjung Pinang siang untuk edisi hari ini di hari Rabu, hari ke-13 di bulan Mei tahun 2026. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini pendengar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dilancarkan ya semua aktivitas Anda di hari ini. Menemani aktivitas Anda di siang hari ini seperti biasa, rangkaian acara juga sudah kami persiapkan. Nanti ada Persada Indonesia, Anda dapat bergabung bersama saya pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat untuk request lagu ya, lagu-lagu pop Indonesia. Dan juga nanti kami akan hadirkan pendengar Anda sejumlah rangkaian acara lainnya. Ada Jendela Kepri dan juga Warta Berita Olahraga dari Pro3 Jakarta. Dan juga nanti berita daerah pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan mengawali perjumpaan dengan Anda di hari ini, sebuah lagu saya hadirkan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke acara Jendela Kepri.

0: Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali di Jendela Kepri di edisi hari ini ya, hari Selasa, hari Rabu 13 Mei tahun 2026. Bersama saya Rita Fitra Insani di siang hari ini. Bagaimana kabar Anda pendengar? Senang sekali tentunya ya, kembali kami menemani Anda di program Jendela Kepri, di mana untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat nih dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu bangun karakter positif dengan disiplin dan juga kejujuran. Karena memang setiap orang tentu ingin nih menjadi pribadi yang sukses, dihargai dan juga dipercaya. Namun semua itu tidak datang begitu saja. Dibutuhkan kebiasaan baik yang dibangun sejak dini, terutama sikap disiplin dan kejujuran. Dua hal sederhana ini ternyata memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter seseorang. Nah, sebenarnya apa sih disiplin itu pendengar? Disiplin adalah sikap saat taat terhadap aturan dan mampu nih menjalankan tanggung jawab dengan baik. Disiplin bukan berarti hidup yang kaku atau terlalu diatur, tetapi disiplin membantu kita menjadi pribadi yang lebih teratur dan juga bertanggung jawab. Contohnya sederhana, bangun tepat waktu, datang sesuai jadwal, mengerjakan tugas tanpa menunda, membuang sampah pada tempatnya, hingga mematuhi aturan lalu lintas. Hal-hal kecil seperti ini sebenarnya adalah bentuk disiplin. Mengapa? Karena disiplin membantu kita mencapai tujuan. Orang yang disiplin biasanya lebih mudah nih mengatur waktu, fokus pada pekerjaan, dan mampu menyelesaikan tanggung jawab dengan baik. Bayangkan seorang yang belajar secara teratur setiap hari. Ia mungkin tidak langsung menjadi juara kelas, tetapi karena konsistennya dan disiplin, hasilnya akan terlihat seiring waktu. Begitu juga dalam dunia kerja, orang yang disiplin akan lebih percaya karena dianggap bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Nah, kesuksesan bukan sering kali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara disiplin. Itu akan muncul kembali.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di jendela Capri ya, di siang hari ini. Topik yang kita angkat adalah terkait dengan membangun karakter positif dengan disiplin dan juga kejujuran. Kalau tadi pendengar kita sudah bicarakan tentang disiplin itu apa. Nah, kalau kejujuran pula adalah berkata dan bertindak sesuai kenyataan. Kejujuran mungkin terlihat sederhana, tetapi nilainya sangat besar nih. Orang yang jujur akan lebih percaya oleh orang lain. Kepercayaan itu mahal ya. Dan sekali hilang, sulit sekali untuk kembali. Kejujuran harus dimulai dari hal-hal kecil nih. Misalnya mengaku kesalahan, tidak mencontek saat ujian, tidak berbohong kepada orang tua, dan tidak mengambil hak milik orang lain. Kadang-kadang berkata jujur memang tidak mudah. Ada rasa takut dimarahi, takut malu, atau takut menerima konsekuensinya. Tetapi justru keberanian untuk jujur tentu menunjukkan kualitas karakter seseorang. Dan orang yang jujur tentu mungkin tidak selalu mendapatkan keuntungan secara instan. Tetapi dalam jangka panjang, kejujuran akan membawa ketenangan, rasa hormat, dan juga kepercayaan dari banyak orang. Sebaliknya, kebohongan hanya memberikan kenyamanan sementara. Cepat atau lambat, kebohongan akan menimbulkan masalah baru. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran adalah fondasi hubungan yang sehat. Persahabatan, keluarga, bahkan lingkungan kerja juga membutuhkan sikap saling percaya. Karena itu mari kita mulai ya, membiasakan jujur mulai dari diri sendiri.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di

0: Uang Uda kok banyak sekali, Da? Uang dari mana ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Ya, pendengar masih, Hadi jendela Kepri. Disiplin dan juga jujur adalah bagian penting nih dalam membangun karakter positif. Karena memang karakter positif adalah sikap yang baik yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Orang dengan karakter positif biasanya bertanggung jawab nih, sopan, menghargai orang lain, dan mampu memberikan pengaruh baik bagi lingkungan. Namun, membangun karakter tidak bisa dilakukan dalam satu hari saja ya. Semua membutuhkan proses dan latihan secara terus-menerus. Dan untuk itu mungkin yang paling sederhana yang bisa ataupun kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan dengan memulai dengan tepat waktu, menepati janji, menghormati orang lain, berbicara dengan sopan, bertanggung jawab atas tugas, berani mengakui kesalahan. Dan lingkungan juga sangat mempengaruhi nih karakter seseorang. Karena itu penting memilih pergaulan yang positif dan menjauhi hal-hal yang dapat membawa pada penyimpangan atau perilaku negatif. Isi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat seperti belajar, berolahraga, mengikuti kegiatan sosial, atau mengembangkan bakat dan juga kreativitas. Karena karakter yang baik bukan hanya membuat kita dihargai orang lain, tetapi juga mampu ataupun membantu menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung terakhir di Jendela Kepri di edisi kali ini dengan pembahasan terkait dengan bangun karakter positif dan disiplin serta kejujuran. Semoga kita selalu membangun karakter-karakter positif ya, sehingga dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri tentunya. Akhirnya saya pamit dari Jendela Kepri, kita berjumpa dalam kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Woi, lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
2: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Hah? Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Walia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di empat besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

0: Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggalakkan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Baka. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid, Diego Simeone, mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini.
1: Bueno, sí, siempre hay juego.
0: Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif. Kamu tahu, kalau kami melakukan kesalahan seperti minggu lalu, aku yang pertama kali disalahkan. Tapi hari ini soal efisiensi, soal mencetak gol.

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible
3: turnamen. Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga kariernya.
1: Kemudian itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final

0: Sinar akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat Coco Gauff sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Juga hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnas senior Indonesia.
4: Kita berharap timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI, melaporkan.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolika Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimibata tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama.
2: Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang berat. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan, hasilnya bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028.

0: Breaking news.
1: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
2: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026 termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
3: Juga ada dialog, ya, TikTok, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
4: Ya, program seperti greeting promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programmer dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co.id. Pada portal berita RRI Co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Saya Mutia Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Coba.

0: Joy, penyandang sensori tunanetra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensori tunanetra di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada RRI, khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial, ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audien, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga melakukan itu. Saya kira demikian Bapak Ibu, seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia. Ya,
2: terima kasih.
3: Hana, usai pemaparan nanti rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

0: aku isi buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ? Biarkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Dengar kaum muslimin dan muslimat, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan berkumandangnya seruan azan sholat fardu zuhur pada pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iyepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Henjo, Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
4: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
5: Siapa?
4: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
5: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
4: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
6: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
5: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
4: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
5: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
4: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
5: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ngambil lemari nih.
4: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Selamat siang dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah. Sari berita, dugaan jaringan judi online internasional berhasil diungkap oleh Polda Kepulauan Riau. DPRD Kabupaten Bintan menggelar rapat paripurna membahas sejumlah agenda. Inilah warta berita selengkapnya untuk edisi hari ini, hari Rabu 13 Mei tahun 2026 bersama saya, Erita Fitrah Insani. Kami sampaikan berita yang pertama. Pendengar, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau mengungkap dugaan jaringan perjudian online internasional dan tindak pidana pencucian uang di Kota Batam.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Direskrimsus Polda Kepulauan Riau berhasil mengungkap dugaan jaringan tindak pidana perjudian online internasional dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Jaringan ini melibatkan puluhan warga negara asing di Kota Batam kemarin. Pengungkapan kasus tersebut dilakukan Subdit 5 Cyber di Direskrimsus Polda Kepri, yaitu setelah menerima laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di sebuah rumah toko kawasan Sukajadi, Batam, Minggu 10 Mei 2026. Kabid Humas Polda Kepri, Komespol Nona Priscilia Ohei mengatakan, petugas mendatangi langsung lokasi setelah menerima informasi dari masyarakat sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lalu, pada pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, personel menemukan sejumlah aktivitas yang mencurigakan pada dalam bangunan. Kombespol Nona menjelaskan, saat proses pemeriksaan berlangsung, beberapa orang diduga berusaha melarikan diri melalui bagian rooftop bangunan. Namun, petugas berhasil mengamankan sejumlah orang di lokasi dengan bantuan pihak keamanan setempat.
2: Terdapat dua TKP, yaitu yang pertama TKP di Ruko Taman Niaga, Blok M, nomor 8 sampai dengan 10, dan yang kedua adalah di Ruko Orchard Park Business Center, di Blok D2 nomor 2 dan Blok D2 nomor 3.
1: Di Reskrimsus Polda Kepri, Kombespol Silvester Mangombo Marusaha Simamora menyebutkan, dari hasil pendataan petugas mengamankan sebanyak 24 WNA yang berasal dari berbagai negara, yaitu 3 warga negara Kamboja, 14 warga negara Vietnam, 1 warga negara Suriah, 2 warga negara Republik Rakyat Tiongkok, dan 4 warga negara Filipina. Kombespol Silvester mengungkapkan, berdasarkan pemeriksaan awal, lantai 1 dan 2 bangunan tersebut diduga digunakan sebagai tempat operasional perjudian online jenis lotre. Sedangkan lantai 3 dimanfaatkan sebagai tempat tinggal para pelaku. Menurutnya, para pelaku diduga memiliki peran masing-masing dalam menjalankan aksinya, yaitu dengan memanfaatkan media sosial Facebook melalui siaran langsung atau live streaming untuk menarik calon pemain.
3: Kalau kita lihat permainan mereka itu mereka menggunakan media sosial itu Facebook. Nah, setelah mereka operator hostnya itu, dia live streaming, kemudian menggunakan live streaming. Setelah itu melalui live streaming, mereka menawarkan ataupun membuat market menunjukkan kartu-kartu yang ada di depan tersebut.
1: Dalam pengungkapan itu, polisi turut mengamankan berbagai barang bukti berupa CPU, monitor, laptop, telepon genggam, router WiFi, serta puluhan ribu kartu lotre bergambar naga yang diduga digunakan sebagai sarana operasional perjudian online. Atas perbuatannya, para pelaku diduga melanggar pasal 426 ayat 1 huruf A, B, dan C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana perjudian dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Selain itu, penyidik juga menerapkan pasal 607 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu terkait tindak pidana pencucian uang dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun serta pidana denda kategori 7. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyampaian laporan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan.
4: Sejumlah agenda telah dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bintan melalui rapat paripurna DPRD. Adapun agenda yang digelar 2 hari lalu tersebut, pembukaan masa sidang 5 DPRD Kabupaten Bintan tahun 2026, penyampaian laporan reses anggota DPRD Kabupaten Bintan tahun 2026, penyampaian rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah RT/RW Kabupaten Bintan tahun 2026-2046. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Vivian Sumanti, rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan

0: untuk dapat memaksimalkan program yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan baik.
1: Sementara itu, penyampaian dan perda tentang RT RW Kabupaten Bintan tahun 2026-2046 menjadi langkah strategis dalam menentukan arah penataan ruang dan pembangunan wilayah Kabupaten Bintan untuk jangka panjang. Dalam rangka guna mewujudkan pembangunan yang terarah, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Pemerintah Kabupaten Bintan menegaskan komitmennya meningkatkan perbaikan infrastruktur dasar yang disampaikan melalui reses DPRD.
3: Pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen memaksimalkan perbaikan infrastruktur dasar khususnya jalan berlubang dan penerangan jalan umum atau PJU sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui agenda reses DPRD. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bintan Robi Kurniawan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan dalam agenda pembukaan masa sidang 5 penyampaian laporan reses DPRD serta penyampaian rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kabupaten Bintan tahun 2026 hingga 2046 di ruang sidang paripurna DPRD Bintan. Robi mengatakan berbagai aspirasi yang dihimpun DPRD melalui reses menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama terkait kebutuhan peningkatan infrastruktur yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, hasil reses menunjukkan masyarakat berharap adanya peningkatan alokasi anggaran untuk perbaikan jalan berlubang, lampu jalan, serta pemeliharaan infrastruktur di sejumlah wilayah.
4: Nah, tapi yang jelas yang bisa kita ambil di situ adalah bagaimana keinginan kita terus memaksimalkan untuk perbaikan infrastruktur, ya seperti lampu jalan. Nah, ini kalau kita tangkap, mungkin adanya keinginan dan harapan masyarakat untuk anggaran kita porsikan lebih besar. Ya, untuk seperti jalan berlubang dan perbaikan lampu jalan. Nah, nanti kita lihat.
3: Robi Kurniawan juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Bintan berharap langkah ini dapat menjadi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur yang ada di Kabupaten Bintan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami sampaikan berita selanjutnya, pendengar. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mencatat kekurangan tenaga pendidik mencapai 1.500 orang untuk tingkat SMA, SMK, dan juga SLB.
5: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mencatat kekurangan tenaga pendidik mencapai 1.500 orang untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB. Lonjakan jumlah lulusan sekolah menengah pertama yang mencapai 33.000 siswa tahun ini memicu urgensi penambahan guru di berbagai satuan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau, Andi Agung, mengatakan, pemerintah Provinsi Kepri fokus melakukan pemetaan mendalam guna memastikan setiap sekolah yang kosong segera terisi tenaga pengajar. Langkah ini diambil karena populasi siswa di wilayah kabupaten kota, terutama di Kota Batam, terus mengalami pertumbuhan signifikan setiap tahun.
6: Jumlah kekurangan guru per mapel sudah ada semua datanya kita. Guru yang paling banyak kita butuhkan itu adalah guru vokasi, guru SMK.
5: Andi Agung menjelaskan, legalitas untuk memperkerjakan kembali guru non-ASN kini telah memiliki payung hukum yang kuat. Melalui surat edaran Mendikdasmen nomor 7 menjadi dasar utama bagi daerah untuk mengoptimalkan kembali tenaga pendidik yang ada.
6: Bagi yang sudah tersertifikasi PTK non-ASN itu akan dibayar oleh pusat. PTK non-ASN kita adain. Makanya yang kemarin itu yang sudah sertifikasi ya udah kita ambil lagi. Memang pada intinya PTK non-ASN kemarin kita belum ada yang kita berhenti. Belum ada kita berhentikan. Tunggu kebijakan dari pusat. Kebijakan pusat udah turun nih kan gitu loh.
5: Khusus bagi guru non-ASN yang telah memiliki sertifikasi pendidik, beban gaji mereka nantinya akan dialihkan kepada pemerintah pusat. Kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban APBD Kepri dalam memenuhi hak-hak finansial tenaga pendidik. Seluruh data hasil pemetaan kebutuhan guru ini akan segera diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah BKD Kepri untuk ditindaklanjuti. Proses redistribusi guru akan dilakukan dalam waktu dekat guna mengoptimalkan peran tenaga pendidik di sekolah-sekolah yang kekurangan. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami sampaikan berita yang terakhir. Pendengar, Dinas, maksud kami, Ditreskrimun Polda Kepulauan Riau mengungkapkan kasus pembunuhan perempuan

0: di Kabupaten Lingga.
1: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri bersama Satreskrim Polres Lingga berhasil mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan terhadap seorang perempuan berinisial SA 19 tahun. Korban ditemukan meninggal dunia dan terkubur di belakang rumah kontrakan di Kelurahan Sungai Lumpur, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga. Kabid Humas Polda Kepri, Kombespol Nona Priscilia Ohei mengatakan pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat terkait penemuan gundukan tanah disertai aroma tak sedap di belakang rumah kontrakan. Setelah dilakukan pengecekan dan penggalian, ditemukan jasad korban yang selanjutnya dilaporkan ke Polres Lingga untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil penyelidikan, korban diketahui merupakan istri siri tersangka berinisial ZA alias JA alias JK 43 tahun. Usai melakukan aksinya, tersangka melarikan diri keluar daerah. Tim gabungan Ditreskrimum Polda Kepri dan Satreskrim Polres Lingga kemudian melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil mengamankan tersangka di wilayah hukum Polres Lumajang, Jawa Timur.
2: Rekan-rekan sekalian, di mana korban adalah seorang perempuan berusia 19 tahun atau 20 tahun dan yang bersangkutan ini adalah atau korban adalah istri siri dari pelaku yang berinisial pelaku yaitu saudara JK. Di mana motif daripada pelaku ini karena adanya rasa cemburu terhadap adik kandungnya si pelaku sendiri.
1: Kabid Humas Polda Kepri, Kombespol Nona Priscilia Ohei mengatakan, penyidik menerapkan pasal 459 KUHP terhadap pembunuhan berencana subsidiar pasal 458 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Reporter Vidyawati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang hari ini, kami sampaikan kembali intisari berita. Dugaan jaringan judi online internasional berhasil diungkap oleh Polda Kepulauan Riau. DPRD Kabupaten Bintan menggelar rapat paripurna membahas sejumlah agenda. Mewakilkan pekerja yang bertugas, siang hari ini saya Erita Fitra Insani mengucapkan terima kasih, selamat siang. Salam sehat untuk kita semuanya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

0: Satu.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
2: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Gratis.
1: Gratis.
0: Gratis.
1: Gratis.
0: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Selamat siang mendengar program 1 Persada Indonesia. Di siang hari ini hujan ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di line telepon 27100 atau di WA Pro 1 RA Tanjung Pinang. Kami sapa Anda di siang hari ini. Halo, selamat siang Persada Indonesia. Ahoy.
1: Apa kabar, Mbak Irita?
0: Kabar baik. Hujan nggak di sana, Le?
1: Ini tadi jam 11 di lebat.
0: Sekarang?
1: Ya, tertutup. Kan nyeluh lewat hujan. Ya, ya biasa lah. Ada buat gimmicknya itu.
0: Oh, tapi sini hujan nih masih?
1: Tempat-tempat gimmick.
0: Hujan lebat?
1: Ini gimmick ini. Kalau di pagi dari siang, di jam 11 di lebat. Coba ada kembali, ada coba, habis apa itu hujan.
0: Oh.
1: Ambil ke rumah kawan yang kurang, belum hujan berhenti, ya sudah berhenti balik lah. Kalau yang ini, aja.
0: Oh, sekarang kami masih hujan kami di sini.
1: Ya, alhamdulillah lah. Nggak ada, udah adil. Ya lah, kemarin kan, nah hujan kita jarang. Hujan-hujan, senang. Iya kan, sekarang dandil.
0: Bener itu. Oke, okay. Mau lagu apa nih Bang Ile?
1: Bisa gak lagu ini, lagu Munajat Cinta.
0: Apa?
1: Munajat Cinta.
0: Oh boleh dong.
1: Kalau udah pilih lagu nangan tuh.
0: Malam ini ku sendiri.
1: Ada lagi.
0: Tiada yang malam menemani.
1: Ada kalau lu pernah sendiri nggak kan dulu? Kalau
0: misalnya, ayo silakan.
1: Selamat berikan juga kesehatan, rezeki, rumah tangga segitu ada sama gitu ya.
0: Amin.
1: Itu untuk warganya, Mbak Rima, Mbak Rika, Mbak Liza, Mbak Rika, Mbak Rika, ini si nama tadi. Itu selanjutnya untuk kita dari Bogor, sama dari Bandung. Ini dulu, anu Bang Yusuf, Yusuf di Yusuf Bangin di Batam, Pak Prabu, Prabu, saya nama lagi itu, Pak Gapre Balai, Iman 10 Teh Batu, yang lucu Pak Jima, Mama Rika, Mak Ani, Ibu Ani, Bunda Sulami, untuk Ibu, itu tuh banyak untuk kakak Deli, Mbak Deli di Prima, Ibu Mama Rosi, Mungkin di pondok, di gijamnya, benda lasi, benda kemata, di bulian. Pak Daniel, sehat, kalau ini, sehat ini ya.
0: Oke.
1: Mama, ini dia, Mama, Pak Udin, Mama, Pak Udin, Herman. Itu semua lah.
0: Oke.
1: Okay. Itu mah balik sama Ali deh. Itu berapa yang di ini? Itu berapa? Lukman, teman terbakal sama Ali. Semua lah dengan nomor 1 dengan kedua susnya. Dengan nomor 1 menjaga kesehatan dari batin deh, Mari Maya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum Mari Mas.
0: Waalaikumsalam. Erita.
1: Erita. Jangan lupa. Lupa Erita lupa. Ini Pak Budianto, orang terkeren ini kerja. Kalau hujan, enak udah belum keren. Dan juga Ibu Noviani sama cucunya juga ikut. Ini Erita ya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ile di Kijang, Bang Ile ya. Karima, ini Erita Bang Ile. Oke, di belakang Bang Ile ada siapakah gerangan? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bekada Indonesia.
0: Iya, betul.
2: Hari hujan.
0: Oh, sama lah kita kat sini.
2: Hujan juga ya, dekat Bekempat.
0: Hujan nih, Bunda.
2: Hujan deras.
0: Sama.
2: Jadi kedua sejak hujan lagi ya. Ini kalau hujan, orang Melayu hujan merenye.
0: Hujan merenye.
2: Jadi hujan ini lebat-lebat kali. Ini hujan renyai-renyai ini.
0: Renyai-renyai.
2: Nah, tadi lebat tadi.
0: Tapi masih lebat nih hujan bunda.
2: Lebat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Dikasih apa hujan dengan Allah, jadi airnya tak payah lagi. Alhamdulillah. Nyaman airnya.
0: Oh iya iya.
2: Belum ngas lagi badan kayak air laut. Ada nyaman lah nanti. Lagu ta?
0: Lagu apa tuh bunda?
2: Ini dah turun belum? Apa namanya? Kak Dani.
0: Belum. Bunda telepon kedua nih.
2: Senangnya dalam hati. Halo beristri dia.
0: Dua, dua, tiga.
2: Iya. Dah lama tak dengar suara dia. Apa namanya nyanyi lagu itu? Ada tiga.
0: Ada tiga.
2: Ini apa namanya anak dia? Anak dia yang dua dah ada. Yang pertama dah melahirkan si Al-Ghazali. Yang kedua baru nikah nih sama si Pak Haji.
0: Tahu aja.
2: Bunda nonton terus. Dekat api, alhamdulillah.
0: Jadi
2: tinggal yang bontot nih si Dul.
0: Si Dul. Jadi dipanggil ini ya Jada Jadi. Jada Jadi.
2: Itulah dia.
0: Dia tak mau dipanggil Atuk Nenek, Jada Jadi.
2: Dia pengen Oma. Dia pengen Oma tu. Nah.
0: Oma.
2: Nenek, Nenek Atuk tak ada. Oma, Opa.
0: Nenek Atuk, kita je Nenek Atuk.
2: Kalau kami, Nenek ni, kalau sini, Anak Atuk. Kalau kami orang. Bahasa Melayu dia harus ada. Tapi adik-adik, adik bapak dia ni apa ni cucu-cucu dia yang ano tak nak dipanggil nenek aku pula ti aku ingat tu kalau mau apa ayalah kami aja lah jadi orang jadi nenek atuk aja lah.
0: Mau apa harus banyak ni uang jajannya ni.
2: Iya tu memang alhamdulillah lah. Buka kedai makan dekat pintu gerbang tu, gerbang masuk tu. Itulah dia jadinya, anak oma opa. Semangatlah pokoknya. Kalau kami ni, aja adalah untuk naik aja lah.
0: Iyalah kalau aja tu.
2: Kita sehat ya?
0: Sehat alhamdulillah bunda.
2: Alhamdulillah. Tadi siapa ngilek ya? Bang Ilek.
0: Ilek tadi.
2: Bang Ilek. Apa namanya? Mas Prabu. Bang Gapar. Bang Kumis, apa namanya tu, Bang Udin Salamusru, siapa, Mak Berlian, Bang Merdu, terus, apa namanya, Suka, apa, Bang Yaes, siapa, Awang Janggut, terus, siapa lagi ni, ini lagi ada masuk Mak Rosi, Mak Berlian, masuk Mak Berlian, Puncak Sarima, itu terus ada masuk Pak Umar, masuk Pak Umar. Hujan-hujan santai Pak Umar, nunggu dengarkan gogok dengan Erika, bro apa? Makan dulu Pak Umar. Hujan, alhamdulillah. Untuk Yang ucu dekat kemudian hujan pak, sama Mak Isam. Untuk ini, Mbak Yusuf sama Yusuf. Untuk semua-semuanya lah. Yang dengan bang apa namanya, Bang Anu Andi. Ane Dinda, terus Kak Deli, Kak Deli. Semua-semuanya yang pro 1, pro 4 semuanya di Senggol. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bunda Permata di Pulau Penyengat ya. Ini ada WA yang masuk nih, saya bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persada Indonesia, saya Sari di Bintan Utara, Uban. Request lagu dari Admes ya, Anugerah Terindah ya kakak. Oke, lagunya buat kakak penyiar selam saja saat bertugas. Di sini hujan rintik-rintik, awet suasananya. Candu banget kakak Erita. Apanya yang candu ya? Oke, terima kasih Kak Erita. Sama-sama Sari di Bintan. Baik, di belakang Sari saya sapa sebelum kita ke lagu. Selamat siang. Halo.
3: Selamat siang. How are you?
0: Saya.
3: Yeah.
0: Teriak-teriak
3: hujan keras.
0: Dekat mana hujan?
3: Dekat rumah lah.
0: Amboi, dekat rumah hujan dia.
3: Nanti tetangga tak hujan tempat kami aja.
0: Oh iya ke?
3: Iya, dia kasih tempat kami aja.
0: Oh. Sama lah kita.
3: Iya. Oh sama.
0: Sama lah hujan.
3: Tapi dekat RRI aja sama kita lah ya. Sebab-sebab tak hujan lah eh.
0: Iya, Kak Deli.
3: Aduh, ya.
0: Lain ku semangat dia memang habis lepas sariawan ni ketawa dia riang.
3: Iya. Berita mana tahu aku 2-3 hari kemarin galaunya minta ampun. Kenapa? Hari ini aku semangat lah.
0: Kenapa pula galau?
3: Adilah.
0: Alah, jomlah bisik-bisik kan, tetangga kita. Kan.
3: Janganlah orangnya. Tadi aku dah jukin WA aku kan, WA aku. Aku nak telepon pakai WA. Ini kok telepon pakai WA, kita manggil Mbak Erita. Oh. Makanya aku tak mau telepon pakai itu.
0: Delay sekali kah?
3: Iya, males makanya. Aku kan kalau kecuali darurat, kemarin kan, telepon tak bisa dipakai kan? Nah, barulah I pakai nih. Pakai telepon.
0: Oke.
3: Kalau yang itu kan nanti, tapi lebih enak telepon kayak gini lah daripada pakai WA tuh.
0: Oke.
3: Okay. Iya, lebih sedap dengar suara tuh. Kita nak minta lagu dulu lah nih.
0: Bolehlah, lagu apa tuh?
3: Lagunya Esan 2000 lah ya.
0: Mhm.
3: Lagunya dari Reza Artemisia aja lah.
0: Sebentar.
3: Reza, dia punya
0: yang mana?
3: Cinta Kita.
0: Cinta Kita. Jadi lama sih nggak dengar lagu Reza Artemisia.
3: Oh lama ya lah. Jadi kita hidupkan kembali lagi ya lagu-lagu udah lama-lama kan.
0: Reza, okay.
3: Gak enak lagu itu. Jadi ada Bang Ilek ya. Ya, salam lah ya. Salamku untuk Desi. Selamat bertugas ya, Mbak Rita.
0: Okay.
3: Sehat selalu. Karena kalau sakit, kadang hatiku sakit juga lo dengar penyiar kalau lagi kurang sehat itu. Betul, aku dalam hatiku, ya Allah, sembuhkanlah kasihan penyiar-penyiar ini. Karena suara mereka itu dibutuhkan. Ada lagi orang pilih-pilih, betul. Aku sedih kalau orang lagi sakit, suara tak enak, itu kesian. Tapi Mbak Rita, kalau tenggorokan kurang enak, siapa Mbak Erta sering makan, apa itu, permen mus itu enak kok.
0: Iya sih.
3: Nah, aku suka, aku kalau sudah tak enak tenggorokan itu aja aku makan tuh. Tapi yang original.
0: Betul.
3: Itulah, itu enak tuh. Nah sama ini apalah ya, ada Mbak Rima, Mbak Rika, ada Bang Riki, ada Bang Adrian ya, siap selalu lah ya, buat chatnya. Selalu diberikan kesehatan lah ya, selalu.
0: Okay.
3: Tadi ada Bang Ile, ada Bunda Permata di Peningat ya. Ada Madani kan sehat, ada masuk, udah belum masuk juga lah ya.
0: Belum, waktu ruang rindu sama Rita belum masuk. Mungkin apa masih sakit kali ya?
3: Iya, sehat selalu ya Madani ya. Kita rindu juga dengar suara dia tuh kadang. Emang kita udah kayak gini tuh. Makanya, kalau tak pandai-pandai jaga ini kesehatan, ini udah tua-tua gini harus pandai jaga kesehatan juga kita nih.
0: Kirain tadi bilangnya hujan-hujan gini enaknya makan ini gitu.
3: Bukan gorengan. Ya tapi kalau almarhum mama itu hujan gini tau gak, dia sukanya bikin itu lenteng sagu tuh dikasih gula merah, aduhai. Sudah betul tuh. Makan dari daerah itu kalau teh juga dia. Tak perlu kopi hitam kan kurang. Sele enak. Sama orang laku ini hujan-hujan.
0: Eh betul sekali.
3: Iya ada Teh Dinda. Oh di Bogor. Kalau masuk ke satu ini paling enak lah. Kalau radio lain tak boleh kita banyak ngomong, nanti dimarah. Makanya Teh Dinda pernah ngomong kan radio pro satu RSNP ini bisa kita bergurau-gurau. Alhamdulillah. Tapi kan kita cinta sama penyiarnya juga.
0: Iya, gitu. Terima kasih telah menyintai kita.
3: Ya cinta lah. Kalau nggak cinta sama penyiar, ngapain kita telepon? Ada Pak Ucu juga ya. Uh-huh. Ada Bang Udin, Pak Umar, ada Omar Rika, Mak Cikman, Kak Carina, Putri Merica, Putri Pondo. Di Batam ada siapa? Pausannya. Mm-hmm. Anak ganteng tuh yang paling ganteng di Batam. Mas Cepi ya boy, kalau kerja.
0: Ya boy, tadi boy.
3: Yalah, ada apa? Ini Bang Ali ini. Apa kabar ya?
0: Ada dengan kemarin. Suara. Ada kemarin.
3: Oh, ada ya. Nah, ada yang ada di Widawinangun. Mm-hmm. Halo, brother. Aiku ya, masuk ya.
0: Oke. Okay.
3: Ya, Mas, ya, salamnya satu untuk semua aja lah ya. Ditunggu lagunya ya.
0: Baiklah.
3: Oke, makasih Mbak Rita ya.
0: Sama-sama.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Deli di kilometer 5, kita tampung dulu ya, kita putar lagu, dua lagu yang terhadirkan, nanti kita balik lagi untuk Anda yang bergabung, silakan di latafon 2700 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Baik pendengar, masih Persada Indonesia di siang hari ini ya. Dua lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan masih kami buka kembali di line telepon 27100 atau di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ini ada WA, saya bacakan dulu yang bergabung ya di siang hari ini.

0: Siang kakak, mau request lagu dong dari Bricia Jodi, Rindu Dalam Hati. Baik, ini dari Putri di Kijang. Oke, ditunggu Putri lagunya ya. Di belakang Putri saya sapa kembali yang bergabung. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Halo. Assalamualaikum, selamat siang. Serak suara hujan. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes.
1: Alhamdulillah. Sejuk tak?
0: Kan sejuk tu tidak. Dingin.
1: Kami ini kan lagi ocon. Biasalah kalau hujan kami sibuk buka air.
0: Oh, kira lagi mandi hujan tadi.
1: Masalah sudah selesai semua kan, beres semua dah, baru lah nanti betul-betul gitu. Sayang air hujan tu.
0: Ada
1: mencuba. Okay. Saya minta lagu ya.
0: Okay, sila. Lagu apa tu?
1: Lagu pop kan?
0: Wah.
1: Minta lagu dari Cassandra, Cinta Terbaik.
0: Cassandra.
1: Ada tak?
0: Sabar. Baru diketik.
1: Ini kurang menjauh lah.
0: Ada.
1: Kami menjauh sikit.
0: Ada ni, ada.
1: Ya, soalnya hujan tak dengar sangat lah.
0: Oh.
1: Lebat, alhamdulillah.
0: Betul.
1: Dah banyak masuk kak?
0: Kak Gadis yang ke penelpon kelima, tapi WA sudah ada tiga nih masuk.
1: Tanya lah tu. Salam ya.
0: Silakan.
1: Salam untuk Mbak Rita, selamat tugas ya selalu ya. Terus ada lanjut aja Bunda Permata, Ilek, Bu Mama Dani, Bu siapa lagi ya? Mak Brian, Mak Iyak Lucu, Pak Kumis, Kak Sarina, Mas Prabu juga. Terus ada Bu Sinta, Pak Umar, Bang Herman ya. Bang Udin biasa masuk sini kan. Mak Belian, siapa lagi dapat lagi? Oh, Yusuf sama Pak Hamzah Yusuf. Bang Rapar juga. Siapa lagi Marita masuk tadi? Tak ingat lah.
0: Ada Kak Dewi, ada Ile, ada Bunda Permata, ada Sari di Bintan, ada Siska nih di kilometer 8.
1: Pokoknya fotokopi yang dah masuk tadi ya. No. Mungkin nanti masuk ada Bang Lukman atau siapa tuh? Siapa dah lupa? Makcik Ma. Okay lah, semua-mua aja. Mau ucapan, juga kita sehat selalu. Hati-hati di jalanan lagi bawa kendaraan ya.
0: Okay,
1: makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Gadis di kilometer 10 ya. Di belakang Kak Gadis saya sapa kembali nih yang bergabung. Halo, selamat siang.
2: Siang dan sore. Langsung ke lagu.
0: Boleh. Ketawa.
2: Langsung ke lagu ya.
0: Boleh.
2: Judulnya mungkin nanti
0: dari Peter Pan.
2: Bukan. Dari Fortes ya.
0: Mungkin nanti dari
2: Fortes ya, volume Oscar Romeo Tango Echo.
0: Oke,
2: nanti lain lagi.
0: Oh, mungkin lagi. Nanti lagunya Noah juga tuh, Pak.
2: Iya.
0: Baik.
2: Covernya ini.
0: Oke.
2: Lagunya nanti di tadi udah Mak Permata ya. Nanti kalau ada yang lucu atau Mak Dani ya. Nah biasanya nih Bang Udin ini biasanya ini. Atau Kang Iwan atau Mbak Dindai. Biasanya sama-samanya aja gitu tanpa terkecuali.
0: Baik.
2: Dari kayak lagunya udah siap.
0: Sudah.
2: kalau enggak Vera aja gitu ya. Itu aja dari saya.
0: Baiklah.
2: See you.
0: Oke, okay, see you juga. Oke, okay, Bang Andi di Bengkulu, oke okay, ya. Kita saya bacakan dulu WA sebelum kita ke lagu. Ini ada dari Siska di kilometer 8. Ini banyak sekali lagu yang diminta Siska. Maksud yang mana satu lagunya yang mau ini ya? Oke, jadi satu aja saya ambil ya. Cinta Monyet dari Gue Lihat, nanti saya hadirkan. Di belakang Siska sebelum saya ke lagu. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum. Persatuan Indonesia. Apa kabar?
0: Kabar baik, Bunda Yeni.
3: Ya, saya. Ramai yang masuk ya. Di sini hujan nih, Lisa.
0: Oh, sama lah.
3: Lebat, lebat hujannya.
0: Betul, sama. Sini pun juga hujan.
3: Iyalah. Kami mau minta lagu lah.
0: Boleh.
3: Lagu Once, bisa?
0: Boleh lah.
3: Lagu Once.
0: Ya, boleh. Di mana?
3: Terserah aja, pokoknya Once.
0: Once terserah aja yang mana ya?
3: Liza, Liza lah yang pilihkan.
0: Erita.
3: Kata Liza enak, Bunda Yeni bilang pun enak.
0: Erita.
3: Erita, Erita. Sorry.
0: Sama, tak apa, dimaafkan. Tadi manggil Rima, sekarang Liza. Aduh, berarti suara hanya kuping saya yang bisa mengenali suara pendengar.
3: Iyalah. Salam-salam sikit ya.
0: Boleh, sila.
3: Buat Putri Pondok atau Gudang Merdu, Bunda Yeni tak disalam dia, memang betul. Terus buat, terutama buat Rita, semoga sehat selalu, pulangnya hati-hati, cuacanya hujan lebat nih. Jangan lupa makan. Terus buat Ile.

0: Riza dari Riza dari penelpon pertama sampai yang terakhir.
1: Oke. Bunda, ini lagu oncenya mau yang mana? Ada yang featuring dengan Tanto Wiyahya judul Nusantara, atau Karena Ku Cinta Kau, atau Diolova, atau Takkan Terganti?
0: Aku Cinta Kau aja lah.
1: Aku Cinta Kau. Oke.
0: Okay. Oh, Aku Cinta Kau dan Aku ya kan?
1: Iya, Karena Ku Cinta Kau.
0: Ya, Karena Aku Cinta Kau. Ya.
1: Oh, terima kasih. Bolehlah. Sudah mencintai aku.
0: Ya, I love you too.
1: Oke deh.
0: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung bunda Yeni ya yang minta ini lagu Karena Ku Cinta Kau. Saya bilang terima kasih. Kalau yang lain tadi mungkin bingung juga jawabnya. Oke, kita kembali ke lagu. Ada Anugerah Terindah dan juga Cinta Kita ya. Ini lagu yang request oleh Kak Sari sama juga bersama dengan Kak Deli ya. Kami hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Baik, pendengar Persada Indonesia, masih kita buka ya pukul 2.14, 20 menit waktu Indonesia Barat. Yang ingin bergabung, masih kami terima untuk Anda yang ingin bergabung. Selamat siang, Persada Indonesia.
1: Selamat siang, Persada Indonesia. Baik, Kak.
0: Iya, saya.
1: Oh, siang ini lagu apa kita mau?
0: Lagu biasa, Bang, lagu pop Indonesia.
1: Aceteru satu.
0: Gimana?
1: Minta lagu Aceteru satu.
0: Aceteru, okey.
1: Kita ajak lagu bagus, lagu beberapa lagunya ini kan saya kan suruhannya. Kita undang juga Dilek, Pak Kumis, Kang Irwan, Mak Daniel. Yang lucu nih Anjang. Salam satu untuk semua Barita ya.
0: Okey.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abang Gafar ya di TBK. Lemah sekali suara dia hari ini. Saya bacakan WA kembali yang sudah masuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Persada Indonesia. Selamat siang juga. Request lagu Aku Yang Salah dari Mahalini. Salam untuk semua fans Pro 1 RI Tanjung Pinang Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga happy-happy selalu. Untuk yang siaran, selamat siang, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Salam persahabatan selalu lewat udara dari Pak Amza Yusuf di Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang juga Pak Amza Yusuf. Untuk Bunda Rosi dan Bunda Yeni, dapat salam dari Kak Gadis ya di Batu 10. Oke, kita ke lagu kembali. Lagu yang request oleh siapa tadi ini ya? Kak Putri di Kijang dan juga dari Kak Gadis nanti yang kami hadirkan.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Baik, pendengar masih di Pusat Indonesia di Lantafon 2700, kami sapa kembali Anda yang bergabung di siang hari ini. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak Siska.
0: Dengan sebentar, dengan Siska.
1: Ya.
0: Oke, Siska. Mungkin volume radionya bisa dikecilkan dulu, Siska.
1: Ya. Malamnya boleh?
0: Boleh dong. Lagu apa nih? Oh, Siska tadi udah masuk lagunya ya?
1: Ya.
0: Siska, ini yang WA tadi ya? Beda?
1: Lagunya dari Gloria.
0: Oke.
1: Namanya?
0: Iya, boleh.
1: Malamnya?
0: Silakan.
1: Semoga kakak sudah berbunga.
0: Thank you.
1: Ulang hati-hati ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Kak Juju, buat Kak Seralina, Mbak Bunda, Mido, Pak Umi. Kakak ada makasih ya?
0: Belum.
1: Makasih ya Kak.
0: Iya, nanti habis dinas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siska di kilometer 8 di belakang Siska, kita sapa kembali. Halo.
2: Halo.
0: Halo juga. Waalaikumsalam.
2: Rodang deh.
0: Maaf ya, Anda salah kamar.
2: Sari.
0: ketawa dia, bukan main.
2: Nak dangdut pula siang ni.
0: Ah, itulah dia. Ha, nak lagu apa dangdut dia.
2: Sari, maaf.
0: Okey, dimaafkan.
2: Ya, maafkanlah. Kalau tak dimaaf berdosa di tu.
0: Betul. Ini dengan siapa suara dia ni?
2: Tak asing lagi suaranya dia. Unda Ical.
0: Iya, yang berjojang.
2: Ujojang kita di Pinang ke rana. Tak kemana-mana ujojang. Dia berjojang terus.
0: Itulah nak berjojang terus.
2: Nak berjojang tak mau diam rumah. Nampak oleh Isel.
0: Okey deh, Mam Bunda Irsa.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik, Bunda.
2: Ini siapa nih, Risa?
0: Yo,
2: siapa
0: ini?
2: Rita ya?
0: Kata-kata
2: lagi dia, alhamdulillah sempatnya nama Rita.
0: Untunglah dia kan lah sebut berjojang tadi tak?
2: Iya, berjojang. Apa kabar Rita, sihat?
0: Alhamdulillah.
2: Cuaca macam mana di Kepri sana? Hujan atau panas?
0: Hujan.
2: Hujan. Sini belum lagi mendung-mendung je baru nampak.
0: Kejap lagi lah tu.
2: Dari Tanjung Pinang lari ke Rohul nanti ni. Iyo. Lagunya lah ya, Rita.
0: Boleh nak lagu apa tu, Bunda?
2: Apa tu lah. Ikan dalam kolam je lah, Rita.
0: Ikan dalam kolam? Tak masuk ikan dalam kolam.
2: Ikan dalam kolam tak ambil lagu dari saya ni. Alah, inahilallah. Lalalah apalah, malu lalang sian ni lah, lupa.
0: Sialah, lupa.
2: Lagu buat Indonesia kan? Dari siapa lah? Siapa ya? Lalu siapa pula namanya ni? Wali.
0: Wali yang mana?
2: Apa? Jomblo ditinggal mati.
0: Alamak, dah jomblo tinggal mati lagi.
2: Jomblo ditinggal mati pula.
0: Okay deh, salam untuk siapa? Boleh.
2: Mama kembar masih belum Rita?
0: Siapa?
2: Mama si kembar.
0: Nggak ada, boleh? Nggak ada?
2: Bapak masih ya? Ya, dia juga ke Tanjung Pinang sering juga itu.
0: Oh iya kak?
2: Iya. Iya, apa dia dari apa? Bukan lawan sana. Ayolah, itu aja lah Rita ya.
0: Okay.
2: Salamnya untuk semua lah, untuk mama kembar kalau dia mendengar ya.
0: Okay, baik.
2: Untuk Rita, semoga sehat selalu ya Rita.
0: Kamsahamnida.
2: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih Rita.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar, masih kami terima Anda yang ingin bergabung. Silakan di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk request lagu ya. Di siang hari ini, cuaca yang cukup sekali bersahabat untuk kita tetap di kasur. Baik, saya sapa kembali di belakang Bunda Irsal. Siapakah gerangan di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat siang Persada Indonesia.
0: Selamat siang juga.
1: Ada yang bisa saya bantu?
0: Enggak ada, yang ada pengen dibanting.
1: Dibanting tak tuh.
0: Hujan enggak sana, Punggor?
1: Gimana?
0: Hujan nggak di Punggor?
1: Iya, tadi siang hujan, Pak. Ini baru reda hujannya. Cukup deras juga lah tadi hujannya.
0: Kayaknya merata deh kita.
1: Iya?
0: Kayaknya merata hujannya.
1: Iya, alhamdulillah lah hujan tadi.
0: Oke deh. Nak lagu apa nih, Abang Usyuk?
1: Gimana, Mbak?
0: Mau lagu apa?
1: Oh, lagunya masih bisa ya?
0: Bisa.
1: Saya minta lagu dari ini aja lah. Senja Sudut Kota aja.
0: Ini dari siapa ini? Yunisara?
1: Senja Sudut Kota.
0: Iya, Yunisara kan?
1: Oh, bukan. Dari Samuel Cipta.
0: Samuel Cipta.
1: Ada ke lagunya?
0: Oke.
1: Saya minta lagu tuh ya.
0: Boleh, sila.
1: Salam yang pertama buat Mbak Erita, selamat siang menjelang petang, selamat bertugas. Semoga selalu dalam keadaan sehat lah ya. Salam juga buat Ibu Napsia di Kijang, buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu, buat Ilek, Mama Dani, Bang Lukman, Kak Deli, Mas Prabu, Bunda Permata ya.
0: Oke.
1: Salam buat Kak Dang Merdu juga, buat Mama Berlian tadi, buat Pak Umar, buat Bang Uden, buat Pak Hamzah Yusuf, buat Bunda Yeni ya tadi ya.
0: Oke, ada Bunda Yeni tadi.
1: Buat Bunda Yeni juga, buat penelpon yang terakhir ya, bukan ya Kak? Ya, pokoknya buat penelpon pertama sampai penelpon yang terakhir.
0: Oke.
1: Ya, dengan ucapan semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan segala urusannya, dan dimudahkan segala usahanya.
0: Oke, baik.
1: Makasih Kak Mbak Erita.
0: Sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu dulu. Kalau ada waktu nanti kita buka kembali untuk ada yang bergabung ya.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Ya, pendengar Persada Indonesia, pukul 14.51 menit waktu Indonesia Barat, berakhirlah kebersamaan saya menemani Anda di Tanjung Pinang Siang di edisi hari ini ya. Hari Rabu, hari ke-13 di bulan Mei tahun 2026. Semoga semuanya sehat-sehat, semoganya lancar-lancar, dan rezeki kita juga mendapatkan keberkahan dari Yang Maha Kuasa, dan tentunya lancar dong harapan kita ya. Nanti ada rekan saya Rika Pertiwi yang akan menemani Anda di Tanjung Pinang Sore. Masih ada 3 lagu yang akan saya hadirkan, jadi ditunggu aja. Jangan kemana-mana, tetap sama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan dimanapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringkat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara.

0: apakah sumber daya alam yang kita punya hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia, Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له سبعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi, bangkitkanlah dia di hari kiamat di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 15.39 menit waktu Indonesia Barat pendengar, dan tentu saja ya di kota Tanjung Pinang hujan baru saja pamit ya dari langit kota kita, dan yang pasti saat ini jalannya itu masih basah, udara terasa lebih dingin ya, ya pendengar ya. Aroma tanah juga setelah hujan ya selalu punya cara sendiri untuk membuat hati kita menjadi lebih tenang, dan semoga yang tadi masih di perjalanan ya sekarang sudah sampai dengan aman, dan yang sedang menikmati sore yang masih bekerja, semoga ditemani suasana yang hangat dimanapun Anda berada. Ya, Pro 1 tentunya akan terus ya menghadirkan lagu-lagu selingan untuk Anda pendengar, dan nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Pendengar saya Rika yang akan temani Anda ya sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat di Tanjung Pinang sore, dan di tanggal ini, tanggal 13 Mei ya, ada satu momen penting yang diperingati ya secara nasional, yaitu Hari Bala Keselamatan Nasional pendengar. Nah, peringatan ini juga menjadi suatu awal ya dimulainya Pekan Bala Keselamatan Nasional yang berlangsung hingga tanggal 19 Mei mendatang. Ayo guys, sekilas saja ya informasinya. Kalau awalnya peringatan ini pendengar dideklarasikan oleh Presiden Amerika Serikat namanya Dwight D. Eisenhower ya, dan pertama kali itu dilaksanakan di tahun 1954. Jadi walaupun ya bermulanya itu bukan di Indonesia ya, tapi di Amerika, semangat kepedulian sosial ya dari peringatan ini kini telah menyebar ke berbagai penjuru dunia, dan momen ini menjadi pengingat ya untuk terus berbagi dengan tulus, membantu sesama tanpa pamrih, serta menghargai kerja keras dari organisasi-organisasi amal yang selama ini hadir dalam membantu masyarakat. Nah, lewat peringatan ini juga ya masyarakat nih, kita semua nih pendengar diajak untuk semakin peduli terhadap lingkungan sekitar, dan yang pasti kita juga ikut terlibat ya dalam aksi sosial demi kesejahteraan kita bersama, karena pada akhirnya sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan bisa menjadi harapan besar bagi orang lain. Tetap bersama kami Pro 1 ya di kesempatan sore hari ini.

Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.

Oke, rindu aku rindu kamu dari Doel Sumbang ya. Ini menjadi salah satu lagu yang tidak lekang oleh waktu ya pendengar ya. Liriknya ringan, jujur dan sangat dekat dengan kisah dari kita semua tentang rasa rindu yang saling dipendam ya. Yang pasti ini merupakan gaya khas dari Doel Sumbang yang santai apa adanya, dan lagu ini berhasil menghadirkan suasana yang hangat sekaligus manis ya untuk kita dengarkan apalagi sore hari ini setelah hujan ya pendengar seperti saat ini. Dan bagi Anda yang mungkin sedang merindukan, semoga lagu ini bisa menjadi teman yang pas menemani sore Anda. Nah, kalau kita ngomongin musik Indonesia ya, yang pasti salah satu nama yang dikenal dengan lirik-lirik yang unik, yang kritis tapi tetap dekat dengan kehidupan kita adalah Doel Sumbang tadi pendengar. Penyanyi, pencipta lagu ya dari Bandung. Dia punya ciri khas dalam membawakan lagu-lagu yang temanya itu relate ya, sosial. Sentuhan humor juga ada. Bahasanya itu sangat gampang ya kita mengerti dan mudah kita terima pendengar. Beberapa lagunya tentunya masih sering ya didengar sampai dengan sekarang, karena memang terasa cocok ya dan penuh kesan dengan kehidupan pendengar. Dan dari karya-karyanya, Doel Sumbang juga berhasil menghadirkan musik yang bukan hanya sifatnya untuk membuat kita menjadi terhibur, tapi juga mengajak kita untuk berpikir dan lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita. Baik pendengar, kita akan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk nanti kita bergabung dengan program Satu Era di Batam, Lintas Berita Berjaringan, Korwil Nusantara 15 Padang Prabu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istifarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu.
2: Yang kita kecewakan, ini jangan terulang kembali. Ini sebuah prosedur buruk.
3: Jadi di Selat Nenek ini baru ada SMP dan SD. SMP negeri ini pun juga 2021, sebelumnya swasta.
1: Warta Berita Korwil 15 Benang Prabu selengkapnya Rabu 13 Mei 2025 bersama saya Tasya Safira. Mengawali Warta Berita Korwil 15 Benang Prabu hari ini, kami sampaikan berita utama. Sebanyak 3.011 anak di Bengkalis putus sekolah. Warga Selat Nenek minta sekolah menengah atas sederajat. Berita Korwil 15 Benang Prabu kami awali dari RRI Pekanbaru. Tim SAR gabungan menemukan korban tenggelam di Sungai Kuantan dalam kondisi meninggal dunia. Laporan Santi Yunas.
4: Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang warga yang dilaporkan tenggelam di Sungai Batang Kuantan, Desa Pulau Kumpai, Teluk Pau, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan, Singingi. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu pagi. Korban diketahui bernama Ricky Ricardo, warga Desa Pulau Kumpai, Teluk Pau. Sebelumnya dilaporkan hanyut saat mandi di pinggir Sungai Kuantan pada Selasa kemarin. Tim SAR gabungan melakukan penyisiran sejauh kurang lebih 3 km ke arah hilir sungai dan menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia sekitar 1,5 km dari lokasi kejadian.
5: SAR gabungan alhamdulillah menemukan korban tepatnya pada tanggal 13 Mei tahun 2026. Untuk jarak korban ditemukan dari LKP 1,5 km dan korban alhamdulillah kita sudah diserahkan langsung ke keluarga korban. Kemudian kami izin melaporkan, terima kasih juga buat Potensi SAR telah dedikasi saat ini telah membantu dan kerjasama dalam pencarian. Demikian yang kita laporkan.
4: Sementara itu, salah seorang warga mengapresiasi kinerja dari tim SAR yang telah melakukan pencarian terhadap korban.
6: Mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada tim dari Basarnas, kemudian BPBD Kabupaten Kuantan Singingi, dari Damkar dan kepolisian dan seluruh masyarakat yang sudah berpartisipasi sehingga kita sudah menemukan mayat yang kita cari dari kemarin.
4: Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi ditutup dan seluruh unsur SAR yang terlibat kemudian kembali ke instansi masing-masing. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Dari RRI Bengkalis dikabarkan, berdasarkan data di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, tercatat 3.011 anak yang dinyatakan putus sekolah. Jumlah ini tercatat sejak 10 tahun lalu, bukan data per bulan. Laporan Muhammad Iqbal.
7: Angka putus sekolah di Kabupaten Bengkalis hingga 2026 tercatat mencapai 3.011 orang. Meski masih tergolong tinggi, jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 3.500 orang. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan penurunan angka tersebut terjadi karena sebagian anak yang sebelumnya tercatat putus sekolah telah kembali melanjutkan pendidikan melalui program paket. Ia menjelaskan data tersebut bukan merupakan jumlah anak putus sekolah dalam satu tahun, melainkan data akumulasi selama sekitar 10 tahun terakhir. Pendataan dilakukan berdasarkan data pokok pendidikan atau DAPODI. Menurut Mutu, angka putus sekolah dapat terus ditekan apabila para siswa kembali melanjutkan pendidikan formal maupun menyelesaikannya melalui ujian paket. Ia menilai keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM sangat membantu dalam mengurangi angka anak putus sekolah di Bengkalis. Dan ia berharap masyarakat dapat membentuk lebih banyak PKBM, terutama di daerah padat penduduk, agar anak-anak putus sekolah bisa menyelesaikan pendidikan melalui program paket A, B, maupun C.
8: Jadi data 3.000 ini jangan digabung ya, maksudnya, oh 2025 kemarin dia 3.500, 2026 ini 3.000. Berarti totalnya dalam 2 tahun ini ada 6.000, bukan seperti itu. Dia menghitungnya data dari, bahkan data dari 5-10 tahun sebelumnya. Ya. Mereka ambil data berdasarkan data DAPODIK. Jadi dia membaca di dashboard itu, oh siswa A dengan pemilik nomor induk siswa sekian, itu sejak tahun 2000 misalnya atau 2010, dia terdata, terbaca tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA misalnya. Sampai sekarang. Nah itu yang... Nah, data dia masih ada sampai sekarang. Itulah dia masuk di angka yang 3.000 itu. Jadi 3.000 itu bukan di tahun itu.
7: Mutu Saili juga mengungkapkan faktor ekonomi keluarga masih menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah di daerah tersebut. Banyak anak memilih bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dibandingkan melanjutkan pendidikan. Selain faktor ekonomi, ada pula siswa yang berhenti sekolah karena permasalahan di lingkungan pendidikan dan akhirnya tidak melanjutkan ke sekolah kembali. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Sementara itu dari RRI Padang, melemahnya nilai tukar rupiah hingga menembus Rp17.500 per dolar Amerika Serikat dinilai memberikan dampak besar terhadap industri yang masih bergantung pada bahan baku impor. Laporan Elan Silvia Sari.
9: Pengamat ekonomi Universitas Negeri Padang UNP Abror kepada

0: bertahan di tengah tingginya biaya impor bahan baku?
1: Otomatis kalau dia orientasinya ekspor, soalnya agama dia akan menerima rupiah yang lebih besar kan. Tapi bagi industri yang bergantung dengan bahan baku impor, ini pasti terdampak. Ya semuanya kan, misalnya tepung terigu itu gandumnya kan dari luar, belinya dalam dolar kan, masih membutuhkan sumber dayanya yang impor, cuma pasti akan terdampak. Kalau sekarang itu tentu harus ada stimulan-stimulan dari pemerintah yang diberikan kepada industri dalam negeri kan.
0: Lebih lanjut, Abrol mengatakan, selain itu pemerintah juga didorong untuk memperkuat dan memberdayakan industri yang berorientasi ekspor. Langkah tersebut dinilai dapat membantu meningkatkan devisa negara sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan nilai tukar. Abrol menyarankan agar pengembangan bisnis lebih diarahkan pada sektor yang berorientasi ekspor. Sementara usaha yang sangat bergantung pada bahan baku impor dinilai perlu lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi. Ellen Silviasari melaporkan.
2: Sementara itu dari RRI Bukit Tinggi, Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP yang berdiri di Kota Bukit Tinggi diharapkan tidak ada yang mati suri. Laporan Juni Marbeta.
3: Kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara ini resmi terbuka.
4: 36 orang peserta berasal dari 12 kelurahan di Kota Bukit Tinggi pada 12 Mei 2026 ikuti fasilitasi pelaporan koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP angkatan pertama diadakan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi, dibuka Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi, diwakili Kabid Koperasi dan Usaha Mikro Fauzan Sarjana Teknik, didampingi Pelaksana Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi Sriwidya Erlangga SHI, dengan hadirkan narasumber Triana Yovieni SSS MSI selaku PLT Kabid Perizinan dan Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan fasilitasi pelaporan dilakukan ini dalam upaya memperkuat akuntabilitas internal serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan koperasi. Pendampingan yang diberikan mencakup penyusunan laporan harian, neraca keuangan hingga laporan berkala melalui mekanisme manual maupun komputerisasi. Selain itu, para pengurus koperasi juga mendapatkan pelatihan intensif terkait peningkatan kapasitas pengurus dan pendampingan teknis pelaporan koperasi dan juga materi yang diberikan, menekankan pada tujuan laporan keuangan, regulasi koperasi serta pentingnya laporan dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan RAT ke depan. Adapun bentuk fasilitasi yang diberikan meliputi penyusunan laporan keuangan, pendampingan sistem pelaporan, penguatan kapasitas pengurus hingga pendampingan teknis dalam tata kelola administrasi koperasi. Juga Fauzan menyampaikan pentingnya keseriusan peserta dalam mengikuti fasilitasi pelaporan tersebut karena berkaitan langsung dengan kemajuan dan tata kelola KKMP ke depannya lebih baik, karena fasilitasi pelaporan ini menyangkut kemajuan KKMP, merupakan program nasional tercantum dalam Asta Cita digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut dijelaskan bahwa koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP berdiri di Bukit Tinggi nantinya jangan ada sampai terjadi mati suri, dan keberadaan koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP nantinya akan disonding CO-kan dengan SPPG dalam mendukung MBG di daerah ini.
5: Ya, terima kasih Pak John. Kami dari Dinas Koperasi, bagaimana kedepannya KKMP ini di Kota Bukit Tinggi yang merupakan program nasional dari Bapak Presiden Prabowo lebih pesat kemajuannya. Sampai sekarang kita butuh juga penambahan ilmu untuk peningkatan SDM bagi anggota KKMP Kota Bukit Tinggi. Kita takutnya kedepannya program nasional yang notabene merupakan anggaran pemerintah daerah yang dimasukkan ke pemerintah pusat ini tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Mati suri. Sebagaimana yang kita ketahui Pak John, KKMP di Kota Bukit Tinggi kita belum mempunyai gerai yang jelas karena kita masih memanfaatkan seperti kelurahan, ada bangunan lainnya masih kita manfaatkan. Tapi kedepannya kita akan berusaha lebih intensif lagi ya. Bagaimana kedepannya KKMP di Kota Bukit Tinggi ini mempunyai gerai. Tidak, kita membuat salah satu percontohan lah KKMP di Kota Bukit Tinggi kedepannya sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo. Ini KKMP ini akan disondingkan di GO-an, kerjasama lah antara SPPG dengan Koperasi Merah Putih.
4: Pengelolaan KKMP harus dilakukan berdasarkan aturan kelembagaan dan regulasi yang berlaku. Selain itu, para pengurus koperasi juga mendapatkan pelatihan intensif terkait peringkatan

0: Kapasitas pengurus dan pendampingan teknis pelaporan koperasi. Juga kegiatan serupa dilakukan pagi ini untuk fasilitasi pelaporan KKMP angkatan kedua yang diikuti 12 kelurahan dengan jumlah peserta sebanyak 36 orang. Di daerah RW Tinggi, Juni Marbeta melaporkan.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Selanjutnya laporan dari RRI Tanjung Pinang. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mencatat kekurangan tenaga pendidik mencapai 1.500 orang untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB. Laporan Rizvan Badrian.
3: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mencatat kekurangan tenaga pendidik mencapai 1.500 orang untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB. Lonjakan jumlah lulusan sekolah menengah pertama yang mencapai 33 ribu siswa tahun ini memicu urgensi penambahan guru di berbagai satuan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau, Andi Agung, mengatakan, pemerintah Provinsi Kepri fokus melakukan pemetaan mendalam guna memastikan setiap sekolah yang kosong segera terisi tenaga pengajar. Langkah ini diambil karena populasi siswa di wilayah kabupaten kota, terutama di Kota Batam, terus mengalami pertumbuhan signifikan setiap tahun.
4: Jumlah kekurangan guru per mapel sudah ada semua datanya kita. Guru yang paling banyak kita butuhkan itu adalah guru vokasi, guru SMK.
3: Andi Agung menjelaskan, legalitas untuk memperkerjakan kembali guru non-ASN kini telah memiliki payung hukum yang kuat. Melalui surat edaran Mendikdasmen nomor 7 menjadi dasar utama bagi daerah untuk mengoptimalkan kembali tenaga pendidik yang ada.
4: Bagi yang sudah tersertifikasi PTK non-ASN itu akan dibayar oleh pusat. PTK non-ASN kita adain. Makanya yang kemarin itu yang sudah sertifikasi ya sudah kita ambil lagi. Memang pada intinya PTK non-ASN kemarin kita belum ada yang kita berhenti. Belum ada kita berhentikan. Tunggu kebijakan dari pusat. Kebijakan pusat sudah turun nih kan gitu loh.
3: Khusus bagi guru non-ASN yang telah memiliki sertifikasi pendidik, beban gaji mereka nantinya akan dialihkan kepada pemerintah pusat. Kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban APBD Kepri dalam memenuhi hak-hak finansial tenaga pendidik. Seluruh data hasil pemetaan kebutuhan guru ini akan segera diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah BKD Kepri untuk ditindaklanjuti. Proses redistribusi guru akan dilakukan dalam waktu dekat guna mengoptimalkan peran tenaga pendidik di sekolah-sekolah yang kekurangan. Reporter Rizvan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke RRI Batam. Warga Pulau Selat Nenek meminta pemerintah Provinsi Kepri untuk membangun sekolah SMA atau SMK sederajat guna memangkas biaya transportasi. Laporan Sarah Melina.
5: Koordinator Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kepri, Rizky Firmanda, meminta Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan asing. Permintaan itu menyusul adanya dugaan kontrak kerja yang dibuat menggunakan bahasa Inggris tanpa terjemahan bahasa Indonesia. Praktik tersebut berpotensi merugikan pekerja lokal sebab banyak pekerja tidak memahami secara detail isi kontrak yang ditandatangani. Rizky menegaskan, penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak kerja memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 31 Ayat 1 dan 2 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019, Pasal 26 juga menguatkan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sehingga perusahaan tidak bisa mengabaikan aturan tersebut.
6: Yang kita kecewakan, ini jangan terulang kembali. Ini sebuah presiden buruk. Kalau ini terulang terus, karena tempat kita ini juga semakin dikikis tentang nasionalisme kita. Dan orang memperjuangkan dan mendirikan serta menyampaikan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional, malah diupayakan menjadi bahasa internasional kan. Terus hak ini juga, ini kami ini ada permainan di elit tengah, bukan di elit atas.
5: Rizky melanjutkan, kontrak kerja adalah dokumen penting yang menentukan hak dan kewajiban pekerja. Jika menggunakan bahasa asing, tentu pekerja lokal rentan dirugikan. Banyak istilah teknis ataupun klausul yang bisa saja tidak dipahami oleh pekerja, sehingga kontrak harus disertai padanan bahasa Indonesia agar lebih adil. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak bukan sekedar formalitas, namun bentuk penghormatan terhadap kedaulatan bahasa negara. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak kerja harus ditegakkan sebagai aturan mutlak. Rizky berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Ia meyakini jika pengawasan dilakukan dengan konsisten, maka hak pekerja lebih terlindungi, dan menegaskan bahwa urusan resmi di wilayah hukum Indonesia harus tunduk pada bahasa nasional, bukan bahasa asing. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
2: Dari RRI Ranai dikabarkan, BPBD Natuna bekali warga latihan penanganan karhuta. Peserta antusias membentuk kelompok masyarakat peduli api di kecamatan rawan kebakaran lahan. Berikut laporannya Yusfianti.
7: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui BPBD Natuna telah memberikan pelatihan dasar penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan menghadirkan peserta dari perwakilan kecamatan. Para peserta mendapatkan materi teori, praktek, penggunaan peralatan hingga simulasi pemadaman kebakaran secara langsung di lapangan. Salah seorang peserta, Imam Nawawi dari Kecamatan Bunguran Batubi, mengaku awalnya merasa terkejut karena penanganan karhutla bukan bidang utama pekerjaannya di kantor kecamatan. Namun dirinya bersyukur mendapat pembekalan tersebut karena dapat menambah kesiapan menghadapi bencana kebakaran di wilayahnya. Imam Nawawi mengatakan setelah mengikuti pelatihan, dirinya bersama pihak kecamatan akan melakukan sosialisasi kepada rekan kerja dan masyarakat. Dan selanjutnya akan dibentuk kelompok masyarakat peduli api sebagai upaya pencegahan dini kebakaran hutan dan lahan.
8: Karena dengan pembekalan ini mungkin ke depan ketika ada menghadapi bencana kebakaran khususnya, kami sudah cukup siap karena sudah dibekali materi-materi dari pembimbing. Mungkin kami akan pertama-tama kami akan sosialisasi kepada rekan-rekan sekantor dulu. Kemudian kami akan, karena ada arahan dari Pak Kalaksa dan pembimbing, kami akan membentuk masyarakat peduli api, dan mungkin di situ akan dibentuk siapa-siapa ketua, siapa anggota. Mungkin kami sedikit akan memberikan wawasan kami yang menurut kami, yang kami ingat, akan kami langsung berikan kepada masyarakat itu.
7: Instruktur dari Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera II, Edwin Putra, menjelaskan peserta dari Kecamatan Rawan Kebakaran di Natuna menunjukkan antusiasme tinggi selama mengikuti pelatihan. Menurutnya, kemampuan dan keterampilan peserta meningkat signifikan, terutama saat pelaksanaan simulasi.
9: Inti dan momen pentingnya itulah ketika kebakaran itu masih kecil. Jadi early warning, kemudian respon awal, ya initial attack kalau di kami bahasanya, pemadaman awal itu penting. Jadi ketika ada kejadian kebakaran, jangan tunggu bantuan dari kabupaten misalnya. Teman-teman camat atau desa yang di tingkat apa, respon langsung. Tentunya harus dibekali juga dengan kemampuan teknis di bidang kebakaran. Ketika kita bisa mengendalikan dari kecil, insya Allah kebakaran itu bisa kita kendalikan. Tapi kalau sudah terlalu luas, kita harus segera berkoordinasi, berjenjang dari camat ke kabupaten.
7: Edwin Putra menegaskan penanganan karhutla harus mengedepankan konsep pengendalian kebakaran yang meliputi pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran. Ia juga mengingatkan pentingnya respon cepat sejak api masih kecil agar kebakaran tidak meluas dan berbahaya. Membahayakan masyarakat maupun petugas di lapangan. Demikian Yusfianti melaporkan.
2: Laporan selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Perenang muda Riau, Arkan Alfarabi Simbolon, sukses meraih 2 medali emas dan 1 perak pada Kejuaraan Nasional Akuatik 2025 di Jakarta. Laporan Hairani Januarini.
10: Atlet renang asal Riau, Arkan Alfarabi Simbolon, berhasil mengharumkan nama daerah setelah meraih 2 medali emas dan 1 medali perak pada Kejuaraan Nasional Kejurnas Akuatik 2026 di Jakarta. Kejuaraan kelompok umur tersebut berlangsung hingga awal Juni dan diikuti atlet-atlet terbaik dari berbagai provinsi di Indonesia. Arkan yang turun pada kelompok umur KU3 tampil impresif di nomor gaya dada. Ia sukses meraih 2 medali emas pada nomor 50 meter dada dan dan 100 meter dada. Selain itu, Arkan juga mempersembahkan 1 medali perak dari nomor 50 meter kupu-kupu. Pembina prestasi akuatik Kota Pekanbaru, Andi Saputra, mengatakan pencapaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Riau karena dari 2 atlet asal Pekanbaru yang tampil di Kejurnas, Arkan menjadi satu-satunya atlet yang berhasil meraih medali. Menurutnya, Arkan memiliki peluang besar untuk mencatatkan rekor nasional pada ajang Indonesia Open yang dijadwalkan berlangsung Desember mendatang. Saat ini, tim pelatih akan terus meningkatkan program latihan agar performa atlet tetap terjaga.
11: Kejurnas kemarin itu kan kejuaraan tahunan nasional, kelompok umur. Atlet kita dapat dua nomor di KU3. Hampir memecah rekor, cuma berapa sekon lagi itu. Tapi targetnya besok itu memecah rekor di Desember. Dia ada namanya IO, Indonesia Open. Riau, mewakili Provinsi Riau, tapi atlet Pekanbaru gitu.
10: Sementara itu, orang tua Arkan, Alfian Simbolon, mengaku bangga atas pencapaian putranya di tingkat nasional. Ia menilai Arkan kini menjadi salah satu atlet terbaik Indonesia di nomor gaya dada untuk kelompok umur 3. Ia menjelaskan pada nomor 100 meter dada, Arkan mencatatkan waktu 1 menit 09,68 detik di babak final. Catatan tersebut hanya terpaut tipis dari rekor nasional kelompok umur 3 yang sudah bertahan selama 7 tahun dengan waktu 1 menit 09,40 detik.
12: Jadi kalau perwakilan Riau itu kan hanya 2 orang aja yang berangkat. Yang akan dapat medali kan begitu, sama seperti kayak tahun lalu. Jadi dia kelompok umur 2 kan, kalau dengan kelompok umur 3. Kelompok umur 2 itu kan usianya usia 14-15. Bahkan kelompok umur 3 itu kan usia 12-13. Ya prestasinya emas itu 50 dada sama 100 dada, sama peraknya dia itu dapat di 50 kupu-kupu. Untuk dada, kalau Arkan kan udah boleh dibilang untuk di level nasional kelompok umur dia, dan bahkan kelompok umur di atas dia 14-15, dia sudah dianggap udah nomor satunya di Indonesia, karena best time dia yang dia dapatkan itu tinggal sedikit lagi itu memecahkan rekor nasional KU3.
10: Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi atlet renang muda Riau lainnya untuk terus berlatih dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Selanjutnya dari RRI Bengkalis. Kreativitas perempuan dalam menjalankan usaha kuliner turut memberikan kontribusi bagi perekonomian keluarga di Bengkalis. Meskipun dihadapkan pada kenaikan harga bahan baku dan kondisi ekonomi yang tidak menentu. Laporan Nur Fitriani.
13: Usaha kuliner menjadi salah satu pilihan bagi kaum perempuan di Bengkalis untuk membantu perekonomian keluarga. Salah satunya dilakukan Dewi Sylvia, owner Seblak dan Tahu Semedang yang memulai usahanya sejak tahun 2018 di Jalan Cokro Aminoto Bengkalis. Dewi mengatakan, ide membuat usaha tersebut berawal dari kerinduannya pada jajanan khas Jawa Barat setelah menetap di Bengkalis.
14: Jajanan Tahu Semedang yang memang udah kental kali ya dengan di sana kan. Kebetulan juga itu kemarin tuh ada wawak saya, paman saya itu memang dia penjual tahu Semedang. Jadi sekalian bapak saya juga ke tahu Semedang. Lalu kami membuka tahu Semedang di Jalan Cokro yang awal menerima dengan ya begitulah bentuk tahu Semedang kan. Cuman banyak orang kenal dulu tahu Semedang itu tahu yang isi. Sebenarnya sejujurnya tahu Semedang itu tahu yang kosongnya itu dia tadi.
15: Tanpa isi ya?
14: Tanpa isi memang. Terus cita rasanya pun khas juga kalau di sana kan. Kalau yang di sini ini memang tidak sama rasanya, tapi mungkin sedikit mendekati lah gitu kan.
13: Selain menjual tahu Semedang, Dewi juga menambahkan menu seblak dan cireng yang disesuaikan dengan selera masyarakat Bengkalis. Saat ini usaha yang dijalankannya turut membuka lapangan pekerjaan bagi belasan warga. Sementara itu, Owner Warsap Mbak Lia, Juliati Zain, mengatakan usaha sarapan pagi yang dijalankannya berawal dari hobi memasak dan keinginan mencari kegiatan setelah berhenti menjadi tenaga honorer guru. Menurutnya, menjalankan usaha membutuhkan mental kuat karena penjualan tidak selalu stabil.
15: Ya, kalau perjalanan namanya orang usaha ya, pasti ada pasang surut ya kan? Ya pernah sih, di saat berjualan itu satu hari cuma dapat 40 ribu.
16: Ya, sebenarnya
15: sekali lagi nggak tahu ya, mungkin entah akhir bulan, entah orang mungkin menyesuaikan keuangan dia, mungkin lebih. Pernah mengalami dalam beberapa 4 tahun berjualan, pernah menampakkan sekitar 40 ribu satu hari.
13: Kedua pelaku usaha perempuan tersebut berharap usaha kuliner dapat terus berkembang dan menjadi peluang bagi kaum perempuan untuk mandiri secara ekonomi. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Dari RRI Padang dikabarkan, Koperasi Merah Putih merupakan program dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan memanfaatkan potensi unggulan desa. Laporan Armen Ramli.
17: Harapan tersebut disampaikan Penata Layanan Operasional Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Karlina dalam dialognya di Pro 1 RRI Padang pagi tadi. Karlina menjelaskan, untuk Kota Padang sendiri, Koperasi Merah Putih telah berdiri di 104 kelurahan di Kota Padang. Dari 104 kelurahan tersebut, 8 kelurahan saat ini sedang dalam proses pembangunan gerai Koperasi Merah Putih. Menurutnya, koperasi ini merupakan instruksi dari Presiden dan mendukung program pemerintah pusat untuk memberdayakan dan mengembangkan Koperasi Merah Putih yang ada di Kota Padang.
18: Kita di sini dengan adanya instruksi Presiden, kita juga mendukung program pemerintah pusat untuk memberdayakan dan mengembangkan Koperasi Merah Putih yang ada di Kota Padang. Kita selaku Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang selalu mendampingi dan melakukan support system juga kepada pengurus dalam segi pelayanan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jadi selagi ada koperasi, maka kita selaku Dinas Koperasi akan selalu melakukan pembinaan secara berkelanjutan.
17: Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Andalas Padang, Delvia Tanjung, menyampaikan Koperasi Merah Putih merupakan instrumen strategis nasional untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui koperasi tersebut, masyarakat desa didorong berpartisipasi aktif sebagai anggota sekaligus pelaku usaha. Model ini memungkinkan pemenuhan kebutuhan warga desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan dengan menempatkan sumber daya manusia lokal sebagai subjek utama pembangunan.
19: Koperasi Merah Putih ini top down ya sifatnya, dari atas ke bawah, bahwa ada instruksi dari Presiden untuk mendirikan koperasi, kemudian pemerintah daerah mengakomodir dan menginisiasi pendirian Koperasi Merah Putih di berbagai kelurahan dan desa. Idealnya sebuah koperasi itu kan bottom up dari bawah, masyarakat bersama-sama kemudian berkeinginan membuat sebuah koperasi atau berkumpul dan sebuah lembaga yang disebut dengan koperasi dan bekerja untuk sebesar-besarnya memberikan manfaat kepada anggotanya.
17: Delvia Tanjung menambahkan, Koperasi Merah Putih ini merupakan program dari pemerintah pusat. Diharapkan pemerintah daerah juga harus ikut berperan dalam peningkatan dan pengembangan Koperasi Merah Putih ini yang ada di setiap nagari, desa atau kelurahan. Armen Ramli melaporkan.
2: Dari RRI Bukit Tinggi dikabarkan, PTS Telkomsel diresmikan di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, guna memperkuat jaringan komunikasi dan mendukung pemulihan ekonomi serta pendidikan. Laporan Irsyad.
20: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Andre Rosyade meresmikan pembangunan BTS Telkomsel di Nagari Malala Selatan dan Nagari Malala Utara Kabupaten Agam. Acara peresmian itu dihadiri oleh Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal, pihak manajemen Telkomsel, pejabat serta sejumlah tokoh masyarakat setempat. Andre Rosyade mengatakan pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan akses telekomunikasi dan memperkuat konektivitas bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Malala. Upaya itu juga difokuskan pada daerah-daerah yang sebelumnya mengalami keterbatasan sinyal atau jaringan komunikasi yang tidak stabil.
21: Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Telkomsel yang sudah mendukung percepatan penggunaan gigspot di Sumatera Barat. Alhamdulillah kita terus bantu Kabupaten Agam pastikan main spot ini terus berkurang di Sumatera Barat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, kita resmikan BTS di Malala Utara ini, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim.
20: Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal menyampaikan apresiasi atas dukungan itu, terutama bagi bentuk bantuan pasca bencana bagi warga Agam. Dirinya mengungkapkan bahwa bantuan komunikasi ini sangat berarti bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana seperti Malala Selatan dan Malala Utara.
0: Kami tentu atas nama Pemda berharap, Andre, kedepannya masih banyak lagi bantuan yang kami butuhkan bagi Kabupaten Agam, terkhusus kepada wakil-wakil kami di DPR RI. Kami berharap Kabupaten Agam ini, seperti Pak Ante ketahui, kemarin tertimpa bencana alam. Tentu banyak hal-hal yang harus dibantu oleh pemerintah pusat. Anggaran Kabupaten Agam, Pak Ante tahu sendiri, kabupaten yang namanya APBD itu terbatas, provinsi lagi. Dari mana kami minta bantuan? Tentu dari pusat. Bagaimana kami cara minta bantuan? Tentu melalui wakil-wakil kami yang ada di DPR RI.
20: Pemerintah Kabupaten Agam juga menyampaikan harapannya agar program pembangunan BTS itu dapat dilanjutkan kembali di wilayah Malala Barat. Irsyad melaporkan.
2: Sementara itu dari RRI Tanjung Pinang dikabarkan, pemerintah Kabupaten Bintan menegaskan komitmennya meningkatkan perbaikan infrastruktur dasar yang disampaikan melalui reses DPRD. Laporan Reni Ilda Valantra.
4: Pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen memaksimalkan perbaikan infrastruktur dasar khususnya jalan berlubang dan penerangan jalan umum atau PJU sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui agenda reses DPRD. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bintan Robi Kurniawan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan dalam agenda pembukaan masa sidang 5 penyampaian laporan reses DPRD serta penyampaian rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kabupaten Bintan tahun 2026 hingga 2046 di ruang sidang paripurna DPRD Bintan. Robi mengatakan berbagai aspirasi yang dihimpun DPRD melalui reses menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama terkait kebutuhan peningkatan infrastruktur yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, hasil reses menunjukkan masyarakat berharap adanya peningkatan alokasi anggaran untuk perbaikan jalan berlubang, lampu jalan, serta pemeliharaan infrastruktur di sejumlah wilayah.
22: Nah, tugas yang bisa kita ambil di situ adalah bagaimana keinginan kita terus memaksimalkan untuk perbaikan infrastruktur, ya, seperti lampu jalan. Nah, ini kalau kita tangkap pun adanya keinginan dan harapan masyarakat untuk anggaran kita porsikan lebih besar.
4: Robi Kurniawan juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Bintan berharap langkah ini dapat menjadi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur yang ada di Kabupaten Bintan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Masih banyak perusahaan asing di Batam yang membuat surat perjanjian kontrak kerja berbahasa Inggris yang cederai kedaulatan negara. Laporan Sarah Melina.
23: Masyarakat Selat Nenek, Kecamatan Bulang mendesak pemerintah segera membangun SMA negeri di wilayah mereka. Hingga kini fasilitas pendidikan formal hanya tersedia pada tingkat sekolah menengah pertama atau SMP saja. Masyarakat setempat Usman mengatakan hampir 75% lulusan SMP dari daerah itu tidak bisa melanjutkan ke tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Kendala utama adalah biaya transportasi, jarak tempuh, serta keterbatasan sarana penunjang sekolah menengah di sekitar mereka. Saat ini SMA Negeri di Kecamatan Bulang baru ada satu sekolah, sementara kecamatan lain memiliki lebih banyak. Kecamatan Galang contohnya sudah memiliki 3 SMA, sedangkan Belakang Padang 4 SMA. Artinya Bulang tertinggal jauh dalam penyediaan pendidikan menengah atas.
24: Jadi di Selat Nenek ini baru ada SMP dan SD. SMP Negeri ini pun juga 2021 sebelumnya swasta, merger dia. Jadi SMA Negeri di Kecamatan Bulang baru ada satu, hinterland yang lain sudah Galang 3, Belakang Padang 4, kita baru ada satu. Dan sekolah penyangga, jadi tahun demi tahun lulusan kami hampir 75% tidak bisa melanjutkan ke tingkat SMA.
23: Usman melanjutkan, Padahal jumlah lulusan SMP di Selat Nenek cukup besar dan berpotensi terus meningkat. Keberadaan SMA Negeri 11 Pulau Buluh merupakan satu-satunya sekolah di Kecamatan Bulang. Butuh waktu 1 hingga 1,5 jam untuk sampai ke Pulau Bulang jika cuaca bersahabat. Warga yang memiliki anak SMA harus memutar otak untuk mencarikan tambahan biaya transportasi ke pulau seberang. Warga berharap pemerintah provinsi dapat menambah sekolah SMA bagi warga yang tinggal di sekitar Selat Nenek. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
2: Berita terakhir dari RRI Ranai. Warga Serasan harap pemerintah bangun pagar pelindung wisata Batu Air Sekain. Laporan Marjani.
3: Masyarakat Kecamatan Serasan berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kelestarian objek wisata Batu Air Sekain dengan membangun pagar pengaman di sekitar lokasi batu. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah kerusakan akibat longsor maupun kerusakan air. Salah seorang warga Serasan, Nurul Aini, kepada RRI belum lama ini mengatakan keberadaan Batu Air Sekain merupakan salah satu destinasi wisata alam yang perlu dijaga kelestariannya agar tetap dapat dinikmati masyarakat maupun wisatawan. Menurutnya, selain akses jalan menuju lokasi wisata yang perlu diperhatikan, pembangunan pagar pelindung di sekitar batu juga sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kerusakan alam.
5: Ini walaupun musim kemarau yang panjang, air ini tidak pernah habis. Dan lubang itu hanya bisa muat untuk satu kain. Dari zaman dahulu itu sudah terkenal dengan namanya air satu kain gitu. Hanya satu kain. Langsung membuat pagar dan membuat pelang nama di tepi pinggir jalan menuju akses ke batu air kain tersebut.
3: Sementara itu, Lurah Serasan Muhammad Rasidi menyampaikan pihak kelurahan mendukung harapan masyarakat terkait pembangunan pagar pengaman di kawasan wisata tersebut. Ia menjelaskan pemerintah kelurahan sejauh ini hanya dapat mengusulkan pembangunan kepada pemerintah kecamatan maupun kabupaten karena keterbatasan anggaran di tingkat kelurahan.
6: Ini kita usulkan juga untuk ke tingkat kecamatan untuk dilakukan pemagaran itu. Di kelurahan tidak punya anggaran tersendiri seperti desa.
3: Warga berharap perhatian pemerintah terhadap kawasan wisata Batu Air Sekain dapat meningkatkan keamanan lokasi sekaligus menjaga kelestarian objek wisata alam yang menjadi salah satu daya tarik di Serasan. Dari Ranai Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani melaporkan.

0: Markas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami kembali hadir ya bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang untuk menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk hari ini, hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2026. Dan pada kesempatan sore hari ini kami sudah bersama dengan perakirawan kita, Mas Fadris dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore Mas Fadris.
2: Halo, selamat sore Kak Rika.
1: Halo, jumpa lagi kita sore hari ini dan cuacanya juga masih hujan nih ya, kalau Tanjung Pinang ya Mas ya.
2: Iya, betul nih Kak.
1: Iya, silakan Mas Fadris.
2: Baik Kak Rika, selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Cuaca untuk esok hari, pada pagi hari diperkirakan berawan tebal, kemudian pada siang hari diperkirakan masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, kemudian pada malam hari diperkirakan berawan tebal, dan pada dini hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 98%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang, untuk di wilayah selatan perairan Kepulauan Riau seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan diperkirakan dalam kategori tenang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Sementara untuk wilayah utara perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Anambas dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori rendah hingga sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, sesekali lebat dan dapat disertai petir serta angin kencang pada siang dan dini hari. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya Mas Fadris. Jadi hujan ini masih menyertai kita ya, Tanjung Pinang khususnya di siang dan juga di dini hari ya gitu Mas ya.
2: Masih Kak untuk esok hari, okay. Betul.
1: Nah, ini kita masih informasi nih Mas. BMKG menyebutkan adanya pola siklonik di sekitar wilayah Natuna yang mempengaruhi cuaca yang ada di Kepulauan Riau. Nah, sebenarnya mungkin apa sih yang dimaksud dengan pola siklonik ini jika dijelaskan secara sederhana nih bagi kita masyarakat biasa nih Mas?
2: Baik Kak Rika, untuk pola angin siklonik ini terdeteksi di wilayah Laut Cina Selatan ya, di utara Natuna itu sejak hari Senin kemarin. Dan juga diperkirakan masih ada hingga esok hari. Dan itu disampaikan oleh Stasiun Meteorologi Hangla di Batam selaku koordinator untuk Provinsi Kepulauan Riau. Nah, jadi sederhananya kalau untuk pola angin siklonik ini adalah pola angin yang membentuk sebuah pusaran ya. Jadi kenapa dia bisa terbentuk sebuah pusaran adalah karena ada suatu wilayah yang memiliki tekanan udara yang rendah. Sementara di sekelilingnya tekanan udaranya lebih tinggi. Nah, seperti yang kita tahu kan kalau angin itu dia bergerak dari tempat dengan tekanan udara yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Nah, makanya ketika ada suatu wilayah dengan tekanan udara lebih rendah, kemudian di sekitarnya lebih tinggi, maka dia akan pergerakan anginnya akan terpusat di suatu wilayah itu. Nah, lalu kenapa dia siklonik ini bisa menyebabkan terjadinya hujan hingga ekstrim gitu ya. Nah, jadi kalau ada angin yang pola siklonik, maka akan terjadi yang namanya penumpukan massa udara. Nah, ketika massa udara itu menumpuk, maka akan meningkatkan potensi pembentukan awan cumulonimbus ataupun awan-awan konvektif lainnya. Jadi, misalnya di pola siklonik ini terdeteksi di wilayah utara Natuna, maka wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi hujan adalah wilayah di titik tengah siklonik itu dan juga di sekitar wilayah dari si sikloniknya, seperti itu.
1: Oke. Jadi ini kita ini yang ada di Kepri ini termasuk wilayahnya begitu ya, Mas ya?
2: Betul Kak, kita di wilayah di sekitar ataupun di pinggiran dari si sikloniknya ini, dari pusarannya.
1: Oke, jadi ini dampaknya untuk seluruh wilayah yang ada di Kepri begitu, bukan hanya Tanjung Pinang Bintan saja gitu ya, Mas ya?
2: Betul Kak, dampaknya meluas di satu provinsi.
1: Oke, baik. Nah, apakah fenomena ini termasuk kondisi yang normal nih, Mas? Yang memang terjadi di bulan Mei atau kali ini intensitasnya memang lebih kuat nih dibandingkan biasanya begitu?
2: Ya, jadi kalau untuk pola siklonik ini sebenarnya dia tidak tergantung oleh musim ya, Kak. Jadi memang kejadiannya occasional ataupun acak lah terjadinya di hari ini. Jadi tidak ada musimnya. Namun kalau untuk intensitas hujannya, memang kalau di bulan Mei ini, kalau kita melihat grafik curah hujan normal selama 30 tahun ke belakang, memang di bulan Mei ini kategori hujannya adalah cukup tinggi gitu. Namun pada bulan Juni bulan depan diperkirakan akan sedikit menurun intensitasnya, seperti itu Kak.
1: Waduh. Kita tentunya Tanjung Pinang lebih seneng kalau curah hujan kita tinggi begitu ya, Mas ya, karena kita sudah merasakan musim kering cukup lama kemarin begitu ya, Mas, menyulitkan kita untuk mendapatkan air gitu ya. Oke. Gimana? Apakah ada potensi cuaca ekstrim ini diperkirakan akan berlangsung sampai kapan nih, Mas?
2: Ya, jadi kalau untuk cuaca ekstrim sendiri, kalau kita masih dalam kategori waspada ya Kak ya, kalau untuk berdasarkan potensi terjadi ekstrimnya masih dalam kategori waspada, di mana waspada ini kan kategori terendah dari sebuah cuaca ekstrim. Jadi ada waspada, ada siaga, dan juga paling tinggi adalah awas. Nah, ini masih diperkirakan mungkin hingga akhir dasarian 2 di bulan Mei ini atau di tanggal 20 di bulan ini, seperti itu Pak.
1: Ada gak sih wilayah yang ada di Kepri ini yang mungkin perlu lebih waspada terhadap kondisi cuaca ini, Mas?
2: Ya tentunya karena memang efek dari cuaca ini ke seluruh provinsi ya, ke satu provinsi, jadi tidak spesifik ke suatu wilayah. Tentunya di seluruh wilayah Kepri potensinya masih cukup sama. Namun mungkin kalau lebih di spesifik lagi adalah di wilayah pesisir. Jadi karena aktivitas nelayan kan mungkin terdampak nanti terkait dengan hujan lebat ataupun angin kencang ataupun gelombang tinggi, mungkin wilayah pesisir lah yang tentunya akan harus menjadi fokus utama kita terkait dengan cuaca ekstrim, seperti itu.
1: Oke. Baik, terakhir nih Mas Padris, apa sih pesan serta himbauan dari BMKG untuk nelayan kita, untuk pengguna transportasi laut dan masyarakat yang banyak aktivitasnya memang di luar rumah gitu?
2: Ya, jadi perlu kami sampaikan juga bahwa terdapat potensi banjir pesisir ataupun banjir rob pada tanggal 17 Mei nanti, itu terkait dengan fase bulan baru yang mana gravitasi bulannya bisa mempengaruhi kenaikan ketinggian dari permukaan air laut. Nah, tentunya juga masyarakat harus juga aware ataupun waspada ataupun juga mencari informasi, bisa dari aplikasi Info BMKG yang dapat di-download di Play Store maupun App Store. Bisa juga melalui media sosial BMKG Tanjung Pinang di Instagram. Nah, di situ bisa masyarakat bisa melihat informasi terkini terkait dengan perakiran cuaca dan iklim maupun terkait dengan peringatan dini cuaca ekstrim.
1: Oke, baik. Baik, Mas Padri, satu pertanyaan lagi nih, karena Mas Padri sudah menyinggung tentang potensi banjir rob tadi. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi, mulai 17 Mei sampai kapan, dan wilayah mana nih yang terdampak nih, Mas?
2: Baik, Kak. Jadi kalau untuk tanggal 17 Mei itu adalah masih potensi yang dikeluarkan oleh Pusat Maritim di Jakarta. Namun untuk wilayah yang terdampak, nantinya akan diseminasikan ataupun diinformasikan oleh Stasiun Meteorologi Hang Nadiem Batam selaku koordinator untuk Provinsi Kepulauan Riau. Jadi saya belum bisa memastikan untuk wilayah mana saja yang terdampak nantinya, namun untuk potensi banjir robnya bisa terjadi di tanggal 17 Mei.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya di kesempatan sore hari ini, Mas Padris ya. Jangan bosan-bosan tentunya ya, kita wawancara ya.
2: Siap.
1: Selamat sore, Mas Padris.
2: Selamat sore, Kak.
0: Pro 1, kanal informasi dan

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita dengarkan lagu dari Joshua March ya. Judul lagunya Tanpa Ragamu, pendengar, dan lagu ini tentunya menggambarkan tentang cinta yang tulus ya, rela mencintai meski tidak bisa memiliki sepenuhnya, dan lirik ya, menginginkan namun tidak berdaya. Nah, kita bisa merasakan ya, ada seseorang yang menyimpan rasa tapi keadaan membuatnya gak mampu bersama dengan orang yang dicintai. Meski begitu, cinta dalam lagu ini tidak berubah ya menjadi suatu amarah atau juga mungkin kebencian. Justru tetap hadir dari doa, harapan-harapan kecil, bahkan ketika raganya tidak ada, ia tetap ingin menjaga dan menemani lewat mimpi yang indah. Baik, pendengar, cinta tentunya tanpa harus memiliki ya, tetap setia di sana walau hanya bisa memandang dari kejauhan. Selamat sore untuk kalian yang masih setia di sini di frekuensi kami 98,3 MHz, 97,5 MHz dan 103,5 MHz serta dari aplikasi Era Digital Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Nah, kalau hujan ya memang nampaknya masih setia ya. Nemenin kita nih sore hari ini. Jarum jam juga sudah pukul 5 sore. Waktunya banyak orang pulang kerja ya, atau mulai menikmati perjalanan menuju ke rumah kita, pendengar. Buat yang masih di jalan ya, hati-hati, karena yang pasti pendengar, jalan ya licin, jarak pandang juga agak terbatas ya akibat hujan yang turun ya dari tadi siang. Jangan lupa utamakan keselamatan, kurangi kecepatan, dan yang pasti sabar ya pendengar di perjalanan Anda, apalagi bagi Anda yang mengemudikan kendaraan roda 4 nih, yang akan melewati genangan-genangan air, dan di samping Anda mungkin ada kendaraan roda 2. Nah, kasihan dong kalau Anda ngebut, mereka pasti basah ya bajunya pendengar ya, terkena kecipratan tadi. Dan besok itu ya libur ya, libur nasional nih, hari Kamis, lumayan panjang tuh liburnya sampai dengan hari Minggu ya. Semoga sore yang basah ini bisa menjadi awal ya untuk kita bisa menikmati waktu istirahat bersama dengan keluarga dan orang-orang yang tercinta, pendengar. Yang pasti kami Pro 1 temani Anda dengan lagu-lagu pilihan yang hangat untuk menemani perjalanan pulang Anda pada kesempatan sore hari ini.

0: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
1: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
2: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
1: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
0: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
1: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here!

Pendengar, ada informasi penting ya dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Tanjung Pinang, Bapak Rustam ya, yang mengatakan kita warga untuk waspadai penyebaran dari hentavirus dari hewan tikus ya, pendengar. Nah, informasi ini memang bisa Anda baca ya dari rni.co.id Tanjung Pinang. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Tanjung Pinang mengingatkan kita untuk waspada untuk penyebaran hentavirus, yaitu virus yang ditularkan dari hewan tikus dan seringkali ya tidak disadari karena gejalanya memang mirip nih, pendengar, demam biasa. Masyarakat ya dihimbau oleh Kepala Dinkes Dalduk Tanjung Pinang Bapak Rustam untuk kita sama-sama jaga kebersihan lingkungan, apalagi saat ini musim-musim hujan ya, pendengar ya, kelola sampah dengan baik serta mengendalikan populasi tikus di sekitar rumah kita. Gejala awalnya itu ya seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, mual dan tubuh terasa lemas. Nah, karena gejalanya memang mirip ya penyakit lain seperti dengue maupun juga leptospirosis, masyarakat diimbau tidak menganggap remeh demam yang dialami, terutama jika lingkungan rumah terdapat banyak tikus. Perlu diketahui pendengar, hentavirus tidak menular dari gigitan nyamuk, melainkan dari urin atau kotoran atau air liur tikus yang mencemari udara dan permukaan benda, dan penularannya bisa terjadi ketika seseorang menghirup debu yang sudah terkontaminasi, terutama ketika membersihkan gudang atau ruangan kotor atau juga area sarang tikus. Jadi tetap jaga kebersihan rumah dan lingkungan ya, karena hidup sehat ya tentunya dimulai dari lingkungan kita yang bersih dan juga aman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya kita dengarkan santapan rohani disampaikan oleh Ustadz Rizaldi Siregar dengan judul Menjauhi Maksiat. Diikuti dengan pengajian Al-Quran dengan surah Al-Baqarah ayat 187. Dibacakan oleh Rinawati dan diikuti dengan beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu. Pada pukul 18.07 menit waktu Indonesia Barat. Beduk dan azan maghrib untuk Tanjung Pinang dan daerah sewaktu pada pukul 18.07 menit waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Para pendengar, saudaraku yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala menghantarkan kita ke permukaan dunia itu untuk melakukan dua perkara. Pertama, mengerjakan perintah. Yang kedua, meninggalkan larangan. Di antara kedua itu apabila dapat dilakukan bersama-sama, itulah yang disebut dengan taat. Jadi ketaatan itu artinya kemampuan seorang manusia untuk mengamalkan perintah, meninggalkan larangan. Dan ketaatan itu adalah merupakan satu bentuk kesadaran manusia akan jati dirinya sebagai ciptaan. Karena yang namanya kita ciptaan, maka harus taat, patuh, tunduk kepada Sang Pencipta. Dan kalau kita dapat melakukan ketaatan sempurna, maka barulah Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk dari jalan kehidupan yang ada di dunia ini. In tuti'u tahtadu, kata Allah. Jika kamu dapat taat, maka kamu akan diberikan hidayah. Para pendengar yang berbahagia, di antara kedua perkara tadi, antara mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, itu yang paling berat sebenarnya meninggalkan larangan. Hingga acap sekali kita sering melihat ada orang bisa ibadah, bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan, seperti dia bisa sholat, dia bisa puasa juga, dia bisa haji juga, tapi dia tak mampu meninggalkan keburukannya. Dalam sholatnya dia, setelah sholat dia masih gibah. Setelah haji mungkin dia masih kelahi, ya, suka marah-marah, berkata-kata kasar. Dalam puasa dia suka masih menghina orang miskin. Nah, setelah dia berzakat dia juga sering meremehkan orang lain. Itu artinya tidak ada sinkronisasi antara apa yang dilakukan mengerjakan perintah dengan kemampuan dia untuk meninggalkan larangan. Dan memang kedua hal itu ya menjadi dua hal yang berbeda. Nah, oleh karena itu saudaraku, yang paling Allah suka sebenarnya setelah kita mampu mengerjakan perintah, kita mampu meninggalkan larangan. Dan itulah kenapa Nabi sabdakan orang yang hijrah itu, nah, kita kan sering nih mendengar, oh dia tuh hijrah tuh, udah hijrah. Ya, kenapa? Wah, dia mulai jaga sholat, alhamdulillah. Dia mulai pakai celana cingkrang gitu ya. Ya, dia mulai pakai janggut, alhamdulillah. Ya, itu bagus. Tapi yang paling utama kata Nabi, al-muhajir man hajarasu. Orang yang disebut orang hijrah itu adalah ketika dia mampu meninggalkan keburukan-keburukannya. Saudaraku, ketika orang melakukan keburukan atau ketika orang mengerjakan larangan, sebenarnya dia tidak sadar bahwa yang dia gunakan untuk mengerjakan larangan itu adalah sesuatu yang Allah berikan. Dan yang mana sesuatu yang Allah berikan itu peruntukannya bukan untuk mengerjakan larangan, tapi yang Allah berikan dari ke dalam dirinya itu adalah sesuatu untuk memudahkan dia mengerjakan perintah sebenarnya. Orang bermaksiat pasti menggunakan 7 pemberian Allah dalam tubuh kita ini, ya, yang kita sebut dengan indera, ya, menggunakan mata, ya, maksiat dengan menggunakan telinga, mulut, perut, maaf, kemaluan, tangan, kaki, itu kan alat yang digunakan manusia untuk bermaksiat kepada Allah. Maksiat itu artinya melakukan apa yang Allah larang, melanggar, membangkang. Itu arti daripada maksiat. Jadi kemaksiatan yang dilakukan orang itu adalah menggunakan anggota tubuh yang Allah berikan. Saudaraku, anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita itu dimaknai dengan dua hal. Pertama, anggota tubuh itu merupakan nikmat dari Allah. Bayangkan kalau hari ini kita tak punya mata, masya Allah, kita gak bisa melihat indahnya alam semesta. Nah, Allah berikan mata, alhamdulillah, itu nikmat. Allah berikan kepada telinga, itu nikmat. Bayangkan kalau kita hari tak bisa mendengar apa-apa, senyap alam semesta, masya Allah. Allah berikan pendengaran, itu nikmat. Allah berikan mulut bisa bercakap-cakap, itu nikmat. Allah berikan perut, Allah berikan tangan, kaki, itu semua nikmat. Nah, nikmat itu Allah maksudkan supaya kita gunakan untuk kebaikan, dan menggunakan nikmat untuk kebaikan itulah yang disebut dengan syukur. Nah, ketika orang tidak menggunakan nikmat seperti mana yang Allah kehendaki, maka berarti dia melakukan tindakan lawan daripada syukur, yaitu kufur. Maka saudaraku, dengan kata lain, orang bermaksiat itu berarti orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatnya disebut kufur, orangnya disebut kafir. Maka jangan marah kita ketika mungkin ada yang mengatakan itu pelaku maksiat itu adalah orang kafir. Enak saja kamu menuduh orang kafir. Ya, kafir di sana bisa dimaknai bukan kafir secara teologis, tapi kafir secara sosiologis. Bukan kafir secara i'tikad, keyakinan, tapi kafir secara perbuatan keseharian. Dan Allah sendiri menggunakan terminologi kafir, ya, untuk orang yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala, walaupun dia masih tergolong orang yang mengaku Allah, menyembah Allah, tapi perbuatannya perbuatan kafir, kufur. Kita sudah sering menyampaikan bahwa kufur itu maknanya menutup, kafir itu menutup, cover dalam bahasa Inggrisnya, ya, yaitu orang yang menutupi kebenaran, orang yang menutupi nikmat-nikmat yang Allah berikan, hingga dia gunakan nikmat itu untuk malah mendurhakai orang yang memberikan nikmat, itu kafir. Masya Allah. Maka orang yang bermaksiat itu adalah orang yang melakukan puncak kekafiran. Yang kedua, anggota tubuh yang Allah berikan pada kita itu kan tujuannya apa? Dipandang sebagai sebuah amanah. Kalau pertama dari nikmat, yang kedua amanah. Amanah yang Allah titipkan supaya nih gunakan untuk kebaikan sebagai kemudahan bagimu dalam menjalani kehidupan yang 60 tahun, 70 tahun ini ya. Kira-kira begitu maksud Allah Ta'ala. Aku berikan kaki supaya kau mudah ibadah. Aku berikan kau tangan supaya kau mudah sedekah. Aku berikan kau mata supaya kau mudah baca Quran. Aku berikan kau lisan supaya kau mudah berzikir, berdakwah, menyampaikan kebaikan, mendamaikan dua orang berseteru, menyuruh orang berbuat ma'ruf. Itu kan maksud Allah memberikan lisan. Amanah. Aku berikan kau telinga, kata Allah, supaya kau kalau ada ceramah kau dengar. Bukan ada ceramah kau matikan. Ini kita asyik masuk dengan mobil kita, begitu dengar dapat channel ceramah langsung dialihkan. Lantas telingamu itu untuk apa, kata Allah? Berarti kau tidak amanah, kata Allah. Kenapa kau ada ceramah di masjid kau lari? Masya Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa ya, yang mengejar kebaikan, maka Allah Ta'ala akan berikan kebekalan yang maksimal kepadanya. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan mudahkan dia memahami agama. Salah satu diantaranya mau dan sedia mendengarkan tausiah agama. Saudaraku, berarti orang yang bermaksiat itu adalah orang yang tidak amanah. Ya, orang yang tidak amanah itu disebut dengan khianat. Orang ya yang tidak amanah atau khianat itu merupakan salah satu tanda dan ciri daripada orang munafik. Nauzubillah. Tanda munafik 3 kata Nabi, bercakap bohong. Iya. Kalau berjanji dusta, dia bukan amanah, khianat. Jadi amanah itu bukan hanya jabatan, ya. Amanah itu bukan hanya karena diberikan pangkat, kedudukan, tapi indera yang Allah berikan, titipkan kepada kita, itu juga amanah. Menggunakan untuk keburukan itu berarti bermaksiat, itu tidak melangsungkan amanah dengan sebaik-baiknya. Saudaraku, masya Allah, sesungguhnya indera yang Allah berikan kepada kita ini bukan cuma-cuma. Dalam artian, ini bukan selesai sampai di dunia saja, tapi ada kelanjutan daripada penggunaan indera yang Allah berikan yang akan kita pertanggungjawabkan ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sebenarnya mesti menjadi perhatian, saudaraku. Allah seharusnya katakan Rasul Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nanti, kata Allah, Allah tutup mulutmu. Dalam artian, Allah tak minta kita bersaksi dengan mulut, karena Allah tahu manusia itu sering bermanis kata dengan mulut, bermain lidah dengan mulut, tidak menyampaikan perkataan yang benar dengan mulutnya, sering bohong dengan lisannya. Allah tutup itu mulut. Lantas apa yang bersaksi? Watukallimuna aidihim, yang akan bercakap-cakap itu nanti adalah tangan-tangan mereka. Masya Allah, tangan yang hari ini kita gunakan untuk mencuri, mengambil orang lain, ya, menzolimi orang, menyakiti orang. Tangan yang kita gunakan untuk melakukan kemaksiatan, nanti dia bercakap di hadapan Allah Ta'ala. Ya Allah, masya Allah, aku tidak digunakan orang ini untuk kebaikan, ya Allah. Digunakan aku untuk menyakiti orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita terperangah di sana, kan ternyata semua perbuatan kita yang mungkin di dunia kita bisa tutupi, ya, kita bisa menghindar, kita bisa ya membuat supaya orang tidak mengetahui, tapi ternyata semua seluk-beluk kehidupan kita nanti dibuka Allah secara transparan. Itulah kenapa Allah, Nabi sering katakan, jangan suka membuka aib orang lain, maka nanti Allah pun akan buka aib kita di dunia dan akhirat. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan bersaksi kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka lakukan. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, dalam sebuah riwayat dikatakan, di neraka itu ada neraka yang Allah pertuntukkan buat indera yang tercela. Ada neraka khusus tangan, ada neraka khusus mata, ada neraka khusus dosa-dosa kaki, dan seterusnya. Maka ketika ada satu orang yang menggunakan anggota tubuh yang 7 tadi untuk perkara maksiat, maka satu persatu dia akan bertanggungjawabkan. Dari mulai mata, dia akan dimasukkan ke neraka, satu neraka yang tempatnya khusus untuk membakar habis dosa mata. Selesai itu dia dipindahkan ke dosa, ke neraka yang tempatnya untuk membakar habis semua dosa mulutnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Masya Allah, itu baru awalan. Baru kemudian nanti ada dosa neraka yang sebenarnya, yang 7 tingkatan neraka yang sering kita dengarkan. Neraka jahannam, neraka syair, dan seterusnya, dan seterusnya. Masya Allah, neraka wail, dan seterusnya. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, dirahmati Allah. Ya. Maka hati-hatilah menggunakan yang 7. Karena yang 7 itu akan dihisap, diminta pertanggungjawaban. Mata, ya, gunakan mata untuk melihat keindahan Allah Ta'ala, ciptaan Allah. Dan ketika kita melihat keindahan ciptaan Allah, jangan lupa puji Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabana. Jangan sempat terucap dari mulut kita, cantik kali ya, masyaallah. Puji dulu Allah, karena Allah menciptakannya. Telinga gunakan untuk mendengar kebaikan-kebaikan yang tadi saya katakan, ceramah, tausiah, ya, perkara-perkara kebaikan. Jangan untuk mendengarkan orang merumpi, mengumpat, menggunjing, masyaallah. Mulut juga sama, gunakan untuk baca Quran, zikir, dakwah, cakap-cakap yang baik, menyemangati orang untuk sedekah, mendamaikan dua orang berseteru. Itu fungsi lisan. Perut, gunakan perut ini, masya Allah, untuk bisa mampu merasakan orang yang kelaparan, masya Allah. Jangan isi perut dengan kenyang, karena kata Nabi, seburuk-buruk wadah adalah perut yang diisi penuh dengan makanan. Dan perut juga itu bisa dihubungkan dengan syahwat, masya Allah. Gunakan syahwat sesuai dengan yang Allah sediakan, istri, pasangan, juga kemaluan, demikian. Karena perut dan kemaluan itu berdekatan. Kemudian tangan gunakan untuk kebaikan, menolong orang, masya Allah. Dan gunakan kaki untuk melangkah ke tempat-tempat kebaikan. Berangkat umroh, haji, masya Allah, ke masjid dengan tausiah dan seterusnya. Saudaraku, jika itu kita gunakan dengan sebaiknya, maka insya Allah, Allah nanti akan matikan kita dalam husnul khotimah. Allah akan masukkan kita dalam jannahnya Allah SWT. Dan kita akan menikmati surga abadan abada. Forever and never die. Itulah balasan Allah bagi orang yang mampu menjaga 7 anggota tubuhnya yang merupakan sebuah amanah dan nikmat yang mesti kita syukuri. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita dan kepada saya. Semoga apa yang saya sampaikan saya orang pertama yang dapat mengamalkan, dan semoga saudaraku juga dapat dimudahkan Allah untuk dapat mengamalkannya, karena telinga saya lebih dekat daripada mulut saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aldo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ila al-masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Yeah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh, gini. Pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak ya.
1: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
0: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Tentunya pendengar, selamat malam kami ucapkan bagiannya masih bersama dengan kami 98,3 MHz, 97,5 MHz, 103,5 MHz dan dari aplikasi RRI Digital, program Satu Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Ya, semoga malam ini ya kita tetap hangat dan sehat ya setelah hujan tentunya mengguyur kita dari siang sampai dengan senja tadi pendengar. Sekarang cuacanya sudah lebih tenang ya dan hujannya sudah reda. Semoga suasana malam ini bisa menemani waktu istirahat maupun juga aktivitas dengan lebih nyaman pendengar. Pendengar, update terus informasi Anda dari rri.co.id Tanjung Pinang. Informasi Pemko Tanjung Pinang ya menggelar rapat persiapan pawai takbir dan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di kantor wali kota pada tadi ya Rabu 13 Mei 2026 dan rapat ini dihadiri unsur lintas instansi untuk memastikan rangkaian kegiatan berjalan dengan tertib, aman, lancar dan juga hikmat. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Seda Kota Tanjung Pinang Tamrin Dalan menyampaikan rapat koordinasi digelar untuk mematangkan teknis pelaksanaan dan ia juga menyoroti masukan masyarakat agar rute pawai tidak terlalu panjang. Ia memaparkan ya usulan penyesuaian rute dari Tugu Tangan kilometer 12 menuju ke Terminal Sungai Carang, Bintan Center, depan Lotus Jalan DI Panjaitan kilometer 9, lalu langsung ke titik akhir. Penyesuaian dilakukan agar kegiatan tetap representatif sekaligus meminimalkan potensi kemacetan yang panjang. Ia meminta dukungan maksimal dari seluruh instansi, terutama pengaturan lalu lintas dan pengamanan, Dinas Perhubungan Satpol PP, serta dukungan Polresta Tanjung Pinang diminta menyiapkan skema operasional sebelum pawai dimulai. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Tanjung Pinang Irwan Yakub juga menyatakan kesiapan dari personil untuk dua agenda besar tersebut sebanyak 50 personil disiapkan dengan 34 personil untuk pawai takbir dan 16 personil untuk sholat Idul Adha di lapangan Dewa Ruci.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah ya, sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti sajian berita pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan tentunya tetap bersama kami RRI Tanjung Pinang.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar lembaga penyiaran publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi hiburan bagi rakyat ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya, yang diwujudkan melalui pemeriksaan oleh tenaga ahli maupun uji laboratorium.

0: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
1: Botasupal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam jaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri keaslian uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini, masyarakat menemukan uang rupiah palsu diragukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
0: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.

0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas, untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam.
1: Iya, Alam.
0: Iya, Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
2: Haji mencakup.
0: Ya, baik. Alam.
2: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Ibad PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
3: Iya, ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam bisnis ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
2: Dengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia

0: DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ain.
1: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237, disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
2: 13 tahun.
3: Terus
2: tahun 2000 setelah Islam
0: bersama ini ya Ain.
1: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
4: Keberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
5: Tapi sebelumnya terus seluruh
0: ya Rian.
5: Jadi sekarang ini ya kita dan belum mengetahui bayan itu. Itu
0: iya, Rian.
4: Iya. Dan Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apridani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champion akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada.
5: Bueno, yo creo que nosotros lo principal independiente.
3: Menurut saya hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Zoomen.
1: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @RRIprogramatik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFES 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

malam. Selamat berjumpa kembali saudara-saudari terkasih, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, di mana saja Anda berada. Salam damai dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara dan saudari yang terkasih, semoga Anda semua senantiasa berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, kita kembali dipertemukan dalam siaran Mimbar Agama Katolik. Sebuah kesempatan yang sederhana tetapi sungguh berarti. Kesempatan untuk kita berhenti sejenak dari kesibukan hidup kita. Kita menenangkan hati dan membuka diri bagi sabda Tuhan. Seringkali hidup yang kita jalani berjalan begitu cepat. Kita sibuk sepanjang hari. Banyak hal yang kita pikirkan, banyak hal yang kita kejar. Namun, kadang kita lupa satu hal yang paling penting, yaitu berjalan bersama. Hari ini, saudara dan saudari para pendengar, khususnya yang beragama Katolik, kita diajak untuk merenungkan satu gambaran yang sangat indah tentang gereja, yaitu gereja sebagai sebuah perahu. Perahu yang berlayar di tengah lautan kehidupan. Dan tema permenungan kita adalah KBG berlayar bersama dalam satu perahu Petrus. Saudara-saudari para pendengar yang terkasih, kita semua berada dalam perahu yang sama. Perahu itu adalah gereja. Dan di dalamnya kita tidak sendiri. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh berjalan bersama? Atau kita justru berjalan sendiri-sendiri? Nah, hari ini kita akan merenungkan hal itu secara bersama. Nah, marilah kita siapkan hati kita, dan sebelum kita masuk dalam permenungan ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami datang kepada-Mu dengan kerinduan untuk mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati kami, ya Tuhan, agar kami mampu mendengarkan, bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan hati. Bimbinglah kami, agar kami semakin memahami arti hidup sebagai umat-Mu, sebagai gereja-Mu, sebagai satu saudara dengan yang lain. Ajarilah kami untuk berjalan bersama, untuk saling menguatkan dan saling mendukung dalam kehidupan kami. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudara dan saudari, para pendengar setia Pro 1 RRI Tanjung Pinang di mana saja Anda berada. Sabda Tuhan yang akan menjadi dasar permenungan kita malam hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghala perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudari para pendengar yang terkasih, perahu itu sederhana, bukan kapal besar, bukan sesuatu yang mewah. Tetapi di sanalah Tuhan Yesus hadir. Gereja kita, saudara dan saudari para pendengar, juga seperti itu. Kadang tidak sederhana, kadang tidak sempurna, penuh keterbatasan. Namun Tuhan hadir di dalamnya. Gereja sering disebut sebagai perahu Petrus. Artinya, kita semua berada dalam satu perjalanan menuju tujuan yang sama. Namun, perjalanan itu tidak selalu mudah. Kadang ada ombak, kadang ada badai, kadang ada ketakutan. Tetapi saudara pendengar, selama Tuhan ada di dalam perahu itu, kita tidak perlu takut. Ada sebuah cerita sederhana tentang sekelompok nelayan. Suatu hari mereka pergi melaut. Awalnya laut tenang. Namun tiba-tiba badai datang, angin kencang, ombak besar. Perahu mereka terombang-ambing. Sebagian dari mereka mulai panik. Ada yang ingin melompat, ada yang berteriak, ada yang saling menyalahkan. Namun, di tengah kepanikan itu, salah satu di antara mereka berkata, "Tenang, kita tetap satu perahu. Jangan tinggalkan satu sama lain." Akhirnya, mereka saling membantu. Ada yang mengarahkan kemudi, ada yang membuang air, ada yang menguatkan satu dengan yang lain, dan perlahan perahu itu bisa dikendalikan dan mereka selamat. Saudara dan saudari para pendengar yang terkasih, cerita ini sederhana. Tetapi, kalau kita maknai, maknanya itu dalam. Kadang, dalam hidup kita, badai itu nyata. Masalah keluarga, masalah ekonomi, konflik, kesalahpahaman, ketidakpercayaan kita kepada para pemimpin kita. Dan seringkali yang terjadi bukan saling menguatkan, tetapi kita saling menuduh, ya, saling meninggalkan, saling menyalahkan. Padahal kita berada dalam satu perahu yang sama. Saudara dan saudari para pendengar,
Disinilah peran penting komunitas basis gerejawi atau dalam gereja kita sebut KBG. KBG bukan sekadar kumpulan orang, tetapi KBG adalah tempat kita belajar hidup sebagai saudara. Di dalam KBG, kita berdoa bersama, mendengarkan sabda Tuhan, berbagi pengalaman hidup, dan saling menguatkan. Namun, boleh jujur, tidak semuanya selalu mudah. Kadang ada perbedaan pendapat. Kadang ada kesalahpahaman. Kadang ada ego. Tetapi justru disitulah kita belajar. Belajar rendah hati. Belajar mendengarkan. Belajar menerima. Berikut saudara dan saudari para pendengar ada lagi sebuah kisah. Ada kisah nyata dalam sebuah lingkungan kecil. Di sana ada satu keluarga yang jarang ikut kegiatan. Orang-orang mulai berbicara, mulai menilai, mulai gosip. Namun suatu hari, anggota KBG memutuskan untuk datang mengunjungi mereka. Bukan untuk menegur, tetapi untuk mendengarkan. Ternyata keluarga itu sedang mengalami kesulitan. Sakit, ada yang masalah ekonomi. Ada beban yang tidak terlihat. Sejak saat itu, KBG itu mulai berubah. Tidak lagi hanya tempat berkumpul, tetapi benar-benar saling peduli. Saudara dan saudari, itulah gereja yang hidup. Bukan hanya hadir, tetapi hadir dan peduli bagi sesama. Ya, hadir dan peduli bagi sesama. Kita sampai kepada peneguhan dari apa yang telah kita dengarkan dalam permenungan malam ini. Hari ini kita diingatkan kembali, saudara dan saudari para pendengar, kita berada dalam satu perahu yang sama. Kita tidak dipanggil untuk berjalan sendiri-sendiri. Kita dipanggil untuk berjalan bersama. Dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam KBG, dan lingkup yang lebih luas dalam gereja kita. Maka sebagai ajakan bagi kita, marilah kita untuk lebih peduli, lebih mau mendengarkan, lebih mau mengalah, dan lebih mau mengasihi. Karena gereja yang kuat bukan karena gedungnya, tetapi karena umatnya yang saling mengasihi, yang saling peduli satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa
dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas sabdamu hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa kami berada dalam satu perahu. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami tidak berjalan sendiri, tetapi berjalan bersama. Ajarlah kami untuk saling mengasihi, saling menguatkan, dan saling peduli. Semoga hidup kami menjadi tanda kasih-Mu. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih, demikianlah siaran mimbar agama Katolik malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga sabda Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Salve.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali berjumpa dengan Anda di Tanjung Pinang Malam untuk edisi hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026. Menemani kebersamaan Anda bersama saya Ardian Hutabar. Dan pendengar, untuk malam hari ini kita akan ajak Anda untuk bisa bergabung bersama Pro 1 Jakarta, karena siaran Ruang Rindu dimajukan yang biasanya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, sekarang pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya, kita menuju ke Pro 1 Jakarta untuk mengikuti siaran Ruang Rindu. Kita dengarkan iklan layanan masyarakat berikut ini.
1: Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri, yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Saking ininya loh, saking semangatnya.
0: Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini Mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik. Ya.
1: Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Mas, udah gak sabar nih Mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi. Halo Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Oh, kok Mbak Vivinya? Sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi? Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sebentar.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya. Kita telepon
1: kembali
0: ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu.

0: ya.
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Benar-benar, benar banget, ngetop banget.
1: Kan kalau nggak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI.
1: Warkop DKI.
0: Dono Kasino Indro ya.
1: Kalian pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wah.
0: Lama nggak kedengeran Mbak Vivi Kabul yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini lagu juga. Festival kok nggak salah mas.
0: Bener lagu ya. festival populer lagu Indonesia tahun 78.
1: Nah, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: liriknya itu sangat positif, membuat betul. Kita untuk bersama-sama menjaga perdamaian di dunia ini.
1: Betul sekali. Mas.
0: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
1: lagi,
0: ya.
1: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
0: Mas. Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul. Aku nggak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Mungkin karena beda.
1: Enggak. Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu mas.
0: Enggak loh. Masih
1: mau ngomong.
0: Bukan.
1: Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enggak. Enak
0: mungkin
1: aja.
0: Karena aku belum rekaman, makanya nggak diajak sama Mbak Ita.
1: Benar.
0: Oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan.
1: Sambungan ke
0: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811 797 27912. 0811 797 27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
1: Oh
0: nih.
1: Iya, pecah banget Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya di UNESA Surabaya. Oh, aduh benar itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di ya. Adaan di mana sih Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh, di UNESA-nya.
1: Di lapangan di UNESA. Ya.
0: Oh.
1: Waduh keren banget dan bintang tamunya juga keren, ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Shiana Shiana.
0: Tapi ada yang paling keren loh.
1: Ya, Ageng Ganjur.
0: Siapa Penasari.
1: Yang paling keren ini dong, Mas. Penari ular.
0: Eh, bawain lagu itu.
1: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re ya, kan malu kan di Surabaya.
0: Lagi di Surabaya. Oh iya iya iya, melaku-melaku.
1: Itu alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah bergabung bersama kita.
1: Selamat malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Berbagi, kok kebagi.
2: Kabar Bang Yudi Baisa.
1: Alhamdulillah
0: kabar baik, Bang Benny.
1: Bang Benny.
0: Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih. Pak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung tapi apa?
0: Iya ya, ini boleh ngomong langsung.
2: Titip saja ya pertanyaannya.
1: Oh iya boleh.
2: Ini Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
0: Mbak Vivi ini lagi. Ah.
1: Mbak Vivi.
0: Selamat malam Mbak Vivi sudah
1: selamat
0: bergabung.
1: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
0: Wah. Akhirnya tersambung.
1: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh
0: rock
1: alhamdulillah.
0: And roll music.
1: Kangen banget kita semua ya.
0: Mbak
1: Mas
0: Vivi
1: ya.
0: Ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana
2: Mbak? Kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
1: Oh, ya nanti akan dijawab.
2: Itu ada pertanyaannya yang satu dulu, nanti teman-teman lain melanjutkan.
1: Siap,
2: Mbak Vivi. Salam tiga ya.
1: Siap.
0: Boleh, silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Nus di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, adat Bungken di Toli-Toli. Boleh Pak pantun Mas Yudi?
0: Boleh.
2: Naik Delman ke Kota Lampung.
1: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnamasari nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini.
1: Kini
3: Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya, kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Ada, jadi ada di situ, ada ada juga, karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yuknawi, ada juga
1: di tempat
3: yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali, dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga yang lain gitu.
0: Ya, benar,
3: ya. Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyaklah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
0: Okay.
3: Saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
0: Siap. Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu ini Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat karena penyanyi sekarang tuh aduh apalagi Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior, Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
1: Atau termasuk Mbak Vivi dong.
3: Oh. Kalau sekarang kita nyanyi, kalau kebetulan sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi, tapi suka di saudara-saudara begitu.
0: Okay.
3: Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya, benar.
3: Iya betul kan, Mbak Ita juga pernah.
1: Iya, berapa kali ke situ ya.
0: Kok aku enggak diajak?
1: Nanti habis ini kenal sama Mas Yudi diajak nanti ya Mbak Vivi ya, kalau ada acara lagi.
0: Okay,
1: MC-nya
0: okay.
1: Mas Yudi, Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga iya, nanti kita ajak.
1: Iya,
3: makasih loh ya, kita sudah bincang di sini.
1: Iya, Mbak Vivi. Aduh, udah
0: ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado, sekarang kita ke
1: Solo.
0: Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam,
1: udah.
0: Uncu Divo.
1: Selamat malam, Uda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, ya? Kak Ista, halo Bang Ludi.
0: Ya.
4: Ingin nanya ke Kak Ista Kabul, gimana tuh? Kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh, dari sekarang sampai dulu. Terus gimana menjaga profesional? Gimana menjaga kualitasnya? Atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana? Dan satu lagi saya ingin menanya, kan ke depannya bagaimana dan seperti apa?
0: Oke, siap.
1: Oke.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo.
0: Boleh
1: silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang, Bukit Tinggi, dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita Purnamasari.
1: Iya.
0: Siap. Oke.
4: Oke, salam aja untuk.
0: Iya.
4: Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Halo Bidan Luis.
1: Halo.
0: Oh halo, okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Okay, Mbak Vivi, kita pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah umurnya itu, jadi tetap harus latihan.
5: karena suara tuh kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah,
1: betul, ya? Betul.
5: Sampai nggak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan tuh kitanya seneng, pastinya kita bisa
1: juga
5: latihan seperti itu.
0: Oke.
5: Okay. Kan kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
1: Mbak Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
0: Mbak Vivi ada pertanyaan liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang kalau diceritain semua ya.
1: Silakan Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
5: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas Bahana Perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
1: Oh iya, betul, festival. Nah,
5: seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahun
0: itu. Bintang radio. Wah. Seru.
5: Lupa, jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Proncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Juara Seriosanya itu Ibu Pranaweng Sikatampi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
1: Wow, oke. Okay. Ya, sama hebat nih Mbak Vivi.
5: Ya, pernah jadi 74 tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang Perdamaian itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya Bahana Perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
0: Wow.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
0: dilamar. Ya.
5: Dilamar jadi istri polisi waktu itu.
1: Iya.
5: Jadi saya kan terus begini ya, saya terus saya tahajud lah apa segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, ada ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
1: Tapi
5: setelah saya pertimbangkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
0: Sebenarnya
5: itu juga lagunya banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari Dara Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja.
0: Okay.
5: Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya.
1: Mau
5: jadi juga, mau jadi istri juga, jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya, walaupun gitu lah, di Bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya, vokal grup apa semuanya itu tetap masih bisa berkarya.
0: Gitu. Oke.
5: Okay. Dan kalau ada acara-acara besar, saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng-senengnya, tapi saya harus
1: mau. Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya. Aduh, Mbak Vivi luar biasa ya.
0: Oke. Ini ada orang Palembang ada lagi nelpon. Oma Ana, selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Siap, selamat malam.
6: Kita pernah masar
1: Oma.
6: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
6: Kedua-duanya.
0: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul,
1: dengan
0: Oma.
6: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kan.
5: Selamat malam, Waalaikumsalam.
6: Waduh, kalau dengar suaranya ini wah, udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
1: Betul.
0: Iya dong.
6: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
0: Oh iya dong.
6: Apakah memang asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Pipi. Itu tahun berapa gitu. Saya rasa itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
6: tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
1: Nanti akan dijawab.
0: Dijawab ya, Oma ya.
6: Selalu ya, siap selalu ya Mbak Pipi.
0: Siap.
6: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
1: iya, Oma.
6: Boleh dong salam-salam ya.
1: Boleh dong Oma, silakan
6: ya. Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya, terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Enggak usah deh pakai radio, RRI aja langsungnya, RRI Palembang.
0: Siap, terima kasih.
6: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Bu Ana?
1: Bu Ana.
0: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
1: Betul.
0: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
5: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Sayangnya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
1: betul, itu. Betul, memang, Mbak Vivi.
5: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu pasti umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada backgroundnya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua.
1: Iya,
5: dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
0: Oh gitu ya.
5: Iya.
0: Oke.
5: Kan pertanyaannya adalah bisa
1: ya, dalam membawakan lagu ini
5: memang betul ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia
1: ya, Bina Vokalia ya. Iya.
5: Nah, dia Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor.
0: Oke.
5: Waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga jadi suka ikut ngajar juga di sana. Nah jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
1: Iya betul.
5: Jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Tisiria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya tuh juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi saya suka dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong grup semua. Jadi membuka Biaf Kalia di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya gitu. Muridnya antara lain adalah Diana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu. Jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya. Tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering juri ya, juri bintang radio, juri apa, juri apa dengan ayahnya Pak Dia Iskandar juga. Mereka
0: Iya.
5: Yang bisa saya sampaikan, jadi ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi. Dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putra yang almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Pas kecil-kecil, 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
1: Wah.
5: Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
1: Wah, luar biasa.
0: Nah ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio.
1: Oh,
0: kan
1: iya.
0: Tadi sudah disebutkan tahun 74. Cerita
1: ya,
0: sampai bisa ikut itu gimana?
1: Gimana Mbak Vivi?
5: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling enggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Dengan kata-kata kan ada seriusa, ada keroncong dan ada hiburan. Jadi, saya juaranya di hiburan begitu.
0: Siap.
5: Nah, itu dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya sebelum di UKW. Kalau UKW kan besar Tapi sebelumnya banyak juga sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi.
0: Siap.
5: Terus akhirnya saya nikah.
0: Oke. Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
1: Halo Mas Gilang.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Mas Gilang. Iya,
7: semuanya seru nih.
0: Oh iya, iya dong.
1: Mbak Vivi kabul. Iya. Silakan Mas Gilang.
7: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
5: Ya.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul. Iya.
5: Waalaikumsalam.
7: Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi. Selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya? Tadi show, istana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya, Mbak Ita.
1: Betul,
7: ya.
1: Betul
7: dua
1: Mas.
7: Pertanyaan.
0: Oke, okay, Mas Gilang.
7: Salam dulu ya Mas.
1: Silakan Mas.
0: Mas Gilang.
7: Salam dari Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Fede di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epi di PPU Kaltim. Semuanya aja. Salam hormat saya dari
0: Kertosono.
7: Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut, G.
0: G.
1: Monggo, matur nuwun Mas.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
1: Mbak Vivi?
5: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya sebenarnya banyak sekali ya.
1: Isinya
5: albumnya
1: banyak,
5: ya. Tapi enggak terlalu, ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga yang
0: bener.
5: Ya, sudah saya lagu-lagu Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada, mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada. Kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri. Kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
0: Siap,
5: ya.
0: Wah.
5: Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh betulnya lagu-lagunya bagus sekali.
0: Benar.
5: Bagus lagu sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris itu aja. Saya pernah, iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya, jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa saja, mungkin karena direkam ulang,
0: kirim
5: ke Inggris. Malah saya di alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
0: Siap kalau begitu.
5: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri, aduh saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu
0: aja. Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
1: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
5: Bukan. Yang untuk Bahana Perdamaian mungkin saya ya. Pertama kata itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Sulito, ada ya, Lex Trio
1: kan.
0: Benar.
5: Kalau Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga enggak, bukan saya yang inilah ya. Yang lain juga banyak yang bawakan itu.
0: Iya.
5: Bagus. Satu lagi untuk rock and roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada rock and roll. Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
1: Oh. Lagi. Iya. Gitu ceritanya.
5: Nah, itu loh. Jadi Oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
1: judulnya rock and roll.
0: Judulnya tapi rock and roll.
1: Asik lagunya Mbak Vivi ya.
0: Siap kalau begitu. Nah, Mbak Vivi?
5: Ini juga,
0: gimana?
5: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptaannya adalah Titi Kamzah ya.
1: Ya. Judulnya apa Mbak Vivi?
5: Kisah dua remaja.
1: Kisah dua remaja.
5: Itu sebetulnya kalau di ini juga bagus sampai sekarang juga ya itu pokoknya masih bisa saya suara tinggi gitu di situ.
0: Oke.
5: Lagunya
1: memang suaranya signifikan tinggi.
5: Kalau enggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
0: Oh, sudah ada sebentar ya. Lagi kita akan hadirkan
1: ini, Mbak.
0: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio ya, termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap. Mbak Vivi, kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
0: Ada kisah dua remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi. Ya. Aduh.
1: Aduh, Mbak
2: Vivi. Suaranya Mbak Ita itu lah ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811 797 27912. Sekali betul. Lagi 0811 797 27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ika ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Ya, tokoh Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam Mbak Pipi Kabul.
1: Ya.
2: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya Pipi. Saya lihat di TikToknya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Pipi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Pipi gitu loh.
0: Jadi
3: itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Pipi, Bahana Perdamaian itu. Yang kedua, adakah anak-anak Mbak Pipi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Okay.
3: Itu saja Mbak Pipi, Mas Yudi.
0: Siap.
3: Mbak Ita, siap. Mbak Ita.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benijo di Manado, untuk Ucu DP di Solok.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Louis.
1: Bidan Louis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Louis dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, ya udah detik banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya kan nanti kita ke toko batik.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Louis kan kita kirim tiketnya dulu dong, dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya iya iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi di Tira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Okay. Sampai ketemu. Oke. Bidan Louis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-temannya.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaik lah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
1: Siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Baru perdana gabung Bang Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya.
0: Oke.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Louis ya. Ada Ibu Ana di Sorong. Wah, juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam.
6: Cantik
1: Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan ya, langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam, Mbak Pipi, Kabu, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga, Mbak.
1: Banyak,
6: ya. Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan dijawab ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke. Okay.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik apa maksudnya itu? Dunia musik maksudnya
6: ya, di penyanyi ya. Gitu ya, itu ya. Dari tahun berapa berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Terus dan rock and rock itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Terus ya, oh, banyak banget gitu. Pertanyaannya
6: semoga sehat selalu, jaya selalu Mas Yudi. Saya ingin salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga Buana. Orang
6: ya. Buat Oma Ana di Palembang, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira, dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Buana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Salam kenal juga Mbak Yanti. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Itu tahu Mbak Haryanti ya.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul, ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
7: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi untuk RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Ya. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak
0: Nia Purnamasari.
1: Nia Paramita.
7: Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi, ada ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teteh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi memang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul, kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu? Bener Mbak Vivi?
8: Iya.
1: Betul sekali. Oh. Tahu loh Teh Dinda ini, waduh luar biasa. Ya,
0: jadi gini. Kan aku bilang ya, camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari Teteh punya om, dia tentara juga karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya iya. Ya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Jansen namanya, dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Benar ya, aduh, alhamdulillah kalau nggak salah benar.
0: Iya, Om Jansen namanya.
8: Ya, Om Jansen itu tentara juga Teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya, jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya, gitu. Iya, nggak jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya, gitu. Jadi. tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
8: Rock and roll.
0: Yeah. Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang Bahana itu Teh, Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana Perdamaian. Bahana ya.
8: Bahana Perdamaian. Itu lagu
1: gimana keren banget gitu. Ya, Teteh ya. Bahana Perdamaian. Teteh. Aku masih SD saat itu loh, Teh.
8: Nuansanya tuh dapet banget gitu. Banget. Nah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu, Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke. Okay. Ya.
8: Terima kasih. Okay. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab. Lalu,
8: gitu ya. Yaudah, nanti akan dijawab. Itu aja dari Teh. Siap. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, amin. Terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya dong. Alhamdulillah. Siapa dulu produsernya?
1: Mas Dwiki.
0: Iya Mas Dwiki kan.
1: Iya.
8: Ih, mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
8: Yudi Ismail. Iya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Okay. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Ya.
0: Ini Bang Leman dari Bang Lampung. Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi. Apakah ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik?
9: Begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti jejak saya.
1: Tapi iya semuanya mereka... tuh. Mbak Vivi, putra putrinya ya. Semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra putrinya Mbak Vivi ini.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa sopran tinggi berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
9: Jadi oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan? Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan. Banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa. Tapi artinya seriosa, terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki sore-sore jadi tenor ya, terus ada ininya itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ini-ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Jadi kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaannya apa, ya, apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah masalah, masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh tahun
1: model,
9: yang lalu ya?
1: Itu model Agogo ya Mbak Vivi kan
9: ya, betul. Dulu ya, kan kita Agogo.
1: Keren-keren loh itu.
9: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai Mbak Ita lah pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
9: Waktu zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: betul. Lagi
9: ya. Sekarang sudah berhijab,
1: sudah berhijab saya, ya Bu. Bidan lu siapa, Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana. Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
1: Pokoknya yang pasti boleh tidak, Mbak Vivi gitu ya. Itu awet muda, titik.
0: Udah. Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
9: Oke. Okay. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu saya nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya. Ya,
0: siap.
9: Aplikasi ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu bahana perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
9: Saya nyanyi, tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya Pak kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71
0: tahun. Tapi Mas luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 1 seluruh Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda. Titik itu. dan masih gelis.
0: Gitu ya.
1: Dan awet muda itu.
0: Oh, oke.

0: menikah, jadi belum sempat yang
1: belum sempat dirilis ya Mbak Vivi ya.
0: Ya, udah dirilis. Udah, tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
1: Belum sempat dipromoin
2: ya.
1: Belum sempat dipromoin ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Okay. Baru nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus sekarang saya juga pernah menjadi juara, saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi, walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
2: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
2: Bahana perdamaian.
0: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang dari disampaikan begitu ya dari liriknya, dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke.
0: Okay. Yang lain kan banyak. Ya, di take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
1: Langsung bungkus gitu. Ya, Mbak ya.
0: Iya, bungkus gitu. Biasanya kan yang lain kan pasti inilah, pasti itu
1: mau. Iya, benar.
0: Ya artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang
2: lagunya
0: gitu.
2: Oh baik.
1: Juga.
2: Ada rencana kolaborasi kah?
1: Ya dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
1: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di.
1: Oh iya.
2: Oke. Okay.
1: Mbak Neni, iya.
0: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua, saya undang ke rumah saya. Ada 30 lah semuanya tuh, ada Teti Kadi semua.
1: Yeah.
0: Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya.
1: Iya.
0: Walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
2: Siap. Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
1: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah. Kan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya. Saya
1: betul
0: bintang radio
1: sekali.
0: RRI.
1: Betul sekali Mbak Vivi.
0: Ya, tahun 74 saya di situ.
2: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
1: Iya, pastinya,
0: gitu.
1: Pastinya.
2: Oke. Okay.
0: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
2: Siap.
1: Siap.
2: Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
2: Gimana ceritanya dua lagu ini?
1: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, tiga yang itu. Nah kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Yopi Hitam, Yopi. Nah, itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu. Ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan. Ya, tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul.
2: Gitu. Siap kalau betul, begitu. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
1: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak
0: yang
1: Vivi
0: lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Kita dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima
1: sudah lengkap
0: kasih.
1: Kita sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu
1: baca
0: persatu ya.
1: Kita baca dulu ya, Mbak Vivi ya.
0: Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Iya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyinya Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayo, siap.
0: Oh siap.
1: Ayo, mas, kita garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa, Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, okay, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya. Kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan Ketua Umum Dian Kemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi saya kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
1: Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Maka Bayangkari ya. Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Okay.
2: Dan saya sudah menjadi Ketua Umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung The Tribrata, Jalan Darmawangsa.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi Tribrata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh,
0: siap. Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum ya, belum, tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya
0: pada siap. Oke, oke.
2: Betul. Gitu. Nanti siap. Saya sama Mbak Ita deh.
1: Iya, siap Mbak Vivi. Siap-siap, nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke, kita terima penelpon terlebih dahulu. Ada Bang Andi di
1: Dari Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enak-enak juga kalau TV-TV terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Selamat ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita yang gitu aja ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Andi.
3: Sehat selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapkan dari kami semua, mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima Oke, kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Ini yang tadi. Mas.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, saya halo. Cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo, alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, ya seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, pada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih
0: pertanyaannya. Siap. Oke. Terima kasih.
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio-radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio-radio, biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Betul, jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI, karena dia berjuang terus dan betul-betul kalau apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni, karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung, anak-anak itu ditampilkan, yang vokal-vokal yang masih pemula, terus yang udah bagus jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali. Jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: luar biasa RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, ya itu aja.
0: Oke, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap gampang ya, kok. Ya. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi. Yeah. Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa.
2: Aduh, ya. Saya
1: aduh, ayo apa lupa, Mbak lupa, Vivi lupa.
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Mbak Vivi.
0: Biasanya kalau biasanya kalau lebaran sih ini ya. Ya Mbak Ita, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya. Satu lagi. Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak
0: Titi Puspa. Iya, di album albumnya Mbak Titi Puspa itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan. Ah,
1: ya, udah. Wes, lewat.
0: Lewat. Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya.
2: Oh, maafkan Oh.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian,
1: selain
0: maksudnya.
1: Lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi. Iya.
2: Sama Yoni.
0: Nina Suita. Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Ya Allah, ya. Nyerah.
0: Nyerah.
1: Mbak Vivi nyerah.
2: Nyerah.
0: Okay. Judulnya adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Iya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M udah.
1: Depannya M.
2: Aku capek yang jamak. Aduh, lupa deh. Aduh. Bisa nyerah semua deh kalau itu saya
0: benar-benar
2: ini
0: nyerah semua ya. Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat.
1: Ingat enggak, ya. Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke. Okay. Okay, pertanyaan keempat ya. Silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo Mbak, ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
1: Bukan,
2: sekarang,
0: bukan ya. Memang.
1: Vivi, kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah Herobi, ini pasti Yopi yang hitam-hitam. Ya Yopi hitam tuh, wah ini kok. Karena kalau dia kan banyak sekali ya, dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh malum deh.
0: Okay, ini nyerah. Namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah semua kayaknya Dedi.
1: Okay. Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wah.
2: Oh, Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karanya itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
2: Iya, saya juga enggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebenarnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya.
0: Aha.
2: Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini,
1: iya,
2: dan
1: iya.
2: Saya juga alhamdulillah di RRI. Ini berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Cuma dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan jadi apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi. Aduh.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah.
1: Iya.
2: Apa yang ada tuh pindah ke sana lagi. Udah kemana lagi nih? Tuh udah ditaruh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Enggak apa-apa, Mbak. Nanti lain kali sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
2: Ya,
0: siap,
1: Mbak Vivi. Iya.
2: Tidak pikun katanya kalau saya sekarang.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Cik Guria Tebet.
0: Silakan Cik Guria.
6: Halo Cik Guria, semua rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Cik Guria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya. Halo, Cik Guria.
6: Mbak Vivi kabur?
2: Assalamualaikum. Halo, Cika.
6: Dengar suara Cik Guria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong ya? Dijawab lo itu.
6: Dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja.
1: Oh,
6: ada kan lagunya kan?
0: Iya. Ada, tadi udah diputar.
6: Ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, dong,
6: lagunya. Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Cik Guria, pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua presenter Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Oh ya. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Oh, bunga begitu bunga, bunga berpura malu. Nah, hahaha, sudah tidak nyampe.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Suaranya. Oke. Okay. Udah dong Cik Guria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah Cik puas.
2: Iya, mohon maaf Guria.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur gak musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja bahasanya
0: ada
1: yang
0: bahasa
1: Sunda.
0: Bahasanya aja.
2: Karena dulu juga siapa ada yang memimpin yang di Selina tuh siapa?
0: Di Selina, ya.
1: Iya.
2: Ada siapa, mas siapa ya dulu tuh. Jadi sekali-sekali dia bawain lagu Sunda, tapi selalu lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya selalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI
2: Ruang Rindu satu. Kata saya rindu.
1: Wah, benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikit.
0: Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Okay.
3: Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta.
1: Dari Yogyakarta.
0: Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra-putri.
0: Oh, jejak putra-putri.
1: Kan
0: tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini Pak Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Tujuh belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda. Tapi semuanya senang nyanyi,
1: semuanya
2: senang banget nyanyi.
1: Semuanya suka
2: dan
1: nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Okay. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang Sunda.
2: Tapi besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
1: Oh, nah, oke. Okay. Itu dia. Nah, siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mbak Vivi.
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul merewind lagi ya kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul,
2: mungkin
1: betul.
2: Kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa.
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita, kalau salah mulai
1: lagi. Ulang lagi dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan betul saya sekali. Yakin pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah, saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya, yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya cemulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zamannya yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu.
0: Siap.
2: Tapi ibunya juga semuanya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: biasa. Pastinya Mbak Vivi
2: kita, teman ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpa muka, ya tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu. Selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam Mbak Ita, Mas Yudi. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam.
0: Ya tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits, dari Mbak Vivi Kabul. Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

0: Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini.
1: Ini Guhindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan sedari tadi pendengar, Anda tadi sudah kami ajak untuk bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti siaran Rindu, Ruang Rindu secara berjaringan nasional. Dan sekarang Anda telah kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang di malam hari ini. Yang baru saja bergabung di kesempatan malam hari ini tentunya masih bersama saya Ardian Huta Barat, menemani kebersamaan Anda hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat atau pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Dan untuk semua pendengar maupun juga pemirsa, teman-teman semua yang barangkali malam hari ini sedang menikmati suasana kebersamaan bersama keluarga ataupun juga menikmati kesendiriannya di rumah, sembari berselancar melalui internet ya, melalui beragam informasi dan juga beragam aplikasi yang ada gunakan ya. Ada yang memang scroll ya, melihat video-video pendek ya, atau juga scroll menikmati suasana live teman-teman yang mungkin sedang live ya di malam hari ini. Dan untuk Anda yang di malam hari ini ya sedang bertugas ya, dan juga sedang beraktivitas malam hari ini ya, apakah itu bagi teman-teman di pelayanan publik misalnya di rumah sakit ya, bagi security, bagi perawat dan semuanya, dan juga yang bekerja sebagai security yang berada di lembaga ya, khususnya di lembaga RRI Tanjung Pinang ya. Kita juga ada petugas security-nya. Semoga tetap semangat ya buat security kita ya. Barangkali nanti beliau bergabung bersama kita malam hari ini. Baik, untuk mengisi dan mengawali jumpa kita di malam hari ini, dan juga selamat malam buat semuanya. Terima kasih atas sapaannya. Dan yang ingin request ya, nanti melalui chat ya, tidak melalui tidak melalui phone ataupun juga melalui kontak WhatsApp, tapi langsung saja request melalui live chat kita malam hari ini ya. Kita ingin tentunya menemani kebersamaan pendengar, baik itu melalui siaran terestrial melalui frekuensi 98,3 MHz dan juga di 103,5, dan juga melalui siaran kita di streaming ya. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital atau RRI Tanjung Pinang Streaming ya. Anda bisa mendownload aplikasi RRI Digital melalui Android Anda di Play Store ya. Ketik saja RRI Digital, dan juga bisa melalui iPhone Anda ya. Bukan hanya di Android tapi di iPhone juga ada ya. Anda bisa ketik di App Store, ketik saja RRI Digital ya. Baik, untuk mengawali jumpa kita malam hari ini, spesial lagu buat pendengar kita di malam hari ini ya. Kita persembahkan terlebih dahulu ya dengan lagu yang berkisah tentang seseorang yang barangkali pernah salah ya dalam hal memilih pasangannya, atau pernah menyesal memilih pasangannya. Tapi semuanya menjadi pembelajaran dan hikmah. Dan untuk Anda yang ingin request lagunya, nanti kita akan putarkan kalau ada lagunya ya. Dan terima kasih tadi ya, ada beberapa yang ada yang sudah request lagu untuk malam hari ini. Ditunggu aja lagunya ya. Kita awali lagu dari Luvia Band dengan Orang Yang Salah.

0: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami ya, dan juga selamat malam untuk semua teman-teman ya di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya di malam hari ini kita ucapkan selamat malam buat Cias ya, yang sudah request lagu, nanti ditunggu aja lagunya. Kemudian juga buat Madani ya di Kijang ya, juga ada Kak Sagittarius. Oke, katanya mesin boleh Kak? Oh, maksudnya mesin waktu. Mesin waktu dari Budi Doremi kan? Oke, lagunya sudah. Dan juga selamat malam buat Papi KKJ. Oke, malam abang idolaku ya, penyiar idolaku ya. Luar biasa. Oke. Kemudian oke, enggak apa-apa ya, salah ketik. Itu biasa ya. Yang penting nanti diulang ya. Nah, untuk Papi KKJ malam ini mau request lagu apa nih? Kalau lagu Melayu di perempat ya, kita lagunya lagu pop Indonesia. Juga selamat malam buat Bung Riki ya. Oke. Bung Riki Novrialdi ya. Oke, mudah-mudahan airnya lancar ya. Oke, kalau gitu kita yang ingin request lagu nanti melalui chat ya. Oke. Untuk Bung Riki, request lagu apa? Oke, nanti disebutkan saja nama grup bandnya, apa judulnya. Nanti kalau ada lagunya, kita putarkan ya. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita putarkan lagu dari Bunga Citra Lestari ya, spesial untuk semua pendengar kita, yang terkhusus buat yang sudah request tadi ya. Oke, buat Cias tadi ya, di Malaysia. Oke, dari Bunga Citra Lestari dengan Cinta Sejati. Sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu yang mau lewat.
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam

Lestari dengan judul Cinta Sejati. Cinta sejati tak akan pernah abadi, senantiasa abadi ya. Dan terlebih lagi bagi seseorang yang mungkin mencintai pasangannya meskipun pasangannya sudah tiada, pergi meninggalkannya. Dan mungkin lagu ini juga dibikiskan juga buat arwah suami ya, dari Cias ya. Katanya lagu Cinta Sejati untuk arwah suami ya, surgaku ya. Hari ini sudah genap setahun tragedi truk polis FRU ya, atau FRU ya. Semoga almarhum dari suami Cias ya ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sebagai seorang istri ya, keluarga diberikan ketabahan dan juga kesabaran ya. Baik. Dan juga untuk pendengar semuanya yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Semoga senantiasa malam hari ini ya. Kami akan bingkiskan lagu-lagu spesial untuk semua. Dan oke. Dari Braja Prasetyo ya, katanya waalaikumsalam Bang Braja. Selamat malam. Baik, Tanjung Uban sedang monitor atau menyimak ya. Baik. Kita lanjutkan menuju ke mesin waktu ya. Mungkin mesin waktu ini sebuah cerita, sebuah lagu, bagaimana kalau kita dari bayangan kita ya, mesin waktu itu kan dimana kita bisa berpindah tempat ya, berpindah tempat misalnya dari masa sekarang menuju masa lalu ya. Ini hanya sebuah lagu, tapi tentunya ini banyak sekali cerita ataupun juga pembelajaran ya, barangkali dari sebuah lagu yang berjudul Mesin Waktu ini ya, berdampak positif ya. Bisa jadi kita flashback ya, flashback masa-masa dahulu ya. Tapi secara hakikatnya kita tidak dapat kembali ke masa lalu ya, atau menuju ke masa tahun depan berikutnya begitu ya. Kita hanya bisa bersyukur di hari ini masih dapat hidup, masih dapat menjalani aktivitas, dan masih dapat ada waktu lah ya untuk menjadi lebih baik ya. Oke. Untuk Bung Riki Novrialdi ya, baik. Itu mesin hayalan ya barangkali ya. Kita dengarkan dari Budi Doremi dengan Mesin Waktu. Spesial buat Sagittarius tadi ya.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan selamat bergabung ya yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Tanjung Pinang ataupun juga melalui live chat kita untuk malam hari ini. Baik, untuk berikutnya nanti akan kita dengarkan lagu dari Coki Wijaya Saputra ya. Tadi ini requestan lagu dari Ricky kita ya, Bung Ricky ya. Apakah masih monitor malam hari ini ya? Ini lagunya dari Coki Wijaya Saputra dengan Embun Rindu. Wah, sini suasananya rindu ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STI Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Iya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang ya. Untuk Anda yang baru saja bergabung, sekali lagi saya ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan siaran kami ya di malam hari ini. Baik, untuk lagu yang sudah kami putarkan ya, semoga berkenan ya, dan lagunya berkesesuaian dengan apa yang Anda rasa malam hari ini ya. Termasuk juga Bung Ricky Novrialdi. Dan juga buat Kiki Murdani ya, ditunggu aja nanti lagunya ya. Mungkin lagunya untuk pasangannya ya. Yang barangkali saat ini sedang mendengarkan siaran kita juga barangkali ya. Mudah-mudahan berasa sampai ke sana ya. Baik. Pendengar, langit malam selalu menyimpan pesona yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Salah satu fenomena yang paling dinanti banyak orang adalah kemunculan bintang jatuh. Oke. Saat garis cahaya melintas cepat di langit gelap, tidak sedikit orang spontan menutup mata sejenak memanjatkan harapan atau sekadar mengagumi keindahannya. Dalam berbagai budaya, bintang jatuh sering dikaitkan dengan keberuntungan. Ada kepercayaan yang mengatakan bahwa siapapun yang melihat bintang jatuh dan segera membuat permohonan, maka keinginannya akan lebih mudah terkabul. Tradisi ini telah diwariskan lintas generasi, menjadikan fenomena langit tersebut lebih dari sekadar peristiwa alam biasa. Bagi sebagian orang, bintang jatuh juga menjadi simbol refleksi diri. Momen singkat ketika cahaya melintas langit seringkali menghadirkan rasa tenang, mengingatkan manusia tentang luasnya alam semesta dan kecilnya posisi manusia di dalamnya. Dari situlah pendengar dan juga pemirsa, lahirlah doa-doa sederhana, harapan baru, hingga rasa syukur atas kehidupan yang sedang dijalani. Nah, bintang jatuh sejatinya bukanlah bintang. Fenomena ini merupakan meteor, yaitu serpihan batuan atau debu dari luar angkasa yang memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi. Gesekan dengan udara membuat benda tersebut memanas dan terbakar, menghasilkan garis cahaya terang yang terlihat dari permukaan bumi. Mungkin salah satu dari pendengar maupun pemirsa sudah pernah nih melihat langsung bintang jatuh ya. Dan juga nih, baik, oke, dari Brother Kiki ya, izin untuk semua pendengar Pro 1 malam ini, salam dari saya Kiki Murdani untuk semua pendengar dan juga Sagittarius ya. Oke, kalau enggak dari TikTok enggak pernah dengar radio lagi, padahal suara penyiar bagus-bagus dan puitis pula ya. Oke, mudah-mudahan saja nih buat Kak Sagittarius ya, bisa mengenang kembali ya memori mendengarkan radio. Barangkali dulu mendengarkan radio menggunakan perangkat ya, kita cari tuning di FM-nya gitu ya, kita searching gitu ya. Tapi sekarang bisa melalui aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan ya. Tentu Anda bisa memanfaatkan aplikasi tersebut ya, dengan menonton hal-hal yang baik, yang positif dan juga edukatif ya. Kita lanjutkan untuk Anda yang sedang rindu, serindu-rindunya. Kita dengarkan dari Leto dengan Ruang Rindu.

0: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang ya. Dan juga selamat malam yang baru saja bergabung ya. Juga buat Mama Michi ya. Sahabat saya Merisa ya. Ya mudah-mudahan benar ya. Soalnya lupa nih. Dan juga buat teman-teman yang baru saja bergabung ya, buat Wisnu juga ya. Oke, tadi lagunya mana ada judulnya? Ketahuan dari Hijau Daun, yang ada itu dari Mata Band. Nah, tapi nanti kita putarkan ya, karena sudah masuk playlist nih untuk malam hari ini. Oke, untuk Hijau Daunnya ditunggu aja ya, yang judulnya Suara ya. Oke, Suara dari Hijau Daun ya. Oke, lagu juga yang penting sebelum request lagu di searching dulu nih judulnya, biar penyiarnya mudah untuk mencari lagunya. Karena lagunya banyak nih, kita bang lagunya. Khawatir nanti salah ketik huruf gak ketemu judulnya. Baik, dan juga selamat malam untuk pendengar semuanya, khususnya sedang on the way ya, baik itu menuju ke Kabupaten Bintan atau ke Kota Tanjung Pinang ya. Semoga saja suasana malam hari ini dapat berjalan dengan baik dan Anda on the way sampai dengan selamat ke tujuan ya, ke rumah Anda atau ke tujuan yang ingin Anda tuju ya. Terlebih lagi ya pastinya di Tanjung Pinang nih, barangkali merata ya hujannya dari sedari siang ya hingga sore ya hujannya. Dan tentu ada genangan air misalnya, atau juga aspal yang licin. Jadi semuanya dalam kondisi baik ya. Oke. Sorry, lagu lama kali tuh bang. Iya nu. Tapi di searching dulu ya nu ya. Lagunya dicariin dulu ya. Oke. Kalau gitu lagu dari Hijau Daun ya, kita cek dahulu ya. Lagu dari Hijau Daun, lagu ini apa namanya tuh, memang pernah hit di masanya ya, lagu-lagu di era-era siapa sajalah ya pokoknya ya, yang pernah merasakan suasana masa-masa SMA barangkali ya, itu udah tua banget ya. Dan juga di zaman-zaman SMP ya, Kak Sagittarius ya, bener banget ya. Oke, kita dengarkan lagu berikutnya nih. Oke. Kita tunaikan aja ya, barangkali ada pendengar kita yang memang ngefan dengan grup band Hijau Daun ya. Meskipun vokalnya sekarang itu sekarang jadi TikToker ya, jadi TikToker ya, buat video-video lucu gitu ya, Bang Didi itu ya, Bang Didi Hijau Daun ya. Tapi mudah-mudahan saja kita tunggu karya mereka selanjutnya ya. Tapi mereka pernah hit-hitnya, pernah ngetopnya tuh di tahun 2007-2008 gitu ya. Lagu seperti lagu Suara dari Hijau Daun ini ya. Lagu yang dirilis di tahun 2008 ya. Suara Ku Berharap. Kita dengarkan lagu ini. Lagunya romantis banget.

0: Woi, kok ngelamun aja sih?
1: Iya Ninin, lagi mikirin bencana yang ada di Indonesia. Sedikit banyak, pasti karena ulah manusia. Coba kamu lihat, mereka masih membuang sampah di sungai yang menyebabkan banjir. Ada penebangan hutan secara liar yang menimbulkan tanah longsor. Dan masih banyak lagi.
0: Andai manusia tidak membuat kerusakan.
2: Mari bersahabat dengan alam. Dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita menjaga kelestarian alam, alam akan bersahabat dengan kita.

0: Eh, kau nak buang sampah di laut eh?
1: Iyalah, buang kat mana lagi?
0: Kau ni hidup zaman kapan lah? Letak zaman buang sampah kat laut ni tau. Sekarang ni, kita mestilah hidup cerdas. Buang sampah kat tempat sampah. Kan dah banyak pemerintah bagi tong-tong sampah besar tu. Kalau buang sampah kat laut ni, air tercemar. Jalan air pun terhambat. Apa jadi? Banjir! Nak banjir ke?
1: Taklah.
0: Ha, kalau tak nak banjir, jagalah laut ni betul-betul. Kalau bukan kita, siapa nak jaga?
2: Ya, selamat malam buat apa nih ya? Bubi ya, katanya pengen diundang ke RRI. Kapan nih bisa kami nyanyi apa aja lah ya? Di acara apa nih? Kalau acara nyanyi, kalau di Pro 1 kita di Tanjung Pinang ini untuk siaran karaoke kita belum ada program ya. Kemudian juga selamat malam buat Kak Rinjani Pratama. Selamat malam Kak Rinjani Pratama. Santun malam ya. Oke, Kak Rinjani Pratama nih, saya ingat nih ya, pendengar radio kita juga nih ya di Pro 1 pada saat itu ya. Oke. Saya masih ingat nih sama Kak Rinjani Pratama ya. adiknya Kak ini ya. Adiknya Kak Yati ya. Kemudian juga Madani, silakan Madani selamat beristirahat ya. Juga buat siapa lagi nih? Buat anak kedua, baik terima kasih kembali ya. Dan juga terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan nanti saya pulangnya sampai dengan selamat nanti di tujuan ya. Kemudian juga Kak Sagittarius, kalau saya pernah diundang isi acara kasih materi apa ini? Di waktu zaman COVID dulu ya. Waktu itu kakak diundang di Pro 1 atau di mana kak waktu itu ya kak ya. Ya kita dari zaman COVID, saya juga lupa nih ya. Mungkin pernah ketemu sebelumnya kalau pernah jadi narasumber ya. Oke, baik. Dan untuk malam hari ini yang masih mendengarkan siaran kami, kami ucapkan selamat mendengarkan. Semoga sajian lagu-lagu yang kami suguhkan untuk Anda di malam hari ini mampu untuk menemani suasana di malam hari ini ya. Dan untuk teman-teman maupun juga pemirsa bisa request lagu melalui live chat ya. Ketik saja siapa penyanyinya dan juga apa judulnya. Kita tidak membuka line telepon dan juga line WhatsApp ya, seperti siaran Ruang Rindu ya. Oh, di Pro 1 Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Oh, di sana ya, Kak ya. Oke, baik. Mudah-mudahan saja. Oke, Kakak Sagittarius masih tetap berkontribusi ya. Bisa memberikan materi-materi edukasi khususnya di RRI di Sintang, Kalimantan Barat ya. Mudah-mudahan juga bisa jadi narasumber kita di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

waktu remaja ya, mencari jati diri ya, mencari eksistensi, berjalan, berpetualang, terkadang tanpa rencana ya, tapi selalu punya alasan untuk tertawa, bergembira bersama teman-teman, dan juga merasakan cinta pertama misalnya, bagi Anda yang merasakannya itu ya. Hari-hari terus terasa panjang gitu ya, sore terasa indah, dan terkadang ya ketika kita bercengkrama, bersenda gurau bersama teman-teman di waktu itu ya, di masa-masa remaja, percakapan yang sederhana, rasa ingin tahunya yang tinggi ya, ini juga bisa menjadi kenangan kita di masa saat ini. Tentunya dulu kita pernah percaya bahwa dunia begitu luas untuk dijelajahi, sementara hati kita masih terkadang mudah terpana ya, mudah kagum dengan kondisi atau suasana di masa itu ya, di masa-masa remaja. Terkadang kita kagum dengan hal-hal kecil yang terkadang kita gak tahu itu apa. Terkadang juga kita terpesona dengan seseorang di masa itu ya, di masa remaja. Dan juga mungkin kita pernah mendengarkan lagu-lagu favorit di masa itu ya, dan juga berjanji bertemu di esok nanti dengan teman-teman atau pasangan kita yang baru kita kenal di waktu itu. Nah, tentunya di masa remaja sehingga saat ini ya, hingga saat ini waktu sudah membawa kita ke jalan masing-masing. Tapi ada juga yang memang berteman dari sejak kecil hingga sekarang, bahkan mereka berjodoh. Tapi ada bagian-bagian di masa itu, pendengar, yang tetap kita ingat ya, tertinggal di kepala kita ya, tersimpan di memori kita tentang bagaimana kita pernah tumbuh bersama, belajar mencintai kehidupan, belajar membersamai untuk berpetualang pada saat itu, dan mengerti bahwa menjadi remaja di masa itu adalah tentang merasakan segalanya dengan begitu tulus dan rasa ingin tahu yang tinggi. Tapi mudah-mudahan dari masa kita remaja dulu ya, sampai dengan saat ini menjadi pembelajaran buat kita dan menjadi guru kita ya, atau mentor kita. Karena sampai saat ini kita masih kuat, masih hebat, dan masih tekun untuk berjuang bersama. Kita dengarkan dulu kita masih remaja.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami pendengar. Di tengah pesatnya perkembangan industri media, dunia penyiaran kini memasuki fase baru yang tidak hanya berfokus pada kecepatan dan kualitas informasi, tetapi juga pada tanggung jawab terhadap lingkungan. Konsep Green Radio atau penyiaran ramah lingkungan mulai menjadi perhatian seiring meningkatnya kesadaran global akan pentingnya menjaga bumi. Inovasi ini menggabungkan kecanggihan teknologi dengan komitmen nyata untuk mengurangi jejak karbon dalam operasional media. Perubahan ini juga terlihat dari transformasi infrastruktur penyiaran yang lebih efisien energi. Banyak stasiun radio dan televisi mulai beralih ke penggunaan perangkat hemat listrik, sistem digital berbasis cloud, serta pemanfaatan energi terbarukan seperti panel surya. Langkah ini tidak hanya mengurangi konsumsi energi, tetapi juga menekan biaya operasional dalam jangka panjang. Teknologi menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem penyiaran yang lebih berkelanjutan. Tidak hanya dari sisi teknis saja, pendengar. Inovasi penyiaran juga hadir dalam konten yang dihadirkan kepada publik. Media kini semakin aktif mengangkat isu-isu lingkungan, mulai dari perubahan iklim, pengelolaan sampah hingga gaya hidup yang ramah lingkungan. Penyiar tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan yang mampu membangun kesadaran secara terbuka atau kolektif bagi masyarakat secara luas. Di era digital saat ini, integrasi antara radio konvensional dan platform digital semakin memperkuat pesan keberlanjutan. Siaran yang dahulunya terbatas pada gelombang udara kini dapat diakses melalui aplikasi ya, lewat podcast misalnya, hingga media sosial yang kita gunakan saat ini. Dan hal ini tidak hanya memperluas jangkauan audiens atau pendengar maupun pemirsa, tetapi juga mengurangi kebutuhan akan perangkat fisik yang berpotensi menghasilkan limbah elektronik.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Ya, pendengar itu tadi ya, satu nomor lagu dari Santi dan Doni Maulana ya, yang berjudul Untuk Siapa. Mungkin pendengar maupun pemirsa pernah mendengarkan lagu ini yang pernah nge-hits ya, atau pernah populer di tahun 2010 ya, ciptaan dari Dewiq ya. Lagu ini memang tentang ya bagaimana untuk saling menguatkan ya, satu dengan yang lain. Terlebih lagi yang sedang LDR ya, sedang berjauhan, jadi terkadang banyak godaan dan juga cobaan ya ketika berjauhan, tidak saling bertemu. Tapi dengan adanya smartphone atau gadget ya, Anda bisa saling mengawasi satu dengan yang lain. Baik, pendengar, tentang ingat kepada seseorang mengajarkan kita bahwa tidak semua yang pernah indah akan selalu berada dan tetap tinggal bersama kita ya, atau secara nyatanya berada di dekat kita, tapi ingatan itu akan selalu berada di hati, di pikiran, atau ketika kita sedang merenung ya, terkadang terbayang, terbias ya, bayang-bayang masa lalu. Tetapi kenangan tersebut ya bisa hidup sangat lama di hati seseorang. Kadang kita baru menyadari betapa berharganya seseorang setelah waktu membawa mereka pergi jauh dari hidup kita. Pesan yang tersimpan di sebuah lagu yang berjudul Ingatkah Kamu ini ya, jangan terlalu sibuk menunggu hari esok hingga lupa menghargai orang-orang yang ada di hari ini. Sebab suatu saat nanti mungkin yang tersisa hanyalah pertanyaan kecil di hati. Ingatkah kamu semua yang pernah kita lewati? Dari Asap Band dengan Ingatkah Kamu.

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dan pendengar. Untuk selanjutnya, sebelum kami akan menutup siaran di kesempatan malam hari ini, ada satu nomor lagu sebagai lagu penutup kita di siaran kita di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Satu nomor lagu dari Ade Omar dengan Di Wajahmu Kulihat Bulan.

Pendengar, kita sudah berada di penghujung siaran untuk malam hari ini. Dan sebelumnya, sebelum kita closing untuk siaran kita malam hari ini, kita akan dengarkan renungan malam, dilanjutkan dengan pengajian Al-Quranil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Qori Warisman, membacakan Surah Al-Fatir ayat 29 sampai dengan 30. Dan pendengar, kami awali untuk menyampaikan renungan malam.

Pendengar, balasan Allah SWT itu akan selalu tepat sasaran. Tidak akan salah orang, tidak akan salah tempat, dan tidak akan terlambat, serta tidak akan datang terlalu cepat. Maka dari itu, tetaplah kita menjadi orang yang baik, meski kita sering diperlakukan buruk oleh orang lain, meski kita sering diperlakukan tidak adil. Hendaknya kita ingat, Allah SWT selalu maha sempurna dalam memberi balasan. Siapa yang berbuat baik, maka Allah SWT akan memberi kita balasan kebaikan yang berkali-kali lipat. Dan begitu juga sebaliknya, siapa yang berbuat jahat, siapa yang berbuat tidak adil, dan siapa yang menyakiti, maka Allah Tabarakah wa Ta'ala akan sediakan balasan yang sempurna. Pendengar, sebaiknya jangan pernah kita mudahkan hati kita dengan amarah. Kita tidak mudah menciptakan kebencian. Tetaplah kita menjadi anggun dengan terus berusaha memaafkan. Meskipun sangat sulit, tetaplah kita hendaknya belajar. Tetaplah hendaknya kita berusaha untuk terus melunakkan hati kita dengan memaafkan. Sebaiknya pula kita tidak menuruti hawa nafsu. Kita tidak menuruti keinginan kita yang kadang ingin membalas dengan kejahatan. Karena semua yang kita lakukan pasti akan kembali kepada diri kita juga dengan sendirinya. Dan kita harus mampu mengendalikan emosi. Kita harus mampu menjaga dengan baik hati kita. Karena membiarkan emosi membara, maka sama halnya kita menjatuhkan kualitas diri sendiri.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, hari ini Kamis tanggal 14 Mei tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi dengan program Satu RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Erita Fitra Insani kembali mengudara menyapa Anda di Tanjung Pinang pagi dengan sejumlah rangkaian acara, lagu-lagu hiburan dan informasi tentunya menemani aktivitas Anda di hari Kamis ya, hari ke-14 di bulan Mei tahun 2026. Bagaimana Anda di pagi hari ini, meskipun semalam sempat hujan ya, hujan cukup panjang dan membuat suasana di pagi hari ini sedikit dingin ya, tapi tetap semangat Anda menikmati hari di pagi hari ini dengan penuh perencanaan dan juga dengan kegiatan tentunya, apalagi hari tanggal merah ya. Dan mendengar, kita awali dulu perjumpaan kita di pagi hari ini dengan menyimak pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Saudara Dudi Sadullah, membacakan surat Fusilat ayat 30 dan surat Hud ayat 112, dilanjutkan dengan zikir penenang hati dan lagu-lagu islami, sebelum nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti Mutiara Pagi, Warta Berita Daerah Pagi, Informasi Publik, dan juga Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta, serta Opini Publik di pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Erita Fitra Insani menemani Anda di Tanjung Pinang Pagi.

0: Digital Baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
4: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
4: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
4: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
3: Jangan marah-marah dong sayang.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas.

0: 1.
1: Pendengar, selanjutnya untuk Mutiara Pagi akan kami hadirkan rekaman ulang dari Ustadz Muhammad Zaini berjudul Istighfar Kunci Solusi.
2: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang sangat menggugah, dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Qurtubi. Ketika beliau menjelaskan tafsir surah Nuh 10 sampai dengan 12. Beliau mengangkat sebuah kisah seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri merupakan seorang ulama besar pada masa tabi'in. Beliau seorang ulama yang paham tafsir, hadis, pakar fikih, dan kemudian adalah beliau juga memiliki sifat yang zuhud. Dan kemudian beliau yang sangat luar biasanya, setiap kata-katanya melahirkan hikmah, sehingga masyarakat pada saat itu banyak yang datang kepada beliau untuk meminta nasihat, meminta pandangan, meminta fatwa, dan sebagainya. Maka suatu ketika datanglah beberapa orang kepada beliau yang menanyakan persoalannya, masalahnya, sekaligus memintakan solusi dari setiap persoalan tersebut. Seorang yang datang kemudian menyampaikan permasalahannya kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, aku memiliki sebuah masalah, yaitu kami mengalami masa paceklik, masa gagal panen. Lalu kemudian kami kekurangan bahan pasokan, kebutuhan. Apa solusimu untuk kami? Maka Al-Imam Hasan Al-Basri memberikan solusi yang singkat, padat, dengan mengatakan, istaghfirillah, beristighfarlah engkau kepada Allah. Kemudian datang lagi orang yang lain, bertanya dengan persoalan yang berbeda. Wahai Al-Imam Hasan Al-Basri, kami sudah lama berikhtiar, berusaha, bekerja, tetapi kami tidak mendapatkan kekayaan, masih berada dalam kemiskinan, kemudian menghadapi berbagai macam permasalahan hidup yang sangat luar biasa. Apa solusimu untuk kami? Lalu kemudian beliau berkata, istaghfirillah, beristighfarlah engkau kepada Allah. Solusi yang sama. Kemudian datang lagi orang yang lain, orang yang ketiga, lalu kemudian menyampaikan kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami sudah lama berkeluarga, sudah lama menikah, tapi kami belum kunjung mendapatkan seorang anak yang merupakan dambaan kami. Lalu kemudian apa nasihat Al-Imam Hasan Al-Basri? Istaghfirullah, beristighfarlah engkau kepada Allah. Datang lagi orang yang lain, wahai Imam, kami mengalami masa kemarau, sudah lama tidak hujan, sehingga tanaman-tanaman kami kering. Apa yang harus kami lakukan? Apa solusinya, wahai Imam? Maka beliau pun memberikan nasihat, memberikan solusi, istaghfirullah, beristighfarlah engkau kepada Allah. Ketika orang-orang yang bertanya tadi telah pergi, lalu kemudian di situ ada murid-muridnya Al-Imam Hasan Al-Basri. Murid-muridnya ini heran. Lalu kemudian bertanya kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, tadi ada beberapa orang yang datang kepadamu, lalu kemudian mereka bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, tapi engkau memberikan satu solusi yang sama, yaitu engkau menganjurkan mereka untuk beristighfar. Mohon berikan penjelasan kepada kami, wahai imam. Apa jawaban Al-Imam Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan, ma qultu min indi syai'an, innallaha ta'ala yaqulu fi surah Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis sama'a alaikum midrara, wa yumdidukum bi amwali wa banina, wa yaja'al lakum jannati, wa yaja'al lakum anhara. Lalu Al-Imam Hasan Al-Basri tadi memberikan jawaban. Dengan jawaban yang sangat menggugah, yang sangat luar biasa, beliau mengatakan, aku tidaklah mengatakan sesuatu apa yang aku sampaikan tadi hanya berdasarkan pendapatku sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Nuh, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan kepadamu dengan lebat, dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anak, dan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Masya Allah, ternyata jawaban Al-Imam Hasan Al-Basri kepada beberapa orang yang bertanya tadi bukan berdasarkan pendapatnya, tetapi itulah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sehingga beliau membacakan surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari kisah ini begitu banyak hikmah yang dapat kita ambil. Apapun persoalannya, apapun masalah yang kita hadapi, ada satu solusi yang mesti kita lakukan. Apa itu? Beristighfar kepada Allah. Dan istighfar yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, selain kita mengucapkan kalimat istighfar, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan berbagai macam bentuk kalimat istighfar yang Allah ajarkan di dalam Al-Qur'an maupun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ini bukan sekedar ucapan di lisan, tapi menumbuhkan kesadaran kita untuk benar-benar memohon ampun kepada Allah atas segala kekhilafan, kesalahan, dosa kita. Kita sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah. Karena para ulama menegaskan, persoalan yang kita hadapi, kesulitan yang kita jalani, berbagai macam problematika yang disuguhi, bisa jadi disebabkan karena kekhilafan, kesalahan, dosa yang telah dilakukan, sehingga kemudian cara Allah untuk menghapusnya, kita diberikan ujian agar kita senantiasa memohon ampun kepada Allah. Dan kemudian kita benar-benar memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh bertaubat kepadanya. Bertaubat dengan meninggalkan perbuatan yang buruk. Kita merasa menyesal atas perbuatan tersebut. Kita berniat tidak akan mengulanginya lagi. Dan kemudian kita melakukan akselerasi amal, percepatan amal dengan melakukan berbagai amal soleh. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibacakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri tadi adalah surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Di sini terlihat sekali, dapat kita pahami, Allah Subhanahu wa taala mengutip pernyataannya Nabi Nuh alaihissalam ketika umatnya juga bertanya dengan persoalan yang sama, sebagaimana masyarakat pada saat itu bertanya kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Lalu kemudian ucapan dari Nabi Nuh alaihissalam ini diabadikan Allah di dalam surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka aku katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Yursilis sama'a alaikum midrara, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat atasmu dari langit. Wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, serta mengadakan pula sungai-sungai. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah potongan dari dakwah panjang Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya setelah melalui perjuangan berabad-abad Ia menyampaikan inti ajakan yang paling dalam, bertaubat dan memohon ampun. Namun menariknya, istighfar tidak hanya dijanjikan sebagai sarana untuk mendapatkan pengampunan dosa dari Allah, sebagai wujud bertaubat kepada Allah. Tetapi ternyata istighfar juga menjadi kunci solusi dari setiap persoalan yang dihadapi. Istighfar merupakan kunci kemakmuran dan perubahan nasib. Lihatlah bagaimana ayat ini menyebutkan secara eksplisit hujan deras, midroro. Dan hujan deras di sini juga dijelaskan oleh para ulama maknanya, selain Allah memang benar-benar menurunkan hujan yang merupakan rahmat dan rizki dari Allah, tapi kemudian segala kemudahan rizki yang kita dapatkan dalam kehidupan ini juga akan Allah berikan dengan kita beristighfar kepada Allah. Kekayaan dan anak-anak adalah rezeki dunia dan generasi, dan rezeki generasi keturunan kita yang akan melanjutkan perjuangan kita, dan kemudian senantiasa memohonkan ampun dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Kemudian kebun dan sungai, ini merupakan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala, adanya keseimbangan ekologi dan kemakmuran. Semuanya itu diberikan kepada kaum yang mau beristighfar dengan tulus dan berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikisahkan dalam kisah Al-Imam Hasan Al-Basri tadi. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lantas mengapa kita dengan istighfar bisa mengubah nasib? Karena dosa adalah penghalang rizki. Ketika hati penuh maksiat, maka keberkahan akan terangkat. Allah menahan curahan rahmatnya bukan karena Allah pelit, tapi karena manusia enggan kembali kepadanya. Maka istighfar adalah sapu pembersih hati dan penarik dan kemudian penarik segala dosa kekhilafan yang dilakukan, dan Allah akan mencurahkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Tak sedikit orang yang berkata, saya sudah bekerja keras, saya sudah berdoa, sudah mencari peluang, tapi hidup masih sulit. Barangkali ada yang terlewat, istighfar yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan mungkin luput dari dirinya. Oleh karenanya, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini menyiratkan bahwa nasib bisa berubah jika manusia mulai membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Allah tidak menilai keberhasilan dari kecerdasan atau jaringan sosial, tetapi dari kedekatan hati hamba kepadanya. Perhatikan urutan yang disebutkan dalam ayat ini. Dengan istighfar, Allah turunkan hujan yang deras, kekayaan, anak, kebun dan sungai. Semuanya adalah karunia dan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa keberkahan rizki bukanlah ujuk-ujuk turun. Ia dimulai dari perubahan batin, dari lisan yang lembut, memohon ampun dari hati yang sadar diri dan menangis karena dosa, lalu Allah membukakan pintu langitnya. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan ayat tersebut, Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini adalah bukti bahwa dosa bisa menjadi sebab kekeringan, kemiskinan dan kesempitan hidup, dan istighfar bisa membuka jalan yang lapang dan rizki yang luas. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya manusia yang tidak pernah luput lepas dari khilaf, salah dan dosa, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, al-insan mahalul khata' wa nisyan, manusia tempat yang suka melakukan kesalahan dan lupa, maka bersegera dia memohon ampun kepada Allah, beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Ucapan istighfar yang sederhana, sebagaimana diajarkan Nabi SAW, juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, minimal kita mengucapkan astaghfirullahalazim. Kita bisa sempurnakan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau kemudian kita juga bisa istighfar dengan istighfar yang dibacakan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika dia berada dalam kesulitan, berada dalam perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau kemudian doanya Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau kemudian kita membaca sayyidul istighfar, sempurna-sempurnanya istighfar, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kapan kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar? Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk perbanyak istighfar pada saat kita di waktu subuh, di waktu sahur. Jadi setelah kita tahajud, witir, menjelang kita menunggu azan, kita dianjurkan memperbanyak istighfar. Jadikan kita menjelang detik-detik azan, sekitar setengah jam, 15 menit menjelang azan, kita perbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lalu kemudian yang kedua, setelah kita salat, setiap kita salat fardu, kita kemudian setelah ucapkan salam, kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian minimal 3 kali kita bacakan setiap setelah salat fardu. Lalu kemudian yang ketiga, kita membaca pada saat zikir pagi dan zikir petang. Minimal setelah salat subuh kita beristighfar 100 kali. Kemudian setelah salat asar kita disunahkan oleh Nabi untuk beristighfar 100 kali. Kemudian selebihnya, kapanpun kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Kita sedang di rumah, kita kemudian lagi santai, kita kemudian berangkat ke kantor, kita melakukan berbagai macam aktivitas, perbanyak istighfar. Dan kita ajarkan keluarga kita, anak dan istri kita, untuk perbanyak juga istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, ampunan kepada kita, sehingga kehidupan kita selalu dimudahkan, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Selamat pagi dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari berita, masyarakat diharapkan untuk tidak panik dengan informasi yang beredar terkait dengan penyakit hantavirus. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menghibahkan anggaran 5 miliar rupiah per bulan untuk 11 partai politik. Inilah warta berita selengkapnya untuk edisi hari ini, hari Kamis 14 Mei tahun 2026, bersama saya Erita Fitrah Insani. Kami sampaikan berita yang pertama. Pendengar, masyarakat diharapkan untuk tidak panik dengan informasi yang beredar terkait dengan penyakit hantavirus. Virus ini dapat dicegah melalui penerapan perilaku hidup bersih dan juga sehat.
1: Masyarakat diharapkan untuk tidak panik dengan informasi yang beredar terkait hantavirus. Virus ini dapat dicegah melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dokter Ahli Madya, spesialis mikrobiologis klinis, dokter penanggung jawab pelayanan laboratorium mikrobiologi klinis RSUD Kota Tanjung Pinang, Dr. Dian Oktavianti Putri mengatakan, hantavirus merupakan kelompok virus RNA yang berasal dari hewan pengerat atau tikus. Penyebaran bersifat zoonosis, menular dari hewan ke manusia. Hantavirus dapat menyebabkan dua sindrom, yaitu sindrom berat hantavirus pulmonary syndrome atau HPS, kemudian sindrom yang kedua hemorrhagic fever with renal syndrome atau HVRS. Namun sebenarnya masyarakat diharapkan untuk tidak perlu merasa takut yang berlebihan terkait dengan hantavirus, karena melalui perilaku hidup bersih dan sehat dapat mencegah dari penularan virus ini.
2: Namanya semua organisme patogen, baik bakteri, virus, jamur, atau parasit itu, lagi dia status patogen harus kita waspadai dan harus dijaga jangan sampai masuk ke dalam tubuh, tapi sebagai kita yang berikhtiar mungkin tidak perlu ditakuti, tapi diwaspadai dalam arti kata apa solusinya biar jangan sampai kita terinfeksi. Jadi saya sih sebenarnya sih bagi masyarakat nggak perlu terlalu dikhawatirkan karena apa, dengan PHBS saya rasa udah selesai, asalkan 6 langkahnya benar gitu. Jadi mungkin ke PHBS lagi, yang penting ikhtiarnya yang nomor 1 adalah PHBS.
1: Lebih lanjut, Dr. Dian Oktavianti Putri mengatakan hantavirus merupakan golongan RNA yang sangat mudah mati. Virus ini bisa mati dengan kondisi yang kering, dengan disinfektan, antiseptik, maupun sabun yang mengandung antiseptik. Dari segi struktur, hantavirus bersifat envelope, yaitu ada lapisan pelindung yang melindungi virus. Maka jika ingin mematikan virus ini, dapat menggunakan antiseptik, mencuci tangan, atau melakukan sterilisasi pada suhu 121 derajat Celsius dengan tekanan 2 ATM selama 20 menit, maka virus tersebut akan mati. Reporter Videowati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan dana bantuan keuangan sebesar 5,1 miliar bagi 11 partai politik hasil pemilu tahun 2024.
3: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan dana bantuan keuangan sebesar 5,1 miliar bagi 11 partai politik hasil pemilu 2024. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbang Polkepri, Muhammad Iksan menyatakan, besaran bantuan dihitung senilai Rp5.000 per suara sah. Penyaluran dana ini memiliki dasar hukum yang kuat, termasuk Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 dan PP Nomor 1 tahun 2018 tentang bantuan keuangan partai politik, di mana Partai Gerindra tercatat sebagai penerima bantuan terbesar dengan perolehan 9 kursi di DPRD Kepri dengan total suara 176.166. Partai tersebut berhak menerima dana sekitar Rp880 juta per bulan.
4: Sedangkan total uang yang diberikan bantuan itu adalah 5.119.230.000 rupiah. Itu nilai total yang diberikan kepada 11 parpol tersebut.
3: Iksan menegaskan, dana bantuan ini wajib diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi kader dan masyarakat. Selain itu, penggunaan anggaran harus transparan guna mendukung kaderisasi serta penguatan struktur internal partai.
4: Karena itu sangat penting bahwa kegunaan uang itu untuk pendidikan politik bagi parpol tersebut, kaderisasi partai,
5: sosialisasi peraturan.
4: Itu kegunaannya.
3: Pencairan dana diperkirakan baru dapat dilakukan pada triwulan ketiga tahun berjalan setelah melalui proses verifikasi yang ketat. Proses ini juga menunggu hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terhadap laporan pertanggungjawaban LPG penggunaan dana tahun sebelumnya. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Tanjung Pinang mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penyebaran hantavirus yang ditularkan melalui tikus dan memiliki gejala mirip demam biasa.
5: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB atau Dinkes Daldu KB Kota Tanjung Pinang mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penyebaran hantavirus. Virus ini ditularkan melalui tikus dan sering tidak disadari karena memiliki gejala mirip demam biasa. Kepala Dinkes Daldu KB Kota Tanjung Pinang, Rustam, mengatakan masyarakat perlu menjaga kebersihan lingkungan dan mengendalikan populasi tikus di sekitar rumah. Hal ini agar dapat mencegah risiko penularan virus tersebut. Rustam menjelaskan hantavirus merupakan penyakit yang gejalanya sulit dikenali karena menyerupai penyakit lain seperti demam biasa, denggi, maupun leptospirosis. Gejala awal yang umum muncul antara lain demam, nyeri otot, sakit kepala, mual, dan tubuh terasa lemas.
6: Yang penting ini kan lingkungan kita harus bebas dari tikus, di rumah-rumah kebersihan, lingkungan harus dijaga kembali, sampah dikelola dengan baik, itu aja prinsip.
5: Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat tidak menyadari telah terpapar hantavirus karena menganggap hanya mengalami sakit demam biasa. Sehingga, Kementerian Kesehatan akan menyiapkan pemeriksaan khusus guna membantu identifikasi kasus. Rustam menambahkan, hantavirus bukan penyakit yang hanya ditemukan di luar negeri. Paparan virus tersebut juga pernah ditemukan di Indonesia dan berkaitan erat dengan keberadaan tikus sebagai pembawa virus. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semakin meningkatnya aktivitas calon jemaah haji menjelang puncak haji, para jemaah dihimbau untuk terus menjaga kesehatan dan perbanyak aktivitas ibadah di hotel, khususnya bagi lanjut usia yang kurang sehat.
7: Kondisi calon jemaah haji asal Kabupaten Bintan yang tergabung dalam kloter 1 Embarkasi Batam saat ini berada di Tanah Suci dilaporkan dalam kondisi baik dan tengah memusatkan perhatian pada persiapan menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina Armuzna. Petugas haji daerah PHD Kabupaten Bintan Abdul Majid ketika dihubungi RRI Rabu sore menambahkan, saat ini para jemaah mengikuti kegiatan manasik yang dipandu langsung oleh para pembimbing ibadah. Bimbingan tersebut diberikan guna memastikan seluruh rangkaian ibadah haji dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Puncak pelaksanaan ibadah haji diperkirakan akan dimulai pada 8 Zulhijjah mendatang. Di sela-sela persiapan tersebut, aktivitas ibadah harian para jemaah tetap berjalan seperti biasa. Para jemaah melaksanakan sholat wajib berjemaah di Masjidil Haram, melaksanakan tawaf sunnah, serta ibadah umroh. Sementara itu, bagi jemaah yang tidak menuju Masjidil Haram, masing-masing rombongan menggelar kegiatan pengajian di hotel tempat menginap. Tim kesehatan yang mendampingi jemaah juga terus siaga memberikan pelayanan dan himbauan kesehatan secara rutin. Jemaah lanjut usia dan kurang sehat diimbau untuk memaksimalkan ibadah di hotel guna menjaga kondisi fisik.
8: Sekali lagi, tim kesehatan terus melakukan himbauan untuk memaksimalkan kegiatan bagi yang lansia maupun bagi yang kurang sehat untuk melakukan kegiatan ibadah di hotel dan mempersiapkan dan menghimbau untuk menjaga kesehatan kegiatan pada puncak haji 8 Zulhijjah yang sebentar lagi akan tiba.
7: PHD Kabupaten Bintan Abdul Majid mengatakan para pendamping dan tim kesehatan terus mengingatkan seluruh jemaah agar menjaga kesehatan dan kebugaran sehingga dapat mengikuti rangkaian puncak ibadah haji dengan lancar, mengingat masih ada jemaah yang batuk karena faktor cuaca. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Pendengar Samsat Tanjung Pinang melakukan pemeriksaan pajak kendaraan dan mensosialisasikan program Gebyar Pajak.
9: Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pelayanan Pendapatan Daerah PPD Tanjung Pinang atau Samsat Tanjung Pinang melaksanakan kegiatan pengendalian pemeriksaan dan pengawasan pajak kendaraan. Kegiatan ini dilaksanakan di Jalan DI Panjaitan, Petu 9, Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Kegiatan ini menyasar kepatuhan pengendara, membayar pajak kendaraan sekaligus penertiban, aspek keselamatan, dan kelengkapan kendaraan di jalan raya bersama jajaran Satlantas Tanjung Pinang. Kepala UPTD PPD Tanjung Pinang, Rina Hemawati, menjelaskan bahwa pemeriksaan tidak hanya fokus pada pajak, tapi juga knalpot tidak standar dan kesesuaian plat nomor. Langkah ini dilakukan secara sinergis sebagai respon atas lesunya tingkat pembayaran pajak kendaraan. Kegiatan ini juga menjadi sarana kampanye langsung kepada masyarakat agar segera menunaikan kewajiban pajak kendaraan mereka.
10: Nah, memang ini kan sinergi kami lah gitu. Mengingat memang kita lihat lesunya pembayaran pajak dan memang hari ini juga kami banyak ini mendapati yang memang kendaraan yang menunggak.
9: Samsat Tanjung Pinang tetap menjalankan metode door-to-door dengan pengantaran surat pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor langsung ke rumah wajib pajak. Selain itu, kegiatan sweeping di sejumlah titik keramaian, perkantoran dan perusahaan juga terus dilaksanakan. Reporter Kerja Ramadan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penguatan literasi digital dan pengawasan bersama menjadi langkah penting untuk melindungi masa depan anak-anak muda dari dampak destruktif teknologi.
11: Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Baca Masyarakat FTBM Kepri Harken memperingatkan bahaya laten pengaruh negatif media sosial dan judi online terhadap generasi muda yang merupakan tulang punggung bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Dirinya menegaskan bahwa kemajuan teknologi informasi seharusnya menjadi alat pendorong produktivitas, bukan justru menjadi jebakan yang menjerumuskan anak-anak muda ke arah destruktif. Media sosial yang tidak dikendalikan dan maraknya judi online saat ini mengancam masa depan generasi muda. Menurut Harken, generasi muda Indonesia saat ini memiliki potensi besar dalam membangun bangsa. Namun potensi itu bisa hilang jika terus diracuni oleh konten-konten negatif di media sosial dan praktik judi online yang kian marak. Untuk itu, FTBM Kepri terus mendorong peningkatan budaya literasi melalui taman-taman bacaan masyarakat di berbagai daerah. Literasi digital harus menjadi perhatian bersama agar masyarakat, khususnya generasi muda, mampu memilah informasi dan bersikap bijak dalam menggunakan teknologi.
12: Begitu juga tentang literasi digital, kita kan membatasi dalam pengguna media sosial hari ini. Jangan sampai bonus demografi yang hari ini Gen Z, Gen Alpha menjadi tulang punggung kita untuk Indonesia emas. Nah, tapi hari ini yang terpapar itu apa? Usia anak 11 sampai 16 tahun itu terpapar judi online. Mohon maaf, mereka masuk ke ruang-ruang privat anak kita. Nah, ini bahaya, makanya perlulah pengawasan. Perlu sekali kita ajak diskusi anak kita.
11: Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat FTBM Kepri Harken juga meminta pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan komunitas harus bergandengan tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena masalah ini sudah menjadi darurat sosial, penanganannya pun harus menyeluruh dan sistematis. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami sampaikan berita yang terakhir, berita olahraga pendengar. Turnamen Piala Bupati Bintan resmi digelar sebagai wadah pembinaan atlet muda sekaligus ajang pencarian bibit potensial sepak bola di Kabupaten Bintan.
13: Turnamen Piala Bupati Bintan resmi dibuka di lapangan bola Asyura Kelurahan Gunung Lengkuas pada Selasa 12 Mei 2026 kemarin. Pembukaan turnamen dilakukan langsung oleh Bupati Bintan Robi Kurniawan. Dalam sambutannya, Robi menyampaikan turnamen ini menjadi upaya pemerintah daerah untuk mendorong pembinaan atlet muda di Kabupaten Bintan. Robi juga mengatakan melalui Piala Bupati ini diharapkan lahir atlet-atlet potensial dari Bintan, khususnya di cabang olahraga sepak bola. Selain itu, pemerintah daerah juga berencana membuka peluang penyelenggaraan turnamen untuk cabang olahraga lain di masa mendatang menyesuaikan teknis pelaksanaan. Menurutnya, mayoritas peserta yang mengikuti turnamen merupakan generasi muda dengan rentang usia di bawah 17 hingga 18 tahun. Hal ini dinilai positif sebagai bagian dari regenerasi atlet daerah.
14: Cabur sepak bola kita dapat laksanakan. Ya, semoga turnamen ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, berkelanjutan, dan nanti kita akan buka peluang untuk cabur-cabur lainnya, ya, selain sepak bola dan voli. Nah, nanti kita lihat teknisnya seperti apa. Nah, mudah-mudahan bisa melahirkan atlet-atlet dari Bintan. Kita lihat pesertanya juga tadi generasi-generasi muda, ya, banyak. Dari pertandingan pertama, usianya kayaknya semuanya rata-rata di bawah 17 tahun, di bawah 18 tahun tadi kita lihat.
13: Bupati Bintan Robi Kurniawan juga mengapresiasi seluruh tim peserta yang telah ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Ia mengingatkan seluruh tim untuk menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung. Piala Bupati Bintan diharapkan dapat berjalan lancar, berkelanjutan, dan menjadi wadah pembinaan olahraga di Kabupaten Bintan. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi hari ini, kami sampaikan kembali intisari berita. Masyarakat diharapkan untuk tidak panik dengan informasi yang beredar terkait dengan virus penyakit antivirus. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menghibahkan anggaran 5 miliar rupiah untuk 11 partai politik. Mewakili kabar kerja yang bertugas, pagi hari ini saya Erita Fitra Insani mengucapkan terima kasih, selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri, yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.
1: Selamat pagi pendengar program 1 RRI Tanjung Pinang. Di pagi hari ini masih bersama saya Erita Fitra Insani ya, menemani Anda di Tanjung Pinang pagi dengan sejumlah rangkaian acara, informasi dan juga lagu-lagu hiburan. Dan di hari ini 14 Mei diperingati juga sebagai hari kenaikan Yesus Kristus, yang merupakan salah satu peristiwa penting nih bagi umat Kristen yang diperingati setiap tahunnya. Dan otomatis hari ini merupakan tanggal Mei, dan Anda dapat menikmati weekend Anda cukup panjang ya di minggu ini, Kamis, Jumat cuti bersama, dan Sabtu Minggu seperti biasa libur mingguan. Dan untuk Anda, semoga aktivitas Anda yang sudah Anda rencanakan di 4 hari ini, weekend bersama keluarga tercinta, dapat berjalan dengan lancar dan juga kondusif. Namun kami akan update dulu untuk Anda bagaimana perkiraan cuaca di hari ini bersama dengan perkirawan BMKG Tanjung Pinang.
2: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Ada Mbak Rizky di ujung telepon. Ia merupakan perkirawan BMKG Tanjung Pinang. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Rizky.
3: Selamat pagi juga Mbak Gita.
1: Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah baik Mbak.
1: Baik ya, walaupun tanggal merah ya, semangat ya.
3: Semangat.
1: Oke, ini sepertinya cuaca pagi hari ini cukup menawan. Di pagi hari setelah semalam hampir ya setengah hari kita hujan ya semalam. Dan hari ini matahari sudah mulai bersinar nih. Nah, bagaimana pula untuk perkiraan cuaca kita di hari ini? Silakan Mbak Rizky.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Selamat berjumpa dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa, kami akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini, Kamis tanggal 14 Mei 2026. Dan perkiraan cuaca umumnya untuk pagi hari ini diperkirakan berawan, kemudian pada siang hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan hingga hujan sedang dengan dominasi hujan ringan, kemudian pada malam hari diperkirakan berawan, dan pada dini hari diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah variabel, yaitu dari arah timur laut hingga barat, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 71 hingga 96%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang tenang, yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang sedang yang berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Dan yang terakhir, bawaan kami kepada masyarakat, Diharapkan waspada terhadap pertumbuhan awan cumulonimbus penyebab terjadinya hujan intensitas ringan hingga sedang dan sesekali lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang pada pagi menjelang siang hingga siang hari. Baik, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Rizky, selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak. Terima kasih.
2: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia, Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan dan momen tak terlupakan.

0: Baik, mendengar di lantafon 27100 kami sapa Anda yang bergabung bersama saya di pagi hari ini menyampaikan informasi yang bisa Anda bagikan kepada kita semua. Dan kami harapkan informasi yang Anda berikan itu adalah informasi yang benar adanya, tidak hoax ya. Saya sapa terlebih dahulu untuk penelpon yang pertama. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Erita Fitra Isani.
0: Siap.
1: Salam sehat selalu Mbak Erita, meskipun hari ini libur bersama ya, libur ya.
0: Libur, tanggal merah.
1: Semangat, akan libur sampai hari Senin nanti baru masuk kerja Mbak Erita ya.
0: Betul sekali, beruntung sekali libur, ya Pak.
1: Libur panjang sepertinya. Okay. Ya, berkaitan informasi yang saya ingin sampaikan pagi hari ini Mbak Erita, semalam kita ketahui bersama Kota Tanjung Pinang diguyur hujan begitu lebat kalau menurut saya ya, hampir setengah harian lebih ya.
0: Benar.
1: Jadi permohonan saya kepada pihak terkait, kepada pemerintah kota, apakah provinsi, semalam saya tak kalah hujan lebat itu kan saya berjalan juga keliling Kota Tanjung Pinang karena ada sesuatu hal. Itu saya melihat gorong-gorong paret drainase itu aja meluap dari dalam paret itu Mbak Rita.
0: Di daerah mana
1: artinya, di kilometer 5 di depan Bulog ya. Gudang Bulog, terus depan Kurnia, terus ada lagi tempat lain juga yang kalau kita ketahui yang agak banjir di jalan ini, di jalan Damai gitu Mbak Rita ya. Itu artinya kenapa itu drainasenya tidak mampu untuk menampung curah hujan yang begitu lebat Mbak Rita. Jadi harapan kita kalau memang drainase tidak mampu menampung curah hujan yang begitu lebat, artinya akan ada perbaikan ya. Digali lagi di kilometer 7 itu juga Mbak Rita, sebelah kantor camat Tanjung Pinang Timur itu mau lampu merah Kota Piring Simpang itu Mbak Rita, itu airnya pun juga meluap naik ke atas jalan. Kalau memang airnya meluap naik ke atas jalan, artinya itu kan air kotoran dari parit dari rumah-rumah penduduk ya, itu naik. Itu kalau kalau umpama ada yang jalan kendaraan laju, kita kecipratan ya memang air itu air hujan juga. Tapi kan air air parit limbah itu kan kayaknya nggak layak lah kalau kesiram kita. Jadi semoga kedepannya untuk dapat dipikirkan drainase-drainase Kota Tanjung Pinang ini untuk dapat diperbaiki lagi lah, dibesarkan lagi ya Mbak Rita ya. Kita ketahui, jangankan di Kota Tanjung Pinang drainase yang begitu kecil lubang apa drainasenya meluap, apalagi yang di Batam itu besarnya masih meluap Mbak Rita ya. Jadi harapan kita itu menjadi perhatian kita bersama, jangan kedepannya kita sebagai ibu kota provinsi drainasenya macam kita masih kecamatan atau kabupaten Mbak Rita. Tidak ada perbaikan di jalan sana Aisyah Sulaiman itu lewat kan apa TC Simol itu. Itu saya lewat ke sana tuh semalam tuh airnya tergenang di tengah jalan. Artinya kan air itu tidak keluar dari jalan. Karena drainase itu nggak ada. Semoga kedepannya pemerintah kota atau provinsi berkolaborasi untuk memikirkan hal semacam ini. Terus yang keduanya Mbak Rita, saya ingin menyampaikan yang apa disampaikan tadi Wata Berita Daerah ini berkaitan dengan hantavirus. Hantavirus ini memang saya sudah melihat membaca di WA WhatsApp apa di berita online ya Bapak Rustam Kepala Dinas Kesehatan Tanjung Pinang untuk mengantisipasi memwaspadai kepada warga. Karena virus ini juga ditularkan oleh kotoran atau kencing virus dari tikus dari Rita. Jadi pertanyaan saya, sejak kapan virus ini menularkan hantavirus? Sementara kita selama ini kan selalu berdampingan dengan tikus yang selalu berkeliaran.
0: Nah,
1: jadi mulai kapan virus itu menularkan hantavirus ini? Itu aja Mbak Rita, kalau memang iya betul, sosialisasikan kepada warga masyarakat supaya kita bisa mengantisipasi akan pakai masker kah, gitu Mbak Rita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Qadir ya, di kilometer 6 Tanjung Pinang. Kami sapa kembali di belakang Pak Abdul Qadir yang ingin menyampaikan informasi. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Pak Rasino Dijen, Mbak Erita Fitra Insania.
0: Siap, Pak Rasino.
2: Apa kabar? Kita sehat, Pak Rasino.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya, ya. Jadi pagi ini tanggal 14 Mei 2026 ya, ingin menyampaikan informasi yang bukan informasi hoax ya, jadi informasi yang benar. Ini kalau cuaca pagi ini di wilayah kami Bintang Timur, terutama di Kijang itu cerah ya. Dan semalam memang boleh katakan tidak ada matahari, hujan satu hari penuh ya. Kemudian lalu lintas alhamdulillah ramai lancar, semoga tidak terjadi laka lantas. Kemudian kami lanjutkan dengan informasi tentang harga kemudian pokok masyarakat, terutama ikan ya. Ikan pagi-pagi ini dari 70 lapak yang ada di balik motor itu banyak dibawa ke luar. Atau mungkin Bapak Tanjung Pinang mungkin ya, atau ke Batam, nggak tahu. Itu harganya cukup fluktuatif ya, sekitar misalnya selar itu dijual 30 ribu per kilo, tongkol putih dijual 25 ribu per kilo, kemudian udang 95 ribu, kemudian ya sotong ada dua harga 60 ribu dan 70 ribu, dan juga harga daging beku dijual 140 ribu, dan untuk ayam yang besar itu dijual 40 ribu, dan yang ayam setengah kilo itu dijual 53 ribu ya. Jadi termasuk tapi ya masyarakat dalam hal ini daya belinya sedang saja, karena ini menjelang Idul Adha barangkali tidak begitu ramai, tapi menjelang Idul Adha nanti akan pasar akan ramai sekali. Itu aja informasi dari Kijang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino di Kijang, terima kasih atas informasinya ya di pagi hari ini terkait dengan harga pasar, harga ikan ya, kebutuhan di pasar Barek Motor Kijang. Baik, kami sapa kembali yang bergabung di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Elita.
0: Halo juga Pak Sony.
3: Informasi saya pagi hari ini tentang betapa pentingnya informasi itu, Mbak Elita.
0: Ya.
3: Karena dalam ilmu sistem informasi manajemen, jadi ada nih istilahnya garbage in, garbage out.
0: Apa itu?
3: Kalau sampah yang disampaikan informasi itu, maka keluarnya sampah. Tapi kalau itu emas, maka keluarnya emas. Jadi informasi-informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan kita itu adalah suatu masalah yang harus ditangkap oleh para pengambil kebijakan, kan gitu. Jadi mereka akan mengolahnya untuk menjadi suatu keputusan dan kebijakan. Contoh, kita ini kan terpengaruh dolar ya Mbak Erika ya.
0: Ya.
3: Dolar kita tuh dulu 1 dolar itu sekitar 4.000. Kalau Singapura, kalau Amerika dulu 4.000, sekarang sudah 17-18.000. Itu artinya ekonomi kita kan tergantung Amerika. Artinya dolar anu uang mata rupiah kita tuh jatuh dibandingkan uang Amerika. Amerika suka-suka aja menentukan dolar. Jadi kebijakan kita nih, orang ekonomi, kita ini kan daerah penghasil ya, Mbak Elita. Contoh ikan, kita penghasil pertanian dan lain sebagainya, tambang-tambang. Jadi kita jangan terpengaruh dengan kondisi luar negeri Amerika dan Singapura itu tadi. Okay. Kecuali kita ambil barang impor. Contoh macam BBM. BBM itu paling-paling kenaikannya 2.000, 3.000, banyak dari 10.000, 15.000, 5.000. Nah, nelayan-nelayan itu kan menggunakan BBM untuk menangkap ikan. Jadi nelayan-nelayan ini harus dikaji juga nih, menetapkan harga, Mbak Lita. Jangan naik kenaikan BBM sedikit, tapi ikannya dilambung-lambungkan tinggi gitu. Jadi ini berpengaruh terhadap konsumen.
0: Baik.
3: Seharusnya kita daerah penghasil itu jual aja ikan-ikan dengan murah ke tempat kita, jual di Singapura dengan harga mahal. Jadi masuk ke apa, value added kita kan, penerimaan negara gitu. Nah, ini harus diatur. Jadi kalau itu diatur, kita ini tak akan terpengaruh dengan dolar-dolar itu tadi, Mbak Elita.
0: Baik, Pak Sony.
3: Kebijakan pemerintah kita aja. Tapi kalau pedagang itu biarkan gitu aja, tak dicampuri oleh pemerintah, kasihan masyarakat, Mbak Elita. Terus yang terakhir, di informasi-informasi pagi hari ini nih, ada kata-kata yang mengajak kerjasama seperti Pak siapa nih di Batu Lapan, Pak RT kita, Pak Nasrun, kerjasama itu bagus. Tapi kalau Pak Umar, itu kata-katanya mematahkan. Kita ini berkoar-koar, tapi tak ada gunanya. Itu mematikan semangat, tuh, Pak. Jangan ucapkan kata-kata itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Soni, di Sungai Jang. Ya. Di belakang Pak Soni, mungkin kami masih sapa dan kami undang kembali Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Herman ini sepertinya.
4: Herman, 81.
0: Baik, silakan Bang Herman.
4: Ini informasi buat ditujukan buat Pak Rustam, Kepala Dinas Kesehatan Tanjung Pinang.
0: Ya.
4: Semalam saya pergi ke Puskesmas Mekar Jaya, Mekar Jaya Baru tuh di Batu Lapan dekat kebakaran mayat. Saya datang 7:30. Memang bukanya kan 8:00. Oke, kita nunggu kan, saya nunggu. Sudah 3 orang. Jadi nunggu buka, sudah belasan orang datang kan. Oke lah, jadi ya. Lihat, ibu-ibu banyak bawa anak-anak.
0: Oke.
4: Anak-anak emang sekelas 3, kelas 2, kelas 4, itu kan. Jadi saya dapat nomor antrian 19. Adalah, saya tunggu. Jadi saya tunggu-tunggu, kok orang lain habis semua, orang datang yang berobat, masuk, langsung masuk ke dokter. Datang masuk, langsung ke dokter, langsung masuk. Rupanya yang saya tuh di tempat pendaftaran daftar nomor antrian. Nama saya tuh tak dimasukkan ke dokter kan. Jadi sudah setengah 10, saya tanya, kok saya tadi panggil-panggil orang yang datang baru berlaku, langsung itu. Waduh, lupa kata dia ini, kata ini. Jadi sibuklah semalam tuh ngambil nomor saya tuh. Nah, dah, ini Pak, keluhan apa Pak? Saya tuh, saya ini kesini nak berobat. Saya sakit. Jadi kalau minta ini, mana ini kertasnya? Ini Pak kertasnya, saya ambil, saya robek-robek kan kertas dia di depan orang petugas tuh, saya langsung balik. Jadi jawab ke adik laki-laki itu, Pak jangan begitu lah Pak. Saya jawab, jangan bising kau, saya udah emosi kan. Nah, kalau sempat saya ambil batu banyak-banyak, batu besar-besar itu, saya hantam ke situ kan bahaya kan. Nah, saya mikirin juga, saya balik lah. Supaya Pak Rustam tahu tata anut, Pak Rustam. Cewek-cewek itu merumpi terus kerjanya, bukan dikerja melayani pasien.
0: Oke.
4: Berobat, country, di merumpi.
0: Oke.
4: Jadi nama-nama kita tuh sampai ketinggalan itu kan.
0: Baik.
4: Supaya Pak Ustam tahu aja. Nah, ditata baliklah Pak Ustam. Itu, kadang selapor ke pusat.
0: Baik.
4: Tuh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Herman, pengalaman yang kurang menyenangkan dialami oleh Bang Herman di kilometer 8 ya, saat ingin berobat di Puskesmas Mekar Jaya yang berada di kilometer 8 pemakaman mayat ya. Oke, mungkin semoga bisa menjadi atensi bersama di bagi pihak terkait untuk memperbaiki sistem pelayanan untuk masyarakat. Baik, masih ada waktu kita di pukul 6.49 menit waktu Indonesia Barat untuk Anda yang masih ingin berbagi informasi juga, seperti disampaikan oleh Pak Rasino, Pak Herman dan juga Pak Abdul Qadir. Masih kami buka di lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang di pagi hari ini. Dan nanti pada pukul 7.30 masih juga ada bergabung bersama kami. Silakan di lantafon yang sama untuk topik yang kita bahas di opini publik nanti pagi, nanti pada pukul 7.30 adalah topik-topik bebas untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

0: kami masih undang Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini di Lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Saya sapa kembali, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Rita.
0: Selamat pagi Ibu Erna.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat saya, Bu.
1: Alhamdulillah. Cerah matahari pada pagi hari ini Mbak Rita.
0: Iya, cerah sekali matahari pagi hari ini. Setelah semalam kita diguyur hujan ya, Bu.
1: Ya, Mbak Rita.
0: Ya, silakan, Bu.
1: Saya untuk kesekian kalinya memberi informasi itu Dinas Perhubungan. Bahwa di daerah kami ini di Jalan Gatot Broto, Gang Putri Mayang Sari 1, lampu sudah hampir 11 bulan tidak menyala, Mbak Erita.
0: Oke.
1: Hal ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar ini. Letaknya itu Gang Putri Mayang Sari 1 di depan rumah Ibu Aceh. Mbak Erita, saya ini berkali-kali loh memberi pemberitahuan seperti itu. Tapi kok nggak ada sosialisasinya dari Dinas Perhubungan. Apa sebab? Hanya satu aja lampu. Tapi lampu itu memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat kami. Apa sebab Mbak Erita, saya sudah beritahukan sebelumnya. Daerah kami ini adalah daerah namanya daerah Rawasari. Yang banyak binatang-binatang buas di situ Mbak Erita. Terutama ular yang besar-besar. Pernah juga ini masuk ke daerah saya ini, ke rumah saya. Tidurnya itu dibawa di belakang kulkas, apa enggak anak-anak loncat-loncat Mbak Erita. Padahal kita sudah jaga supaya semak jangan ada di daerah kita kan. Tapi kita mana tahu kalau binatang seperti itu. Apalagi buaya, apa buaya itu sudah waktu di daerah Rawasadianu tuh di mana namanya nih, di daerah BP situ, itu besar-besar anak-anak buaya itu. Mungkin mungkin dengan adanya air yang hujan seperti ini bisa juga dia mengambil tempat yang lebih baik lagi barangkali kan. Nah, jadi biawak ular itu sudah nggak heran Mbak Erita. Besar-besarnya ada yang seperti paha kita ini, ada seperti tangan kita ini besar ularnya. Jadi memang kami mengharapkan betul kepada Dinas Perhubungan, datanglah ke tempat kami. Saya memberikan informasi ini bukannya bohong Mbak Erika, tapi suatu kenyataan. Jangan dianggap kita yang memberi informasi setiap pagi ini itu keluar, itu hanya main-main saja atau omongannya bohong seperti itu. Tidak Mbak Erika, saya nggak berani kalau membuat suatu informasi adalah informasi bohong. Hanya itu yang jangan diarita ya. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini tergeraklah hati Dinas Perhubungan untuk datang ke daerah kami untuk menyalakan lampu ini.
0: Baik.
1: Terima kasih Mbak Erita.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Erna ya, di kilometer 5 Tanjung Pinang. Saya sempat berkomunikasi nih Bu Erna dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang Bapak Bobby Wirasatria, dan sempat menyampaikan apa yang menjadi keluhan masyarakat yang masuk dalam informasi dan juga opini publik ya, informasi publik di RRI Tanjung Pinang. Dan saya mendapat respon beliau, dan beliau minta data-data yang disampaikan kepada kita di RRI ini disampaikan kepada pihak Dinas Perhubungan untuk ditindaklanjuti. Semoga segera mendapatkan tindak lanjutnya ya Bu, untuk apa yang menjadi informasi dari masyarakat terkait dengan lampu jalan maupun lampu jalan yang mati juga sudah kita sampaikan kepada Dinas Perhubungan melalui Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang. Baik, dengan pukul 6.57 menit waktu Indonesia Barat, kita akan break dulu untuk mengikuti nanti pukul 7 Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta, dan nanti kami undang Anda kembali di pukul 7.30 ada opini publik. Silakan Anda bergabung bersama saya nanti di pukul 7.30 dengan topik yang bebas. Selamat pagi.
2: Tahukah Anda

0: Pendengar pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan update untuk Anda informasi Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
3: Motivasi untuk belajar, motivasi dengan sebenarnya menjadi bagian dari kata satu misi dan misi dari kota Banjarmasin.
1: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudy Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan pada tahun 2024, yakni 8,57%.